0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Masih bersama Pro4 Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang tentunya pagi hari ini mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, kita berjumpa kembali dalam acara Ragam Semarang. Beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami bagikan untuk panjenengan, tentu dengan tembang-tembang Jawa kekinian. Ya monggo, yang nanti mau bergabung, barangkali mau sharing aktivitas juga, sharing informasi, berbagi informasi, berbagi update info gitu ya, sama semua mas. Intinya monggo yang nanti mau berbagi cerita ya, atau mau request lagu juga boleh, kami terima di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Aplikasi RRI Digital juga monggo untuk panjenengan yang sudah punya, ini live chatnya Pro4 Semarang bisa diramaikan ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya, ada Nyidam Sari. Loh itu kan lagu lama mas, tapi versi yang kekinian gitu ya. Dari Yeni Inka untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini.

0: Tahu gak sih kenapa orang Jawa menyimpan keris di punggungnya? Itu karena keris tidak cuma jadi senjata, tapi bisa menunjukkan karakter seseorang yang menggunakannya. Secara umum, keris dipakai di bagian belakang atau pinggang. Bermakna bahwa orang Jawa tidak suka pamer. Mereka tidak suka menonjolkan kelebihan mereka di depan. Penggunaan keris di belakang juga bermakna bahwa orang Jawa bisa mengendalikan ketajaman atau kekuatan yang ia miliki. Dalam arti lain, pantang bagi orang Jawa untuk menunjukkan kesaktiannya di depan orang lain. Mereka bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Eits, tapi keris juga bisa digunakan di depan loh. Penggunaan keris di depan berarti bahwa seseorang sudah siap mati dalam membela apa yang ia percaya atau dia bela. Seperti yang dilakukan Pangeran Diponegoro. Pada setiap peperangan menghadapi Belanda, hal itu menunjukkan bahwa Diponegoro sudah siap mati dalam perjuangannya melawan penjajah.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

gandrung sahabat Bulentar Boy Gang untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi ini ya. Informasi pertama ini kita awali dari acara peresmian ya tempat pemakaman umum Pancasila di Kecamatan Gunung Pati pada Minggu 20 September 2026 oleh pemerintah Kota Semarang ya. Agustina berharap toleransi ini bisa semakin terjaga hingga akhir kehidupan. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id sahabat budaya. Berdiri di atas lahan sekitar 8,2 hektar, TPU Pancasila ini dikembangkan sebagai ruang pemakaman lintas agama dan penghayat kepercayaan yang terintegrasi dengan penghijauan kawasan ya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwasanya keberadaan TPU Pancasila ini menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh seluruh warga. Sekaligus ini bisa mencerminkan keberagaman masyarakat Kota Semarang ya. Dan disampaikan oleh Agustina bahwasanya lahan TPU Pancasila ini berasal dari fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diserahkan DPD RI Jawa Tengah wilayah Kota Semarang pada Kota Semarang tentunya ya, atau Pemkot Kota Semarang di momen atau di waktu 14 Juli 2020 yang lalu sahabat budaya. Dan menurutnya pembangunan kawasan tersebut dilaksanakan secara bertahap bahkan sejak 2021 ya, dan sekarang sudah jadi, sudah diresmikan begitu ya. Adapun Pemkot Semarang ini juga bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB mengembangkan konsep pemakaman lintas agama yang hijau. Maksudnya apa? Jadi pemakamannya ini ditata sedemikian rupa sekaligus juga mempertahankan penghijauan perkotaan gitu. Jadi pohon-pohonnya banyak, sing ijo-ijo oke gitu ya sahabat budi. Jadi pemakamannya pun tidak gersang ya. Selain tadi melambangkan toleransi, ini juga melambangkan Kota Semarang yang juga ramah lingkungan gitu ya, cinta akan kehijauan. Dia menjelaskan juga bahwasannya TPU Pancasila ini mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan, termasuk penghayat kepercayaan ya. Keberagaman tersebut ini nantinya diwujudkan melalui vegetasi yang menjadi identitas masing-masing kawasan, seperti pohon asam untuk Islam ya, terus juga beringin ini untuk teman-teman Hindu, jati untuk penghayat kepercayaan ya, cemara untuk Kristen, terus juga ada sawo kecik untuk teman-teman Katolik ya, bambu kuning untuk Konghucu, dan juga pohon bodhi untuk penganut agama Buddha. Jadi memang sudah dilambangkan begitu ya sahabat budaya, ini adalah TPU untuk semua kalangan, semua penganut kepercayaan ya, semua penganut agama di Kota Semarang. Jadi luar biasa, dan semoga ini bisa bermanfaat tentunya untuk masyarakat di sekitar Gunung Pati ya. TPU Pancasila, sahabat budaya.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada pagi hari ini, Selasa 22 September 2026, informasi akan disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Silakan Mas Doni.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Selasa 22 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Rabu 23 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Selasa 22 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini Selasa 22 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni. Selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman. Disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, kita bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di Perombat Semarang dalam acara Ragam Semarang pagi ini ya. Ada Mas Ngarno yang di Jepara. Assalamualaikum Mas Fahri, selamat pagi. Puterin lagu Denok dong Mas. Boleh, nanti kita putarkan ya Denoknya ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Fahri pokoknya sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Mas Ngarno ya, yang di Jepara. Katanya request lagu apa? Lagu Denok. Nanti kita siapkan. Bu Arti yang di Genuk ini kembali hadir di Ragam Semarang ya. Selamat pagi Perombat Semarang. Bu Arti Genuk masih monitor terus Perombat Semarang ini sambil masak. Nanti tembangnya Kapusan Janji Didi Kempot ya. Boleh, nanti kita siapkan ya Bu Arti ya. Matur nuwun, pokoknya selamat tugas untuk panjenengan. Selalu sehat, semangat, dan rezekinya berlimpah. Amin. Salamnya buat semuanya saja katanya. Dari Bu Arti yang di Genuk, sahabat budaya. Ada Mas Febri juga yang di Tugurejo. Selamat pagi Perombat Semarang, dari Febri Karo Tugino. Karo Tugino ini ya, berarti tidak sendirian Mas Febri ya, yang di Tugurejo. Ikut absen saja, salamnya buat semuanya ya Mas. Njih, salam sehat bahagia tentunya dari Mas Febri yang di Tugurejo. Ini ada Pak Tugino juga ya. Nanti kita putarkan tembang-tembang yang joss-joss pokoknya. Sekarang kita kembali ke lagu. Ada Denok sahabat budaya. Dan kami sampaikan juga setelah kabar berita nanti, seperti biasa kita akan bersama dalam acara atau segmen Forum Astacita ya. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan dampak perekonomian. Nah, dampak perekonomian yang dihasilkan begitu aja atau diakibatkan oleh adanya MTQ ini seperti apa sih kalau di Kota Semarang? Tentunya nanti kita akan ngobrol bersama narasumber ya. Narasumber kali ini atau pagi ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan ekonom dari USM ya. Siapa beliau? Ya nanti kita tunggu saja. Tetap bersama kami tentunya di Perombat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, Pengurus Kabupaten Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia atau Perserosi Kendal sukses menggelar kejuaraan Kendal Open Sepatu Roda 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Stadion Utama Kendal pada Minggu 20 September 2026. Ajang yang diikuti sekitar 20 daerah ini mempertandingkan kategori pemula dan standar bagi anak-anak usia PAUD TK hingga SD guna membina atlet muda sejak dini. Sekretaris Panitia Aris Sayudi menyampaikan bahwa kejuaraan ini bertujuan untuk mengasah mental bertanding dan diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang dapat terus melahirkan atlet-atlet sepatu roda berprestasi bagi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah. Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 2.000 pelari dari unsur TNI, Polri, komunitas lari dan masyarakat antusias mengikuti ajang Fun Run yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makorem 074 Waras Tratama, Kota Surakarta pada Minggu 20 September 2026. Ajang yang dilepas oleh Danlanut Adi Sumarmo bersama pejabat setempat ini merupakan bagian dari upaya untuk pemecahan rekor MURI untuk lari serentak sebanyak atau maksud kami lari serentak terbanyak di 27 kota di Indonesia. Para peserta sukses menempuh kategori jarak 5 km dan 10 km dengan pengawalan ketat, lalu diakhiri dengan penyerahan medali, apresiasi pelari tercepat, pembagian door prize serta hiburan panggung prajurit yang diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Baratara. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, di pagi hari ini seperti biasa kita dalam acara Ragam Semarang, kembali dalam segmen Forum Astacita ya. Pada edisi hari Selasa 22 September 2026 kita akan berbincang atau ngobrol terkait dengan satu topik ini yang tentunya masih hangat ya, karena eventnya ini baru beberapa waktu lalu diakhiri atau ditutup sahabat budaya. Topiknya adalah setelah MTQ Nasional, seberapa besar dampaknya bagi ekonomi kota Semarang? Nah ini nanti kita akan kupas bersama, kita akan bicarakan bersama dalam forum Astacita, tentunya bersama narasumber yang saat ini sudah tersambung juga melalui line telepon WhatsApp Perempat Semarang. Beliau adalah Mbak Ananda SSMPD, seorang ekonom dari Universitas Semarang atau USM ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ananda.
1: Selamat pagi, apakah suara saya bisa didengar?
0: Suaranya bisa didengar, alhamdulillah. Ini kabar baik ya, sehat Mbak Ananda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik dan sehat. Tentunya bahagia juga, semangat di pagi hari ini ya. Nanti kita akan ngobrol Mbak Ananda, ini topiknya masih hangat banget begitu ya, karena MTQ-nya juga baru selesai. Nanti kita akan ngobrol terkait seberapa berdampak sih gelaran MTQ beberapa waktu lalu itu terhadap perekonomian di kota Semarang. Tapi sebelum kita mulai Mbak Ananda, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, pendengar Perempat, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau ikut berdiskusi juga, bertanya juga silahkan saja, kami tunggu atensinya di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811 2777914, tentunya dalam forum Astacita acara Ragam Semarang pagi hari ini. Baik Mbak Nanda, ini untuk mengawali diskusi atau obrolan kita, barangkali kita buka dari perspektif panjenengan terlebih dahulu ya, terkait dengan pasca penyelenggaraan MTQ ini, kalau dari kacamata Mbak Nanda sendiri seperti apa? Apakah sudah mulai melihat dampak dari penyelenggaraan event tersebut, terutama terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Semarang atau bagaimana? Silahkan dijelaskan Mbak Nanda.
1: Oke, baik. Jadi mengenai MTQ ini merupakan salah satu gelaran acara nasional begitu ya, sehingga kota Semarang ini jadi salah satu kota yang turut berbangga begitu, warganya boleh turut berbangga karena menjadi tempat atau lokasi penyelenggaraan event tahunan semacam ini begitu. Dan untuk efek atau dampak penyelenggaraan ini bagi warga masyarakat ya, barangkali yang bisa dilihat hingga saat ini adalah yang pasti itu memori ya, atau kenangannya gitu. Ya, sedangkan untuk kegiatan masyarakat sendiri, biasanya ketika ada event besar ini, kita sebagai warga itu cenderung akan memfoto atau mengabadikan momen, lalu kemudian nantinya kita posting entah di sosial media atau apa. Tidak hanya kenangannya saja, tapi juga barangkali ada 1-2 orang atau banyak orang yang mendapatkan link baru ya, atau informasi baru begitu, entah dari luar kota atau dari luar pulau, karena memang pesertanya kan dari seluruh wilayah Indonesia ya. Sehingga dampak ekonominya ini menurut pengamatan saya pastinya akan berdampak begitu, sedikit ataupun banyak berdampak lah.
0: Bahkan setelah pelaksanaan MTQ ya Mbak Nanda ya?
1: Ya, mereka akan menemukan rekan baru, partner baru, kemudian barangkali bila menyangkut UMKM ya, mereka juga bisa saling bertukar nomor dan juga saling melihat produk satu sama lain. Sehingga ketika mereka bisa ngobrol dan seterusnya, barangkali akan terjadi kolaborasi-kolaborasi yang kita tidak bisa prediksi begitu, Mas Ari.
0: Baik, ini terkait dengan UMKM yang sudah disinggung, kita berbicara terkait dengan sektor perekonomian ini Mbak Nanda. Kira-kira apa saja sih Mbak yang selama pelaksanaan MTQ ya, atau bahkan saat ini sesudah MTQ, yang paling apa istilahnya berpotensi merasakan dampak perekonomiannya ini kalau kita bicara sektor, bisa dielaborasikan mungkin Mbak Nanda atau di breakdown bersama. Apa saja kira-kira di Kota Semarang ini yang terdampak sekali terhadap penyelenggaraan MTQ ini?
1: Bila kita lihat ya, ketika penyelenggaraan MTQ ini kan tidak hanya satu hari dua hari ya, karena bahkan lebih dari seminggu di bulan September ini ya, pastinya seluruh warga sekitar maupun nasional itu istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh tumpek blek
0: gitu, tumpek kan? Blek gitu ya.
1: Tumpek blek di Semarang semuanya. Nah, yang paling bisa terlihat itu pasti ketika orang tinggal di Semarang selama 10 hari, pastinya mereka butuh tempat tinggal. Jadi hotel atau tempat untuk stay itu saya rasa terdampak begitu ketika hari H pelaksanaan. Ya, jadi akomodasi dan perhotelan biasanya. Perhotelan, lalu kemudian transportasi. Mereka juga butuh pastinya kan. Dan pasti ketika transportasi juga nyambungnya ke energi, entah bahan bakar minyak maupun bahan bakar listrik, begitu. Nah, selain mereka butuh tempat tinggal, mereka juga butuh makan, bukan ya. Jadi kuliner nih, karena beberapa saat yang lalu ketika saya begitu kan lihat-lihat gitu kan, berputar sekeliling lokasi event, bahkan orang luar kota itu mereka mungkin aji mumpung ya,
0: aji di mumpung Semarang, kenapa? Gitu.
1: Karena ketika di Semarang, mumpung di Semarang, kita coba kuliner Semarang gitu.
0: Okay.
1: Barangkali lumpia atau mungkin ini resto yang aku lihat di sosial media, mereka coba ke restoran ini, itu, bukan tempat, dan seterusnya, karena jumlah mereka banyak ya. Pasti mereka ingin makanan yang beda tiap hari nih, gitu. Begitu, itu kuliner tuh. Dan transportasi, begitu. Begitu. Dan satu lagi nih Mas, satu lagi, mereka kan pasti pulang ya. Ya kan oleh-oleh tuh. Nah, oleh-oleh juga.
0: Gitu. Jadi pusat oleh-oleh juga sepertinya laris juga ya beberapa waktu kebelakang ini ya Mbak Nanda ya.
1: Iya, karena kan Kota Semarang, Kota Lumpia itu kan melekat ya. Lalu mereka kan paling tidak mampir beli apa, begitu kan, mereka untuk bawa pulang ke rumah masing-masing, seperti itulah.
0: Baik. Gitu. Jadi ada sektor perhotelan, ya hospitality, terus juga tadi ada kuliner ini yang paling terdampak sepertinya, karena emang orang tentu kepengen nyoba jajanan Semarang seperti apa. Bahkan ini sedikit cerita pengalaman saja, beberapa waktu lalu itu kita sering menemukan ya Mbak Nanda ya, plat yang di luar H itu berdatangan ke tempat-tempat makan di Kota Semarang. Jadi malah seperti bukan Semarang begitu, karena memang tamunya sangat banyak ya. Nah, ini berbicara dengan tadi dampak perekonomian yang bisa dikatakan cukup pesat juga di Kota Semarang dengan adanya MTQ, apakah ini bisa disebut sebagai, kalau dalam perekonomian kita mengenalnya multiplier effect begitu ya, Mbak Nanda, ini bagaimana kalau dari perspektif Panjenengan, dan seperti apa sih prosesnya kalau untuk multiplier effect ini?
1: Oke, karena sudah membahas multiplier effect ya, jadi itu sama seperti istilahnya kalau dalam hal ini, satu kepakan sayap kupu yang kecil ya di satu tempat itu bisa membawa angin yang besar di tempat yang lain, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan secara simpel nih, ada pertukaran uang lah ya, yang masuk gitu ke seseorang, kan pasti orang untuk pergi ke tempat lain kan pasti bawa uang begitu. Lalu kemudian uang tersebut masuk ke Semarang dan bertukar di Semarang gitu, untuk bayar hotel, untuk bayar makan, untuk transportasi mungkin, atau beli produk lokal seperti oleh-oleh tadi, ya pendapatan yang diterima oleh tempat-tempat tersebut kan kemudian bisa untuk kemudian dibeli, digunakan untuk membeli sesuatu, gitu, entah membelikan bahan makanan ya kalau untuk restoran, atau bahan baku, lalu kemudian mereka membelanjakan lagi, dari situ mungkin mereka dapat uang lembur gitu ya, lalu kemudian ketika itu UMKM dan mereka menaruh booth di sekitar lokasi, kan banyak sekali pinan ya kemarin itu, itu juga nanti mereka juga berdampak juga, sehingga mereka barang dagangannya habis, laris, stok lagi gitu, sehingga nanti mungkin ketika event pun telah selesai, mereka akan gaining something gitu, misalkan seperti keuntungan berlebih bisa mereka gunakan untuk modal tambahan gitu, Dan bagi konsumen juga, mereka akan mendapatkan produk plus biasanya mereka akan di produk itu akan ada nomor yang bisa dihubungi gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu. Mm-hmm. Ketika mereka suka, mereka kan repeat order.
0: Repeat order
1: ya.
0: Nah, kan, tentunya.
1: Mm-hmm. Multiplier effect-nya ya bisa dibilang lumayan besar lah. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Jadi memang semuanya saling berkait begitu ya, dari adanya satu event MTQ tapi menjalar kemana-mana dampak positifnya terutama di sektor perekonomiannya, Mbak Nanda. Nah ini berkaitan dengan tadi yang baru saja Panjenengan singgung, karena MTQ ini kan sudah selesai begitu ya, pada Sabtu kemarin ditutup bersama oleh Ibu Wali Kota. Nah ini kira-kira setelahnya apa sih yang bisa diharapkan begitu ya, atau mungkin yang bisa pemerintah Kota Semarang lakukan supaya ya momen MTQ atau pertumbuhan ekonominya terutama ini tidak hanya menjadi momen sesaat saja, Mbak Nanda. Kira-kira setelah adanya gelaran MTQ apa yang harus dilakukan ini supaya perekonomiannya bisa terus stabil, terus syukur bisa terus meningkat begitu.
1: Oke, jadi itu menarik ya, karena seperti yang kita barusan bicarakan mengenai multiplier effect itu, bahkan ketika saya baca di salah satu sumber humas dari Jawa Tengah begitu, bahwa tercatat ya ini terdapat transaksi bermiliar-miliar, sekitar 2,4 miliar begitu.
0: 2,4?
1: Ya, dari sumber yang saya baca di laman di provinsi begitu, dari Humas Provinsi Jawa Tengah. Lalu kemudian kontrak bisnis itu mencapai 7,54 miliar. Itu keduanya merupakan angka yang fantastis ya. Iya, jadi barangkali ketika yang ditanyakan adalah mengenai efek ekonomi begitu, ya tidak hanya terjadi dalam transaksi retail ketika event berlangsung gitu, tapi dari sejumlah transaksi tersebut ya potensi itu pasti ada lah begitu. Jadi memiliki potensi setelah event atau pasca event gitu. Jadi ketika misalnya para peserta dan tamu MTQ ini kembali ke daerah masing-masing gitu, lantas nanti ya tidak akan berhenti begitu saja. Bahkan nanti ketika misalkan sudah beberapa waktu kemudian ya, ini akan terjadi ya, mungkin akan terjadi perkiraan lah secara transaksi begitu, akan ada tolak ukur keberhasilan event begitu. Sehingga ketika 10 hari itu telah selesai, itu kan jangka pendek ya. Tapi ketika mereka pulang lalu kemudian terkesan dengan produk UMKM, lalu kemudian mereka beli kembali, dan juga kemudian wisata kita, ketika mereka berwisata di area Semarang maupun sekitar Semarang, berfoto dan posting di sosial media, itu kan akan memberikan dampak ketika mereka merasakan nyaman di sini, lalu kemudian mereka posting dan orang lain bertanya kan pasti, itu di mana kok bisa gitu gitu ya, itu di mana kok kepengen jadi datang lagi, sehingga ini dampaknya ya akan kepada masyarakat juga dan akan kepada para pengusaha juga begitu. Merekomendasikan produk, merekomendasikan tempat. Ini disinilah dampak itu terjadi gitu. Karena ketika mereka kembali ke Semarang lagi untuk menikmati lagi kota Semarang yang nyaman ini ya, disitulah dampak yang bisa dirasakan gitu.
0: Baik, jadi harapannya ya terus berkelanjutan ya Mbak Nanda ya, supaya nanti ini tidak menjadi momen yang ya tadi aji mumpung begitu, efek ekonominya hanya terasa pada saat gelaran MTQ-nya saja. Nah, tadi Panjenengan menarik menyebutkan ini sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan suatu event begitu Mbak Nanda. Nah, ini berbicara terkait dengan evaluasi dari perspektif Panjenengan sebagai seorang ekonom, kira-kira jika Kota Semarang ini kedepannya menyelenggarakan suatu event besar lagi, apalagi yang skala nasional, begitu istilahnya ketiban sampur begitu ya Kota Semarang, ini kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan dari apa yang kita lihat di MTQ lalu supaya nanti dampak perekonomiannya ya masyarakat ini bisa semakin atau lebih merasakan lagi, Mbak Nanda?
1: Jadi mengenai pelaksanaan dan gelaran MTQ nasional ini kan sebagai warga yang tinggal kemudian merasakan efeknya itu kan kita bisa melihat ya bahwa gelaran acara ini kemarin berlangsung lancar, alhamdulillah lancar begitu. Lalu kemudian pemerintah juga sudah memberikan ruang yang sangat luas sekali sehingga ada banyak sekali tinan, ini ada sekitar 150 tinan UMKM ya kalau tidak salah begitu, sehingga ini sudah baik begitu. Lalu kemudian gerakan pemerintah ini saya rasa ya mungkin bukan ditingkatkan karena sudah baik ya, yang perlu barangkali adalah sebuah follow up begitu, follow misalkan iya, jadi karena sudah baik maka berikutnya adalah follow up begitu, karena dari tinan yang sudah ada kan pastinya penyelenggara sudah mendapatkan data ya, data entah peserta atau tinannya atau barangkali data yang lainnya lagi yang kita mungkin belum tahu apa saja datanya, pasti mereka punya data itu barangkali bisa di follow up lagi, misalkan akan ada event lagi yang tingkatnya entah regional maupun nasional ataupun internasional barangkali ya, itu akan bisa dikontak kembali dan juga mungkin akan ada nilai lain yang bisa bergabung gitu. Semakin besar acaranya semakin banyak tinan yang dibutuhkan ya, tinggal follow up aja karena kita sudah punya data dan sudah punya apa link gitu. Karena penyelenggaraan kemarin kan kita bisa lihat bahwa situasi kondusif, lalu kemudian lalu lintas juga kita diberitahukan untuk lewat jalan mana saja, begitu parkir juga sudah diberitahukan di mana saja begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya barangkali bagi pelaku usaha ya mungkin bisa memanfaatkan data dan jaringan yang telah mereka peroleh selama event begitu. Jadi bukannya memikirkan oh yang penting dagangan saya laku nih ketika event, tidak. Jadi mungkin bagi para pelaku usaha mungkin bisa nih, kan sudah kadang mereka bikin daftar hadir begitu, jadi daftar hadir itu mungkin bisa mereka kontak lagi atau bagaimana begitu, sehingga memanfaatkan jaringan yang sudah ada ini bagi pelaku usaha juga penting juga begitu.
0: Baik, jadi kata kuncinya adalah follow up ini ya Mbak Nanda ya, untuk pemerintah juga ya, untuk para pelaku UMKM juga yang pada penyelenggaraan MTK kemarin sudah dilaksanakan. Terakhir Mbak Nanda ini untuk menutup bersamaan kita, ini misal saja kalau ada masyarakat gitu ya, warga Kota Semarang yang bertanya seperti ini, setelah MTK selesai apa sih yang tersisa bagi ekonomi Semarang? Nah ini jawaban dari Mbak Nanda seperti apa untuk menutup kebersamaan kita juga?
1: Oke, waduh, yang kalau dibilang yang tersisa itu kok seperti gimana ya?
0: Kenangan saja.
1: Iya sih, betul, memang kenangan lah. Kenangannya tidak akan hilang karena ini event nasional dan tercatat begitu kan pastinya. Tercatat entah dimanapun itu pasti tercatat gitu, bahwa pernah diselenggarakan MTK nasional di Semarang begitu. Tapi lebih daripada itu ya, lebih daripada itu yang tertinggal adalah UMKM yang mendapatkan pelanggan baru, lalu ada pelaku usaha yang mendapatkan mitra baru, lalu ada wisatawan yang oh mengenal Kota Semarang dan mungkin akan menjadi memori mereka yang baik sehingga akan rindu untuk kembali begitu ke Semarang ini ya, ketika mereka kembali mungkin ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau di seluruh Indonesia ini mereka akan terkenang dan ingin suatu saat kembali begitu ke Semarang begitu, sehingga bagaimana cara kita bisa istilahnya mengkonversi begitu atau merubah begitu ya, mengkonversi hubungan transaksi kemudian exposure yang tercipta selama MTK ini, bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita dapatkan akan terus kita perpanjang dan jalankan dan follow up untuk kedepannya seperti itu. Jadi itu barangkali yang menjadi
0: tersisa
1: PR.
0: Ya.
1: Iya, mungkin bukan tersisa ya, PR begitulah. Setelah event ini selesai. Gitu.
0: Jadi bagaimana caranya untuk kita mengonversi tadi supaya nanti bisa berkelanjutan, istilahnya seperti itu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mbak Nanda ini atas semua pemaparan yang sudah Panjenengan sampaikan. Semoga ya, kita berharap perekonomian di Kota Semarang semakin sehat untuk kedepannya, tidak hanya untuk MTK saja, tetapi pasca MTQ dan juga event-event besar mendatang ya. Lain kesempatan
1: iya,
0: boleh
1: baik.
0: Kita sambung Mbak Nanda. Terima kasih, kami doakan sehat selalu untuk panjenengan. Sukses Mbak
1: iya,
0: Nanda ya.
1: Sama-sama. Oke, terima kasih
0: siap,
1: Kak Pari atas
0: sami-sami.
1: Kesempatan yang diberikan.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya Forum Astacita dalam acara Ragam Semarang pagi ini bersama dengan Mbak Ananda SSMPD, seorang ekonom dari USM, terkait dengan topik yang baru saja kita bicarakan. Setelah MTQ nasional, seberapa besar dampaknya bagi ekonomi Kota Semarang? Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan, dan tetap bersama kami, Perombak Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat budaya, berkaitan dengan musim kemarau yang masih kita rasakan dan sepertinya cukup panjang juga, sahabat budanji, ini ada satu informasi dari laman rri.co.id Semarang ya. Bidpropam Polda Jateng ini baru-baru ini saja salurkan bantuan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Titiknya di mana? Mari kita simak bersama, sahabat budaya. Jadi musim kemarau membuat sebagian masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Tengah ini mulai kesulitan mendapatkan air bersih ya. Melihat kondisi ini, bidang profesi dan pengamanan atau Bidpropam Polda Jateng bersama dengan si Propam Polres Jajaran ini langsung turun membantu warga dengan menyalurkan air bersih ya. Kegiatan tersebut ini dilaksanakan secara serentak, sahabat budaya, pada Senin kemarin 21 September 2026. Tentunya ini dalam rangka memperingati HUT ke-8 atau maksud kami ke-24 ya, Propam Polri. Bantuan air bersih didistribusikan ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan air akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau, sahabat budaya. Dan dalam keterangannya, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Saiful Anwar ini mengatakan bahwasanya penyaluran air bersih dilakukan di beberapa titik, adapun jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Salah satunya ini di Kabupaten Pekalongan disalurkan sebanyak 18.000 liter untuk warga di Dukuh Bantul, Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi ya. Kemudian di Kabupaten Semarang ini ada juga bantuan sebanyak 24.000 liter maksud kami untuk air bersih di masyarakat Dusun Legarang ya, Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, sahabat budaya. Ada juga Temanggung ini juga mendapatkan yang didistribusikan melalui 4 tangki air bersih kepada warga di Kecamatan Kaloran, khususnya Dusun Bugen, Desa Ngeblok, dan juga Desa Kalimanggis ya. Sementara untuk Cilacap ini juga ada sebanyak 35.000 liter air bersih disalurkan di wilayah Desa Jambusari dan juga Kecamatan Jeruk Legi. Jadi merata di beberapa titik di Provinsi Jawa Tengah begitu ya, terutama untuk yang sangat terdampak kekeringan. Dan ini perlu kita apresiasi juga, sahabat Budanji, dari teman-teman

0: Propam Polri yang sudah melakukan aksi serentak pada Senin kemarin. Semoga akhirnya ini benar-benar bisa dimanfaatkan begitu ya, bisa berguna bagi masyarakat ya, dan bisa bijak juga dalam menggunakannya. Dan kita ke WhatsApp sahabat budaya, ada atensi masuk ini dari Pak Subagio yang di Tinjomoyo ya, tadi mengirimkan voice note atau VN. Mari kita dengarkan coba beliau mengirimkan salam kepada siapa.
1: Di acara Ragam Semarang, Pak Markus cuman, Pak Subagio cuman apa itu, salam-salam buat teman-teman semuanya pagi. Benji. Salam sehat, semangat tanpa sambat. Matur Mas Fahri,
0: Makario. Tetap jeglek-jeglek dan semangat selalu untuk Pak Bagio yang di Tinjomoyo ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa istirahat Pak Bagio ya. Jangan lupa sarapan juga. Jangan terlalu fokus jeglek-jeglek, nanti malah lapar gitu, capek juga. Anjir. Semoga sukses Pak Bagio ya. Pokoknya tetap semangat, tetap happy bareng Perompat Semarang. Kita kembali ke tembang sahabat budaya yang sudah kami siapkan ini biar tambah semangat juga. Ada Ojo Podoloyo. Nanti kita lanjut dengan NDX ya, janji temannya, untuk menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang pagi ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Kita akan lanjut kembali kebersamaan dalam acara Mangun Projo. Tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Terang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, rangkaian Sragen Masjid Brainer Fest 2026 resmi memasuki tahap Bootcamp Batch 2 yang diadakan pada Sabtu hingga Minggu 19 hingga 20 September 2026 di Masjid Raya Al-Falah Sragen, diikuti oleh 170 masjid se-Kabupaten Sragen. Adapun kegiatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan peserta untuk memperkuat kapasitas pengelolaan masjid sekaligus mengembangkan potensi usaha berbasis masjid. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapat materi tata kelola, keuangan, proposal, dan inspirasi langsung dari para pemenang Masjid Brainer Fest di tahun sebelumnya. Selain itu, acara juga dilengkapi sesi spiritual dan motivasi yang diharapkan mampu mendorong takmir masjid berinovasi, menghadirkan kemandirian ekonomi, sehingga menjadi masjid atau meskami sehingga masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB berupa pembebasan denda dan pajak progresif mulai Senin 21 September 2026. Kebijakan yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 dan berlaku hingga 28 Desember 2026 ini diambil untuk mengatasi nilai tunggakan PKB yang menembus angka 2,4 triliun rupiah serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 54%. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi berharap kegiatan atau program ini dapat memacu pendapatan daerah untuk pembangunan daerah Jawa Tengah terlebih pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Promas Merang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu masih bersama Prompat dalam acara Mangun Projo kali ini yang kembali hadir untuk menemani panjenengan semuanya dengan beragam informasi dan sajian tembang-tembang keroncong cover di pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Monggo yang nanti mau bergabung ya, mau apa namanya berkabar atau sharing informasi ya, berbagi informasi aktivitasnya di hari Selasa ini seperti apa. Ini silakan saja, atau mau berkabar Mas, ini Prompat Semarang di daerah saya celing suaranya atau agak gemresek. Nah, ini monggo saja nanti bisa dilaporkan ya, karena itu penting juga, perlu juga untuk kami supaya nanti pelayanannya bisa lebih maksimal ya. Radionya celing, radionya jos, pendengarnya juga betah gitu ya. Monggo nanti kami atensinya terima di line telepon di 0248316661 atau WhatsApp juga boleh monggo ya di 0811-2777-914. RRI digital juga monggo saja bisa diramaikan di Promat Semarang ya. Live chatnya kami pantau terus untuk panjenengan semuanya bisa berkirim ya, bersapa, bersalam, berrequest, ini silakan saja di kanal live chat Promat Semarang RRI digital.

Sahabat Budaya, kami update informasi. Kali ini kita ke Kudus, Sahabat Budaya, yang mana pada 2026 ini ditargetkan ada sebanyak 400 unit rumah akan diperbaiki. Tentunya rumah tidak layak huni, begitu ya. Dan hingga September 2026 ini diinformasikan sudah ada sebanyak 292 rumah tidak layak huni atau RTLH di Kudus sudah diperbaiki. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Kudus, Sahabat Budaya. Kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kudus ini terus diwujudkan melalui program perbaikan rumah sederhana layak huni atau RSLH yang didukung oleh PT Jarum dan juga PT Politron ya. Program tersebut menyasar pada rumah warga yang kondisinya ini kurang layak, termasuk terkait dengan persoalan sanitasi. Dan pada 2026 disampaikan ini sudah ditargetkan sebanyak 400 unit, dan hingga September ini ya sudah terselesaikan sebanyak 292 unit rumah yang sudah diperbaiki, Sahabat Budanji. Sementara untuk sisanya atau 108 berarti ya, ini ditargetkan akan rampung hingga akhir tahun, Sahabat Budaya. Disampaikan oleh General Manager Community Development PT Jarum, Ahmad Budiharto, bahwasanya pelaksanaan program ini dilakukan dalam 3 tahap ya. Tahap pertama ini sudah selesai pada bulan April. Tahap kedua ini dilaksanakan pada September, ini bertepatan dengan momentum hari jadi Kabupaten Kudus, dan yang terakhir adalah pada Desember 2026 mendatang ya. Dan menurutnya program ini diharapkan ya dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kudus. Namun ya ada PR-nya juga, Sahabat Budaya. Persoalan tersebut ya, persoalan rumah tidak layak huni ini dinilai tidak mungkin diselesaikan oleh perusahaan saja ya, karena diperlukan juga yang namanya kolaborasi, begitu ya. Jadi tidak hanya dari PT saja atau perusahaan saja, tapi harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah ya, provinsi juga, perusahaan dan pihak-pihak lain yang nantinya bisa membantu untuk percepatan program penyelesaian atau permasalahan RTLH ini, begitu ya. Dan rumah dengan kebutuhan perbaikan yang relatif ringan ini dapat ditangani melalui program pemerintah berupa dana stimulan ya. Sementara rumah yang butuh koreksi lebih besar begitu ya, atau perbaikan lebih besar, ini dapat menjadi sasaran dari program tersebut, Sahabat Budaya. Ini tentunya perlu kita monitor bersama dan perlu kita apresiasi juga, Sahabat Budaya, untuk PT Jarum ya, PT Politron dalam hal ini yang sudah melakukan begitu ya program tadi, rumah sederhana layak huni untuk memperbaiki RTLH atau rumah tidak layak huni. Dalam hal ini semoga di Kabupaten Kudus bisa sesuai dengan target, ada 400 unit rumah yang nantinya hingga Desember mendatang bisa diperbaiki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dwijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kromat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu masih dalam acara Mangun Projo ya. Kalau tadi kita main ke Kudus, di sana ada program untuk perbaikan RTLH atau rumah tidak layak huni. Kali ini ada yang sudah jadi dan sudah dibuka kembali di Kota Semarang, tapi bukan rumah sahabat budaya, melainkan lintasan Trilomba Juang Semarang ya, yang ini sudah mulai digunakan dan pada Minggu 20 September 2026 ini terpantau sudah digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas olahraga ya. Olahraga pagi, olahraga sore gitu ya. Pokoknya sudah luar biasa, sekarang sudah diperbaiki dan sudah bisa digunakan untuk jogging ataupun olahraga yang lain gitu nih. Dan ini mendapatkan apresiasi dari warga juga. Informasi tersebut berdasarkan unggahan ya dari Instagram Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Salah satu warga, Suryono, ini berusia 58 tahun, menilai akses tersebut memberikan ruang tentunya bagi masyarakat untuk bisa berolahraga dengan lebih nyaman ya. Kata kuncinya itu, olahraga dengan lebih nyaman. Dan menurutnya, dibukanya kembali lintasan TLC ini menjadi tentunya kabar baik bagi warga yang selama ini memanfaatkan kawasan tersebut untuk aktivitas olahraga ya, terutama yang di daerah Mugas rumahnya atau yang di sekitar situ biasanya jogging tapi beberapa waktu kebelakang belum bisa. Nah, ini sudah bisa kembali, tentunya kan bahagia ya. Harapannya adalah pemanfaatan lintas tersebut dapat terus memberikan ruang ya bagi warga Kota Semarang untuk nantinya bisa menjaga kebugaran atau olahraganya biar lebih happy lagi, lebih maksimal lagi. Dan selain itu, ini juga bisa menjadi tempat berkumpul sekaligus aktivitas secara positif bagi masyarakat ya. Tidak melulu olahraga, tapi ya kalau di kawasan TLC kan kita bisa yos jagongan gitu, kita bisa jalan bersama, jalan bareng gitu sih. Untuk kulineran juga di situ ada beberapa kuliner yang tersedia gitu ya. Intinya kalau lintasannya dibuka kembali, yang lagi demam running atau jogging ini sudah tidak bingung lagi sahabat Budanji. Perlu kita apresiasi tentunya untuk pemerintah Kota Semarang yang sudah kembali membuka TLC ya, lintasannya, dan sudah diperbaiki juga sehingga masyarakat di sekitar ini bisa kembali berolahraga dengan nyaman.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti bayangan. Jika ditinjau dari arti filsafatnya, wayang dapat diartikan sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifat-sifat yang ada dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat yang dimaksud antara lain seperti watak angkara murka, kebajikan, serakah, dan lain sebagainya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang waranggono sebagai vokalisnya. Dalang memimpin semua komponen pertunjukan untuk luluh dalam alur cerita yang disajikan. Konon oleh para wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa adalah Sunan Kalijaga. Wayang beber ini dimodifikasi bentuk menjadi wayang kulit dengan bentuk-bentuk yang bersifat ornamentik yang dikenal hingga sekarang.

0: Ya, skin Mobile Legend yang aku pengen belum dapat. Lama mewarnai wayangnya juga nggak seru ah.
1: Loh.
0: Mana sepi, nggak ada yang nonton.
1: Nggak boleh gitu, nak. Dulu, waktu bapak masih seumuran kamu itu, bapak malah nontonnya wayang loh. Sampai malam lagi. Kamu tahu nggak kenapa? Ya karena hiburannya itu. Sekarang aja ini jadi sepi.
2: Emang pas wayangan saat itu ceritanya apa, Pak?
1: Ceritanya ya sama kayak wayang hari ini. Ceritanya tentang pahlawan, tentang perjuangan. Sama kayak perjuangan para pahlawan 80 tahun yang lalu, nak. Tapi saat ini kalau wayangnya cuma dilihat doang, ya lama-lama punah, Tona.
3: Budaya bukan hanya hiasan kemerdekaan. Ia adalah warisan, identitas, dan jembatan generasi. Jangan cuma lihat, lestarikan.
0: Boleh nggak aku main gamelannya sebentar, Pak?
1: Oh, ya boleh, nak. Sini-sini, ayo dicoba. Ayo, kita rayakan kemerdekaan ini dengan melestarikan budaya kita.
4: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Baik Kang Mas, baik karena waktu yang sudah terbatas ya. Satu tembang terakhir ini ada Hanya Ingin Kau Tahu versi Keroncong Remember tentunya. Ya untuk panjenengan di pagi hari ini menutup kebersamaan kita di Mangun Projo Prambat Semarang. Setelah Mangun Projo, kita akan bersama dalam acara Sambal Kemangi. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya Prambat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Sugeng siang para pamirsa sutresna pamidanget Prompat RRI Semarang. Pepanggihan wali kalian Prompat wonten ing acara menapa menika sambel kemangi ingkang ngaturaken pasugatan utawi relangan tembang-tembang campursari ngantos tabuh kaping pinten? Tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen sumangga dumateng Kang Mas Bayu ingkang badhe ngersakaken sekar kita badhe nyenggol kanca kancanipun. Mangke saged minggah lumantar telepon 02438316661 utawi WhatsApp 0811 2777 91.

0: Iki kula tamping kang sampun minggah lumantar telepon menika kluntang klunding wonten sinten sugeng siang.
1: Halo.
0: Halo, nggih sugeng siang.
1: Klek-klek se.
0: Wala, nyambi ceklek-ceklek Pak Bagio menika to?
1: Niki Pak Bagio.
0: Nggih, heeh.
1: Tinjo moyo.
0: Tinjo moyo.
1: Nembe kerja.
0: Nembe kerja.
1: Opo dedeke sego.
0: Gue
1: ngopi rokok.
0: Nggih.
1: Nek ragati dadi ragangan.
0: Nggih, mangga dadi ragangan. Gadot kaca ilang gabite mengko. Nggih ta lemes.
1: Kalau pengen tembang iki ketoke kok kedanan.
0: Kedanan?
1: Kasih kedanan Mas.
0: Oh, sakit. Mangke kula aturaken kedananipun.
1: Kedanan karo gawean nih.
0: Nggih, kedanan karo gawean.
1: Lagu-lagu nih sambil kemangi perempat RI.
0: Kedanan kali perempat. Gitu.
1: Ah, yo pasti itu.
0: Anjir,
1: kanteng terus. Sampai go sore, sampai bulu perindu. Dan bulu perindu kan lebih ora iso yang membengi.
0: Oh, nggih.
1: Por-por-por-por
0: sae. Awit mun rame gitu. Nggih, pun salam kagem sinten sedaya mawon.
1: Salam kagem Pak Sastro kaget. Ngaten Pak Sastro, kula kerjane nyetake plastik.
0: Nggih.
1: Kita kok penasaran wingi, monggo. Tidak kene kula. Mas kula ajari wis gratis pokoke wis.
0: Nggih,
1: ajari gratis. Ora manggo gula, ora manggo kopi, tak kopeni tak gulun ning kene.
0: Komplit
1: cerit.
0: Komplit.
1: Tak kemawon, mari petugas. Pokoke mengko-mengko sing kari buat N terus apa ki lakone padahal kan santai akeh kemakmum bae. Ning ngarep iki makmum iki Mas.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kula tenggo kedadane aja isa tenan.
0: Nggih. Siap. Matur nuwun sangat menika Pak Bagio ingkang nembe jeglek-jeglek wonten ing Tinjomoyo. Wingkingipun cobi kula tamping kang sampun minggah lumantar telepon WhatsApp cobi. Sugeng siang sambil kemangi.
2: Sugeng siang mang.
0: Sugeng siang. Sedepenan Pak Suwarno terus bundi badhe ngersakaken tembang menapa menika?
2: Salam-salam nggih.
0: Oh,
2: niku Pak Bagio
0: niku. Oh, nggih.
2: Nggih, salam Pak Bagio.
0: Nggih.
2: Kalih Pak To, Pak Gilgapur, Bano, Pak Sato, Pak Supri, Pak Bowo, Pak Trul nggih. Kalih Pak Kabut lan ibu-ibu sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Salam kangge jenengan paringi seger kuwarasan nggih.
0: Amin.
2: Lan kesehatan matur rezeki kang lancar nggih.
0: Inggih amin, Pak Suwarno. Lagunipun menapa?
2: Pedhut pasar ngunut.
0: Eh, menapa pedhut?
2: Pedhut, pedhut pasar ngunut.
0: Pasar ngunut. Oh, lah cobi mangke kula aturaken menawi wonten wekdalipun.
2: Nek wonten wong pinane wonten no.
0: Oh.
2: Sambung masih dalu.
0: Ah, sambung masih dalu mawon nggih. Ken pena, ken podo pena.
2: Assalamualaikum.
0: Inji waalaikumsalam, sami-sami Pak Suwarno ingkang kula wau sampun minggah lumantar telepon WhatsApp. Wangsul mali dateng telepon seluler PSTN sugeng siang.
3: Sugeng siang sambel kemangi.
0: Sambel kemangi.
3: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Niko Jember sanes.
3: Alah
0: nggih, nggih to. Mas Abimanyu terus pun sami sehat jenengan.
3: Alhamdulillah, sehat dengan sehat, pangestu jenengan.
0: Sehat nggih. Ngersakaken tembang menapa?
3: Oh, anu niki napa layah-layah.
0: Heeh, lha nggih layah-layah sinambi ngersakaken tembang menapa menika?
3: Oh. Terus kapan tak tembang layah-layah?
0: Oh, lah tembangipun layah-layah.
3: Nggih.
0: Oh, saking sinten menika le? Oh.
3: Layah-layah.
0: Bu Ani, nggih. Kula kene. Kula kene nembe layah-layah lah mila. Nggih, kula aturaken mangke layah-layahipun nggih.
3: Nggih, kagem panjenenganipun Bapak Bagio kala wau kalian Pak Subagio nggih.
0: Nggih, Pak Subagio kalian Pak Suwarno kala wau.
3: Nggih, Pak Suwarno nggih. Ngaturaken saha Bapak sinten?
0: Nggih.
3: Pak Sastro.
0: Heeh.
3: Nggih, ingkang tansah kinurmatan Bapak Slamet. Lan jare kula ingkang tetulung agung Mas Pur.
0: Siap.
3: Nggih, ngaten mawon sanes nggih.
0: Nggih.
3: Nanun. Nggih, sampun mangi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sami-sami tansah sehat. Sekaripun leyeh-leyeh mangke cobi kula aturaken. Nggih. Wingkingi pun cobi kula tampi menika saking Tuntang. Sugeng siang.
4: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Nggih.
4: Pancen nek jam yaket niku
0: menapa?
4: Maem sambel kemang sego pecel ngono sambel kemangi jan wis nyamlenge pol to.
0: Nyamlenge pol gitu. Wah, jan.
4: Mertua liwat ora dibris.
0: Mertua liwat mboten dikubris.
4: Nggih. Badhe nyuwun sekar ngalamuning ati ning
0: sakit. Ngalamuning ati cobi mangke kat ketingalipun wonten. Nggih, wonten mangke ingkang saking mantos nggih. Mantos nggih.
4: Mantos sanget nggih. Niku wae. Kulon mantos
0: nggih. Nggih.
4: Matur salam kagem kula wau. Roko Mas Abimanyu yang pinara wonten Jember nggih.
0: Oh nggih.
4: Waduh nggih. Kula nate wonten Jember ya, wonten pabrik gula Jati Roto
0: nggih.
4: Kagem Pak sinten wau? Pak Bokir dan Kudus nggih.
0: Nggih.
4: Oh Pak anu Subagil nggih. Injomoyo lajeng Bu sinten ingkang warung
0: pojok Bu Karyati
4: lajeng Eyang Hari Wasito Bu Yanti kekali lan sedaya kemawon nggih Mas nggih yang nembe midhangetaken adicara campur sari sambel kemang menika
0: sing
4: nyarsaken sinambi menapa kemawon atur panjenenganipun Mas Fahri sugeng ae gati Mas Fahri pun. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Sastro ngelamuni ngati. Mangke cobi kula aturaken. Wingkinge pun cobi kula waosaken ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten saperangan ingkang sampun mlebet nggih to. Pak Dewi Ji ingkang wonten Tugurejo. Assalamualaikum Mas, nyuwun tembangipun Aku Anake Sopo. Waduh lah mereka kula kurang terang. Cobi mangke. Nggih sekaripun aku anake sapa. Nggih mangke cobi kula aturaken nggih. Pak Wiji menawi wonten katur sedaya pandemen campur sari sambel kemangi, mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku anake sapa? Mangke cobi kula padosaken Pak Suparman ingkang wonten Temanggung Ngadirejo menika. Dere hadir, dere absen Mas Fahri salam sehat, tansah semangat kathah rezekinipun kagem sedaya kemawon. Nggih, siap. Semanten ugi Pak Parman ugi tansah sehat karejeken kita ingkang tansah monitor saking Ngadirejo Temanggung. Kedanan Kang Mas Bayu sumangga menika saking Mbak Yuut Salsabila. Kedanan mangke pun lajengaken sambung wanci dalu lajeng leyeh-leyeh sumangga.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Inji Kang Mas Mbayu Purobamiyarso Sutresno meniko wau sampun katuraken leyeh-leyeh gitu sambung wanci dalu ugi sampun kedanan ugi sampun pabagyo ingkang wonten tinjomoyo mugi-mugi sansaya menapa menika semangat anggenipun jeglak-jeglek Mas Abimanyu gitu ingkang wonten Jember kula wau ugi sampun kula pinangkani sekaripun kula tampi ingkang sampun minggah menika lumantar telepon WhatsApp saking kota lama ketinggalipun cobi sugeng siang
1: nak Fahri
0: inji yang Heri Wasito meniko
1: inji selamat ngai tugas
0: inji
1: selalu sehat semangat amin. Maju terus pantang mundur
0: amin
1: inji. Yang mau minta lagu
0: menopo meniko
1: caping gunung
0: mangke cobi kulaturaken
1: buat Bu Dewi yang cantik, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Eni, Bu Yanti,
0: Inji.
1: Bapak Sastro, dan Bapak Swito. Dan semua saja pencinta acara ini, selamat menikmati, terima kasih.
0: Inji, sami-sami, yang Heri sehat selalu, yang di kawasan Kota Lama Mugi tansah sehat, tansah setia sesarengan kalian perempat Semarang. Menika mangke sekaripun caping gunung kula pinangkani. Wingkingi pun sugeng siang.
2: Iya, di Kupinca Mas Fahri.
0: Wah lah, menikam bujo kendal ketinggalipun.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Nji, saking bujo kendal menikam, terus kundi pawartosipun, Bu Eni.
2: Suatanipun, iya. Bentar.
0: Wah lah, bentar nggih sami Semarang.
2: Lagi.
0: Waduh Semarang. Wong ya gur kene kono.
2: Lanji.
0: Nembe santai.
2: Selanjutnya. Nggih, karo nyambi masak Mas Fahri.
0: Oh, nembe masak, nggih. Masak. Masak menapa menika?
2: Sayur asem Mas Fahri.
0: Menapa? Sayur menapa?
2: Sayur asem.
0: Oh, asem sayur asem nggih. Yeah.
2: Goreng ayam nyambel sampun.
0: Goreng ayam wah jan cocok.
2: Nggih. Lah nggih. Salamipun Mas Hari.
0: Anu, sadèrèngipun salam tembangipun rumiyin menika kersane kula madoske gampang.
2: Nggih, yeah. Ling serwengi wonten mboten?
0: Wah, nggih, cocok. Ling serwengi mangke kula aturaken.
2: Nggih, menawi wedhalipun nggih monggo nek mboten nggih sampun.
0: Siap, nggih.
2: Salamipun ngagen eyang Heri Wasito kalau wau.
0: Nggih.
2: Asing. Yang di kekalihipo, Mbak Dewi JSP.
0: Nggih.
2: Bu Titin. Ibu Karyati. Asing Pak Sapto, Pak Sastro Jenggira, Pak Pardiono, Pak Joko KSM. Lajeng Pak Abdul Ghofur Soho Ibu.
0: Nggih.
2: Pak Tafut. Sekemon Mas Hari ngasih
0: sangat sangat.
2: Siap. Matur mbah nuwun, Mas Hari sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, ji. Matur nuwun pantunganipun menika Buni Gutan sah sehat. Kita ingkang wonten bocah Kendal Bu Eni tansah sehat. Kita karejeken lan tansah sesarengan kalian perempat Semarang. Kula wawasaken rumiyin Kang Mas Bayu ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten sinten malih cobi. Pak Sabto wonten Kang Ruraya sugeng siang. Wah kok selamat malam menika. Sugeng siang nggih tasih siang menika dereng dalu. Pak Sabto Kang Ruraya nyuwun lagunipun Lamunan salam kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, gitu Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati, Mbak Riola, Bu Sarinem, Bu Asri, Butik Toyo, lajeng Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Mas Aris, Bu Eni, Pak Joko KSM. Jih. Menika Pak Bagio, wah lah ngintunaken foto kok foto pecel. Wah, kamu kok penyari pun dari sarapan. Menika nggih cocok. Cocok menika sugeng dahar, sugeng sarapan kagem Pak Bagio ingkang wonten Tunjomoyo nggih. Lajeng wonten Bang Ragil. Sugeng siang Mas Fahri, derek midhangetaken sambel kemangi jos tenan nggih. Bang Ragil nasi goreng undip menika tansah sehat kagem panjenengan nggih. Pak Untung Mulyono kandangan Kaliwungu Kendal menika nggih. Sekarepun bengawan sore Mas, salam kagem Mas Fahri Marlian lan sedaya kru perempat Semarang. Kagem Bu Hajah Sri Winarti, Ataya Ihsan Aldanis, lan kagem sedaya pamidanget perompat Semarang nggih. Lajeng wonten Mas Tono ingkang wonten Gunung Pati. Wah lah Mas Tono ki ngintunaken foto soto menika. Aduh, aduh, aduh, aduh. Sugeng siang Mas Fahri, salam sehat, lumintu berkahipun, sukses mumbul dhuwur nggih. Amin. Sambil kemangi nyamleng pol-polan Mas saking Gunung Pati jernih glowing perompat Semarangipun. Wah, alhamdulillah. Suaranya glowing katanya nggih. Salam kagem sedaya pamidanget, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh lagunipun Nyidam Sari. Nyidam Sari kula wau sampun nggih ten ragam Semarang. Amun kesupen pinarak soto kebun samping Polsek Gunung Pati nggih. Monggo ingkang wonten Gunung Pati menika saged mampir soto kebun. Caket utawi papan panggenanipun Mas Tono ingkang wonten Gunung Pati nggih. Samangke dateng Sekar malih Kang Mas Bayu ngelamuni ngati gitu. Kalau mau pamuditanipun Pak Sastro, mangke pun lajeng akan saping gunung, lajeng kapungkasi menapa menika Sekar Lingsir wengi mangke menawi cekap wekdalipun. Sumangga.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Menteri Perdagangan atau Menak Republik Indonesia, Budi Santoso mengapresiasi sistem pengemasan makan bergizi gratis atau MBG berbasis mesin yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Semanggi 2, Kota Surakarta pada Senin 21 September 2026. Kepala SPPG, Dian Sari Kusuma Dewi menjelaskan bahwa makanan melewati bilik sinar ultraviolet ditutup 360 derajat dan disegel menggunakan mesin khusus untuk menjamin keamanan higienis sampai diterima oleh anak-anak penerima manfaat. Inovasi teknologi modern tersebut dinilai juga sangat efektif dalam meminimalkan risiko kontaminasi dari luar serta mencegah makanan tumpah di jalan. Sistem pengemasan canggih ini diharapkan dapat menjadi contoh teladan yang baik dan segera didorong untuk diterapkan secara luas pada berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi lainnya, terlebih di seluruh wilayah Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Pemalang melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah atau BPKPAD meluncurkan aplikasi e-layanan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Peluncuran tersebut dilakukan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Pemalang, Nur Kholis, dalam acara Bulan Apresiasi Pajak Daerah 2026 yang diadakan di Pendopo Kabupaten Pemalang. Adapun dalam kesempatan itu pula, Nur Kholis juga mengapresiasi wajib pajak yang taat sekaligus berharap inovasi digital ini mampu mendongkrak pendapatan asli daerah di tengah efisiensi dana transfer pusat. Sementara itu, Kepala BPKPAD Pemalang Nur Aji Mugiharyono menambahkan bahwa rangkaian acara ini turut dimeriahkan dengan layanan langsung, forum konsultasi publik, pameran otomotif, hingga pengundian hadiah utama sepeda motor. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang dan bisa panjenengan dengarkan ya lewat 88,2 FM, 801 AM dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar hari ini ya? Semoga sehat-sehat, terus semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini ya. Semoga bahagia juga, terus berbahagia, jangan lupa senyum, jangan lupa minum ya. Dan di hari Selasa 22 September 2026 ini ya, dengan senang hati misal hadir lagi mengudara untuk panjenengan sampai beberapa waktu ke depan ya, akan berbagi cerita, berbagi info, berita-berita dan juga hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya ya. Terlebih di hari ini di pukul 11 sampai nanti menjelang pukul 12 akan hadir pula seperti biasa biasanya Perikil Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Kita akan bahas tentang UMKM ya, tentang kiat-kiat berwirausaha, tentang bisnis, tentang ekonomi gitu ya. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin mau memberi atensi, mau bertanya-tanya juga, mau berbagi info juga, monggo 0811-2777-914 untuk WhatsApp-nya, teleponnya di 0248-316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan di hari ini Selasa 22 September ini ya, kita akan ketahui, kita akan cari tahu, tambah edukasi juga, tambah ilmu juga tentang berwirausaha. Kita akan bahas topiknya adalah atlet pun berwirausaha. Nah, ini sudah hadir juga langsung ke studio, siap untuk berbagi cerita ya. Ada Mbak Yan Adinda Pratama atau Mbak Dinda ini ya, dengan Adinda Food. Selamat siang Mbak Dinda.
1: Siang Mbak Misa.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat-sehat ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Bagaimana perasaannya sekarang ini?
1: Ya, alhamdulillah. Mm-mm. Bisa itu bisa di sini.
0: Oke, sehat-sehat iya. Dan ini tadi sedikit bercerita juga, ternyata Mbak Dinda ini adalah atlet taekwondo yang punya usaha lumpia. Nah, iya, ini nih. Menarik. Tema kita atlet pun bisa berwirausaha dan inilah Mbak Dinda juga buktinya. Nah, mengawali obrolan kita di siang hari ini, Mbak Dinda, monggo mungkin bisa diceritakan ini atlet taekwondo punya usaha lumpia. Nah, ini seperti apakah?
1: Oke, sebelumnya untuk pertama kali saya berterima kasih pada komunitas Bedoni yang sudah menjembatani Adinda Food untuk siaran di RRI. Ya, awal mulanya tuh pada waktu pandemi. Pandemi kan di rumah aja, kesibukannya juga di rumah. Terus orang tua juga belum, udah nggak bekerja, terus itu budidaya jamur.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku kan nggak semua orang selalu makan jamur setiap hari gitu. Aku berpikir, oh apa aku buat lumpia ya? Biasanya kan lumpia Semarang kan isinya rebung ya. Mm-mm. Ini ku coba buat lumpia, ya kok lumayan enak, keluarga juga suka. Terus buat di pemasaran kok alhamdulillah laku juga sih. Itu buat sambilan juga. Di
0: masa-masa pandemi gitu ya Mbak, iya. Ya waktu itu semua-muanya juga baru tutup. Mungkin waktu itu gak ada juga kompetisi taekwondo,
1: iya,
0: ya Mbak,
1: betul.
0: Ya. Jadi iseng gabut aja, kebetulan juga orang rumah, keluarga itu budidaya jamur, yeah, gitu ya. Terus iseng-iseng aja dibuat, alhamdulillah enak gitu ya, keluarga juga suka. Jadi tercetuskan juga lumpia isi jamur.
1: Iya, jamur.
0: Baik, dan mungkin di saat itu juga selain karena iseng, karena gabut gitu ya Mbak ya, jadi atlet, terus pas pandemi gak ada kompetisi, gak ada turnamen, iya, gitu ya. Nah, ini tiba-tiba terpikirkan juga untuk dijual. Nah, ini kenapa Mbak?
1: Ya, buat apa, kan dulu masih kuliah, buat tambah-tambah uang jajan juga biar nggak ngerepotin orang tua juga sih. Karena aku juga masuk kuliah juga dapat beasiswa juga dari taekwondo, dan uangnya nanti bisa buat apa, keseharian sama buat fotokopi lah. Mm-mm. Ya alhamdulillah nggak keluar uang juga sih.
0: Oke, jadi bisa membantu juga orang tua ya. Benar-benar dengan penghasilan sendiri, alhamdulillahnya bisa membantu membiayai kuliah gitu ya Mbak ya, dari lumpia jamur ini. Tapi dari sekian banyak olahan jamur ya Mbak ya, terlebih di pasar-pasar gitu kan, ada kayak jamur crispy, ada keripik jamur atau apapun itu, kenapa memilihnya lumpia jamur ini Mbak Dinda?
1: Untuk apa ya, untuk itu kan ciri khas kota Semarang kan lumpia. Cuma jamur itu juga bisa jadi lumpia gitu. Aku juga enggak lumpia juga sih, ada tahu juga, udah buat tahu.
0: Lalu ada apa lagi di Adinda Food ini Mbak Dinda? Selain lumpia jamur, ada tahu. Ini tahunya pakai jamur kan atau tahu? Oh, tahu isi jamur.
1: Iya.
0: Lalu apa lagi?
1: Tuh saat ini masih dua itu
0: dua
1: sih.
0: Dua itu ya. Dan mungkin akan berkembang lagi kalau tiba-tiba udah kepikiran lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Jadi ini tadi berarti Mbak Dinda adalah atlet yang pas pandemi gabut. Lalu alhamdulillahnya memasak, mengolah jamur dan bisa sampai sekarang ya, alhamdulillahnya lumpia jamur, ada juga tahu isi jamur gitu ya, yang alhamdulillahnya bisa juga membantu kebutuhan kuliah waktu itu ya Mbak. Sekarang belum
1: sudah lulus
0: gitu ya, jadi sudah ada lika-likunya. Baik. Nah, ini dari Mbak Dinda sendiri, gimana nih awal mulanya menemu racikan resep lumpia yang pas gitu ya, terlebihnya ke lidah konsumen gitu, karena lagi-lagi kalau khasnya kota Semarang itu kan isi rebung, ataupun kalau dimodif-modif sedikit ada isi ayam, isi udang. Nah, ini ada inovasi lagi pakai jamur. Ini seperti apa Mbak Dinda waktu itu menemukan resep yang akhirnya pas ke lidah-lidah konsumen?
1: Awalnya sih ya kadang kan biasa keasinan, kurang apa kayak kurang asin, kurang pas gitu, dicoba digali aja tuh, bab 3 kali percobaan udah pas, cocok kak, betul. Aku mau ini, pertama 10 dulu, besoknya 20 ya, sampai 50-an pernah sih.
0: Oke, sampai sekarang produksinya harian kah atau seperti
1: ya,
0: apa?
1: Karena kan aku juga atlet, by order aja sih kak.
0: Oke, PO ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kalau pas ada turnamen, ada kompetisi, ya mempersiapkan dulu ya, untuk itu dulu, fokus itu dulu. Dan kalau pas luang gitu ya, mungkin baru buka PO. Tapi ini gimana nih Mbak Dinda, tetap aktif jadi atlet taekwondo gitu ya, dan berwirausaha, ini cara membagi waktunya, memanage waktunya seperti apakah?
1: Ini kan aku juga persiapan buat pop-off juga kan. Kan Semarang juga ada program Semarang Emas. Nah, itu pagi aku latihan. Ntar siangnya mungkin kalau ada pesanan, kita buat dulu, olah-olah dulu, cari bahan bakunya dulu. Itu selanya tuh di siang sampai sore aja, soalnya malam juga latihan lagi.
0: Oke, pagi latihan, siang sore mungkin bisa produksi,
1: betul.
0: Gitu ya, malam baru latihan lagi. Itu setiap hari muter kayak gitu ya Mbak Dinda.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillahnya, tapi tetap laris, tetap laku ya Mbak Dinda ya, dan bisa memanage antara jadi atlet dan
1: sama
0: juga
1: bisa
0: jadi pengusaha ini ya. Ini yang menurut misalnya agak repot gitu ya, tapi alhamdulillahnya Mbak Dina survive loh ini ya. Bisa loh dia.
1: Iya, betul.
0: Baik, terlebih tadi Mbak Dina juga sempat singgung menuju Porprov ya. Porprov itu kalau nggak salah kan di bulan Oktober besok.
1: Betul.
0: Nah, ini nih seperti apakah caranya memanage waktunya dan dinamikanya, apakah pesanannya juga banyak, baru banyak-banyaknya atau gimana nih Mbak Dina?
1: Ya, kan saya juga dibantu orang tua juga. Kadang kalau aku masih sibuk, aku yang ngacik dulu, orang tua yang menggoreng gitu. Kalau enggak ya nanti aku yang bagian nganter sih apa gimana. Yang penting enggak nabrak sama jam latihan buat karena kan udah ikatan kota Semarang kan sulit gitu.
0: Sudah ada yang harus dipatuhi juga ya. Ada mungkin SOP tersendiri yang harus dipatuhi, harus taat juga kapan waktu-waktunya untuk latihan gitu ya, kapan untuk intensifnya, kapan restnya gitu ya, Mbak Dina ya. Nah mungkin itulah lika-likunya jadi atlet taekwondo gitu ya, terlebihnya dari kota Semarang.
1: Betul.
0: Dan pengusaha lumpia jamur dari Adinda Food ini ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Baik, dan mungkin itu juga menjadi salah satu dinamika suka duka gitu ya Mbak Dinanya. Nah selain itu, pernah menghadapi kesulitan atau hambatan seperti apakah Mbak Dinda punya usaha lumpia jamur ini?
1: Mungkin hambatannya tuh di jamurnya Kak, karena kan sekarang panas, jadi jamurnya langka gitu loh Kak. Gitu. Dan produksi orang tua pun juga macet kan, juga kembali lagi ke modal juga. Gitu, modalnya habis, jamurnya gak mau tumbuh gitu. Jadinya kepas cai apa yang petani jamur yang lainnya juga pada mogok semua, jamurnya mogok, jadinya ya susah jamurnya. Ya itu apa, berdoanya tuh misal pemerintah ngasih bantuan buat petani-petani jamu kan bisa menaikkan UMKM juga. Pendapatan masyarakat meningkat gitu loh.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Kalau di masa-masa sekarang apalagi kayak hujan pun jarang, bahkan gak pernah ya Mbak ya. Nah jamurnya juga susah, jadi inilah ya, padahal bahan utamanya juga jamurnya ya.
1: Nah ini karena full jamur kan,
0: full
1: semua
0: jamur ya, nggak ada tambahan-tambahan
1: nggak
0: lain
1: ada.
0: Ya jadi kalau mau disiasati ya nggak bisa apa-apa lagi, karena ya memang jamurlah bahan utamanya.
1: Betul.
0: Ya Mbak Dina ya. Baik, dan mungkin untuk menanggulangi itu selain beli ke pasar gitu ya, mungkin dengan harga yang lebih mahal, itu seperti apakah Mbak Dina menanggulangi hal itu? Kalau pas mungkin baru buka PO, tapi ternyata bahan utamanya si jamurnya ini enggak ada. Nah, gimana?
1: Mungkin ya sebelum PO tuh kita udah siap-siap dulu gitu loh. Mengantisipasi sebelum misal jamurnya, oh aku punya jamur nih, aku langsung PO gitu satu. Langsung hari-hari, kalau misal pasti apa hamin satu PO mungkin ada beberapa, cuma dibatasi aja gitu loh. Dengan jumlah jamur sedikit ya buatnya sedikit gitu, nggak berani lebih biasanya.
0: Oke, sudah ditetapkan dulu dari awal ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya pas open PO siap atau bakal ready berapa banyak.
1: Betul.
0: Gitu ya, baru dijualnya itu saja. Kalau menerima pesanan mendadak ya gak bisa juga ya Mbak ya.
1: Karena jamurnya juga sulit juga.
0: Jamurnya
1: itu
0: juga susah. Baik, itu mungkin yang menjadi hambatan kalau di masa-masa kemarau sekarang.
1: Iya,
0: ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Selain itu Mbak, apa-apa kalau di masa-masa sekarang ini in this economy nih Mbak, barang-barang, bahan-bahan baru mahal. Nah ini seperti apakah Mbak Dinda menanggapi dan menanggulanginya?
1: Mungkin kalau kan beda ya, kalau ada kemasan, biasanya kan ada kemasan diplastikin sendiri-sendiri, itu aku naikin harganya tuh. Atau mungkin apanya yang di lebih kecil atau gimana gitu.
0: Oke, disiasatinya dengan harganya ya Mbak ya.
1: Harganya atau dinaikin gitu.
0: Dinaikin harganya biasanya, apalagi untuk pesanan-pesanan yang di packing masing-masing gitu ya Mbak ya.
1: Kan harganya lebih itu.
0: Tetap
1: lebih
0: butuh plastik lebih banyak juga.
1: Betul.
0: Ya. Padahal plastik juga baru mahal. Baik, jadi menanggulanginya dengan hal itu, tapi sejauh ini kalau pas melihat kondisi cuaca juga jamurnya baru susah, baru langka gitu ya. Jadi ready-nya seberapa, ya sudah, ya dijual ya gitu aja. Baik, dan Mbak Dinda kita jeda sebentar juga, dan monggo untuk yang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya ke Mbak Dinda ini ya, atlet taekwondo punya usaha lumpia jamur ini, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Masih di Perigel Trans UMKM Pro 4 Arena Semarang, Kang Mas Bayu sahabat budaya, kita masih bahas atlet pun bisa berwirausaha ya, bersama dengan Mbak Dinda dengan Adinda Food ini ya. Tadi disampaikan banyak juga cerita-cerita jadi atlet tapi punya wirausaha, berwirausaha juga ya Mbak Dinda.
1: Betul.
0: Ya. Dengan produknya ada lumpia jamur dan tahu, tahu bledos ini ya. Tadi diceritakan tahu bledos isinya juga jamur ya. Jadi full menggunakan jamur. Nah, ini nih bisa menjadi salah satu inovasi atau mungkin kreasi gitu ya Mbak ya, yeah. Olahan jamur biar jamurnya gak cuma dibuat itu-itu aja, tetapi juga bisa dipadu-padankan dengan kuliner khas dari sebuah daerah ya. Kalau Mbak Dinda ini yang lakukan adalah memadu-madankan dengan kuliner khas kota Semarang ya Mbak.
1: Betul.
0: Dinda ya. Baik, dari atlet dan wirausaha nih Mbak Dinda, mungkin berlanjut bisa diceritakan juga Mbak Dinda tantangan atau mungkin ujian terbesar yang sejauh ini pernah Mbak Dinda hadapi, dan gimana ini mental atlet bisa membantu melewatinya Mbak Dinda?
2: Aduh, gimana ya ceritanya nih? Kan aku dulu atlet dari SD juga sih, lama, udah lama. Mungkin masa atlet ini mungkin bisa ada masa bosennya tuh. Cuma dari diri, kalau nggak dari atlet, aku nggak bisa berkembang gitu loh, karena aku sekolah juga dari, dapat beasiswa juga dari atlet gitu, semua kehidupan juga aku dapat uang dari atlet gitu. Jadi mau berhenti atlet pun nggak bisa, ya bukannya nggak bisa sih, belum bisa. Cuma aku kok mikir apa aku jualan aja ya, buat sambi-sambi aja gitu.
0: Baik, jadi dari jadi atlet taekwondo sendiri pun juga sudah punya mental,
2: iya,
0: yang kuat, dan kalau mau dilepas juga ya inilah kehidupannya,
2: iya,
0: yang
2: betul.
0: Ini yang menghidupi juga sejauh ini Mbak Dinda sampai sekarang gitu ya. Nah, terus mencari sambilan gitu ya Mbak Dinda,
2: yeah,
0: ya, dengan lumpia jamur yang alhamdulillahnya juga mendapat respon yang baik gitu ya, yeah. Nah, ini sejauh ini juga Mbak Dinda, baik itu lumpia jamurnya dan juga tahu bledosnya, ini ya Mbak Dinda, sejauh ini pernah menghadapi atau mendapat testimoni yang seperti apakah yang benar-benar sampai sekarang mungkin membekas ke hati Mbak Dinda, kayak benar-benar aduh ini nih yang bisa mungkin menambah semangat Mbak Dinda untuk jualan?
2: Mungkin kalau testimoni ya mungkin kayak respon, kak aku ada yang minta request, aku minta diasinin sedikit gitu kan. Kadang ada yang lidahnya orang kan beda-beda, ada yang minta asin, ada yang minta pedes aja gitu. Aku sesuai request customer juga sih, cuma kalau standarku ya mereka oke-oke aja sih, nggak ada. Cuma misal, kak kok keasinan ya kak, oh iya besok tak perbaiki gitu.
0: Baik, tetap menerima kritik dan saran,
2: iya,
0: ya Mbak Dinda ya.
2: Jadi, karena kan itu juga masukan buat kita, kalau gak ada kritik dari mereka kita gak bisa berkembang gitu juga.
0: Baik, gak bisa diketahui juga ya sebenarnya rasa yang diminati,
2: iya,
0: yang cocok,
2: betul,
0: sama lidah konsumen itu yang seperti apa ya.
2: Betul.
0: Baik, mungkin kalau menurut Mbak Dinda udah pas lah, ternyata menurut konsumen kurang asin atau,
2: betul,
0: keasinan gitu,
2: iya,
0: ya. Nah, jadi masih di otak-atik atau mungkin sekarang udah ada resep yang persisnya sampai sekarang ini Mbak?
2: Alhamdulillah udah sih, cuma biasa kan customer 1-2, kak aku minta berapa biji di asinin ya buat aku sendiri karena aku suka asin gitu.
0: Oke, dan tetap dibuatin ya Mbak,
2: iya,
0: ya. Karena ya customer itu juga raja,
2: yeah,
0: juga,
2: betul,
0: pembeli itu adalah raja gitu ya. Jadi ya diturutin aja seperti apa. Dan mungkin sejauh ini kalau pas nurutin konsumen ya Mbak Dinda ya, pernah menghadapi requestan yang aneh-aneh enggak sih Mbak?
2: Ya alhamdulillah enggak sih, masih standar-standar aja.
0: Masih umum ya.
2: Ya masih bisa dijangkau lah.
0: Siapa tahu Mbak ada yang minta pedes banget gitu ya, sedangkan harga cabai baru mahal. Nah.
2: Ya sebisa mungkin kita bisa muasin pelanggan lah gitu.
0: Okay.
2: Karena kalau nanti mereka bisa kabur, gak bisa beli ke kita lagi gitu.
0: Betul, betul, betul. Mementingkan juga hati customer ya,
2: ya
0: seperti apakah. Baik, Mbak Dinda, ini lumpia jamur tahu bledos ini diperjualbelikan di mana Mbak? Kalau misal mau ikut PO-nya di manakah?
2: Mungkin by WA juga bisa. Aku juga buka di Sophie Food. Sophie Food. Namanya Kedai Mbak Yanu.
0: Kedai gitu. Mbak Yanu. Yeah. Oke, okay. Bukan Adinda Food ya, Mbak Yanu?
2: Enggak, karena kan Kedai Mbak Yanu itu semua. Karena aku jual ya enggak selain ini juga sih, ada minuman, ada jus, es teh. Banyak juga sih juga.
0: Oke, macam-macam juga, yeah, dan inilah salah satu produknya. Betul. Gitu ya. Mungkin bisa di-spill Mbak nomor WA-nya, siapa tahu ada pendengar yang mau beli nih, Mbak.
2: Oke. Untuk mungkin bisa hubungi di nomor 085-647-629-252 atau di nomor satunya 085-29-03-5344. Itu
0: bisa diulangi Mbak Dinda biar bisa kecatat pelan-pelan ya.
2: Oh iya, yes, ya. Maaf. Itu nomor yang ke satu. 085-647-629-252. Yang nomor kedua 085-29-03-5344 gitu. Atau ke Sophie juga bisa buat area Semarangan itu.
0: Area Semarang bisa ya, Mbak ya. Kalau sekitaran tadi disampaikan Kaligawe ya, Mbak ya, rumahnya ya.
2: Kaligawe.
0: Rumahnya Kaligawe, monggo kalau mau ngerutuk langsung warungnya juga boleh. Nanti bisa langsung membeli lumpia jamurnya, yeah, kalau stoknya masih ada ya, Mbak, yeah, ya. Kalau pas buat juga, kalau enggak pas buat ya enggak ada berarti. Yeah, baik, Mbak Dinda, kita jeda sebentar lagi juga karena tendur akan berkumandang tepat di pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan monggo untuk yang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.
1: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راغم تراديسي نوسانتارا Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Prompat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di perempat RRI Semarang yang Mas Mewi sahabat budaya, dan monggo untuk panjenengan yang berkewajiban menjalankan ibadah sholat duhur nggih sudah berkumandang, monggo bisa mulai persiapan nggih. Dan masih dalam perigal terus UMKM, kita juga masih bahas atlet pun bisa berwirausaha ini ya, bersama dengan Mbak Dinda dengan Adinda Food. Ada produknya lumpia jamur, ada juga tahu gitu ya, tapi kita bahas lumpianya. Yeah. Dan tadi sudah banyak sekali disampaikan lika-liku punya usaha lumpia jamur in this economy, dan Mbak Dinda ini juga atlet taekwondo yang masih aktif alhamdulillahnya ya Mbak ya. Yeah. Apalagi juga menuju PORPROV ini. Betul. Ya, persiapan pekan olahraga pelajar. Enggak, provinsi pekan, ya, pekan olahraga provinsi yang rencananya akan diadakan di Semarang juga ya Mbak. Yeah. Ya? Nah ini nih, jadi memanage waktunya, mengatur waktunya antara jualan, latihan, dan nanti akan tanding. Yeah, juga. Betul. Nah ini nih, tadi sudah banyak disampaikan dan alhamdulillahnya bisa menjadi inspirasi juga ya Mbak Dinda ya, gimana punya usaha dengan nyambi-nyambi, enggak sih. Yeah. Usahanya yang nyambi, tapi yeah, utamanya atletnya. Baik Mbak Dinda, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar ini, moga bisa dibantu jawabkan terlebih dahulu Mbak. Okay. Sesuai dengan tema atlet pun berwirausaha, nah ini nilai-nilai kedisiplinan atau mental pantang menyerah seperti apakah yang berguna saat mengelola bisnis? Nah seperti apakah Mbak Dinda, monggo.
4: Mengelola bisnis, ya kita pintar-pintarnya kita membagi waktu dulu sih. Kadang kalau waktunya latihan ya kita fokus latihan, kan nggak mungkin dua kegiatan jadi satu gitu loh. Mm-hmm. Mungkin kalau waktunya latihan dulu, kalau jualan ya mungkin kalau full satu hari itu jualan di Sabtu sama Minggu gitu, karena kan aku nggak latihannya pas Sabtu sama Minggu aja gitu.
3: Mungkin rest day-nya di Sabtu Minggu ya. Itu full latihan, jualan. Itu bisa full jualan. Jadi bagi-bagi waktunya aja. Yeah, kalau memang difokuskan untuk latihan, ya sudah di hari itu juga nggak produksi, nggak. Yeah. Jualan gitu ya Mbak ya. Kecuali kalau nanti ada pengketatan latihan mungkin. Yeah, ya Mbak. Betul. Ya. Kalau sudah hamin berapa ini, hamin berapa kompetisi. Nah ini nih baru mungkin jualannya rehat sebentar. Baik, dan berikutnya nih Mbak Dinda, apa yang membuat lumpia buatan Mbak Dinda ini berbeda dan punya keunggulan dibandingkan lumpia-lumpia lain di kota Semarang? Ya?
4: Itu lumpia saya tuh full isi jamur, tapi buat respon ke pelanggan tuh katanya rasanya nggak seperti jamur gitu loh. Ke ayam, nggak tahu gitu mereka.
3: Isinya jamur full ya.
4: Iya.
3: Malah tapi rasanya nggak kayak jamur.
4: Iya. Nggak. Nah, tahu itu mereka.
3: Gimana ini Mbak Dinda ngolahnya? Membuatnya seperti apa? Kenapa mendapat respon seperti itu? Tapi itu menurut Mbak Dinda baikkah atau ternyata malah ya melenceng dari keinginan Mbak Dinda?
4: Alhamdulillah baik sih. Oke aja. Yang penting mereka nggak mengejelekan usaha saya juga sih. Aku oke aja sih. Itu mereka aja.
3: Respon sendiri ya. Aja ya. Yang penting enak, yang tetap bisa jualan ya, gitu
4: mereka
3: ya.
4: Mereka beli ke kita gitu.
3: Baik. Kalau dari Mbak Dinda sendiri dengan teman-teman atlet gitu ya, ini juga jadi pelanggan setia kah atau ya mendukung juga?
4: Kadang ada yang beli, kadang ya. Tuh kalau masih ada sisa-sisa nih buat makan sana
3: gitu. Tetap dibawain ya, iya, biar ngicipin juga gitu. Atau mungkin ada batasan-batasan konsumsi, kalau atlet nggak boleh makan gorengan, nggak boleh.
4: Iya betul, ada nggak ya, ada waktunya kan kita kalau atlet kan makannya BB, kalau BB-nya lebih jangan dulu wes, jangan tak kasih gorengan gitu. Tak dimain nanti aku.
3: Ada kekhususan sendiri-sendiri ya, betul. Apalagi kalau taekwondo itu selain dari umur yang biasanya dikompetisikan, tapi juga dari berat badan ya mbak ya. Kalau nanti kebanyakan makan gorengan juga nanti mempengaruhi.
4: Iya betul.
3: Jadi agak direm-rem dulu, termasuk Mbak Dinda juga ya berarti ya. Buat-buat aja tapi gak ikut makan.
4: Iya betul.
3: Baik, dan berikutnya ini Mbak Dinda, mungkin juga penutup ya, karena waktunya juga semakin lama kok semakin tipis. Mungkin ke depan Mbak Dinda punya impian atau target seperti apakah dari Adinda Food ini, dengan lumpia, dengan tahu, dengan jamurnya juga ini seperti apakah?
4: Itu, mungkin kan fokusku pertama buat besok pop-up. Kan karena pop-up kan nanti kita dapat bonus kalau menang ya. Semoga aja bisa juara satu ya kan, bonusnya gede, berapa juta gitu. Nah, uang itu bisa buat modal juga, buat mungkin lebih membesarkan usaha gitu, bisa buka kedai kek, apa kek gitu.
3: Oke, semoga menang ya Mbak Dina ya.
4: Amin ya Allah.
3: Juara satu, amin. Mau juara tiga juga gak apa-apa Mbak, atau seperti apa?
4: Jangan, juara satu
3: tetap
4: aja.
3: Tetap juara satu ya. Biar dapat bonus, yeah. Nanti bonusnya bisa buat modal, yeah, gitu ya
4: betul.
3: Mbak ya. Atau mungkin ke depan mau ditambahin varian-varian atau seperti apa Mbak Dinda?
4: Mungkin aku kepikiran mau buat bakso juga sih, bakso, sempol. Tapi nanti dulu lah.
3: Pelan-pelan ya.
4: Iya betul, aku dulu.
3: Pelan-pelan fokusnya ke Porprov dulu.
4: Iya betul.
3: Ini ya, yang di depan mata banget. Fokus latihan dulu juga, dan lumpianya ini yang alhamdulillahnya bisa membantu kehidupan Mbak Dinda sejauh ini gitu ya, dari pandemi, dan alhamdulillahnya walaupun sambilan tapi bisa membantu ya, tadi disampaikan juga bisa membantu bayar-bayar fotokopi, bayar-bayar kuliah.

0: Baik Mbak Dinda, sebagai penutup juga mungkin pesan singkat dari Mbak Dinda ya untuk mendeskripsikan arti tema kita hari ini, atlet pun bisa berwirausaha. Monggo.
1: Apa? Mulai dari mungkin atlet nggak selalu apa bisa bertarung di arena, kita juga bisa mencapai impian kita di luar, terutama di wirausaha, biar gak diejek, oh atlet bisa cuma bisa bertengkar aja di arena, oh kita di luar juga bisa, bisa memasak, bisa sebanding gitu.
0: Oke, atlet gak cuma bertanding ya, aja
1: betul,
0: ya, tapi juga bisa masak, juga bisa jualan, punya usaha gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul.
0: Baik, pokoknya semoga semakin sukses, semakin laris juga Adida Food ya, dengan macam-macamnya. Tadi juga disampaikan mau ada inovasi-inovasi tambahan. Betul. Gitu ya. Dan semoga menang juga. Nanti bisa tunggu kalau nanti di Porprov juara satu taekwondo namanya Yan Adinda Pratama.
1: Amin, ya.
0: Dan sehat-sehat terus Mbak Dinda. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi di Perigel hari ini. Dan kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak Dinda ya. Ceritanya
1: amin.
0: Beda lagi.
1: Boleh.
0: Baik, demikian Kang Mas Faisal Sahabat Budaya Perigel di hari ini ya, semoga menginspirasi dan monggo untuk panjenengan bisa ngelarisin juga memberdayakan UMKM di sekitar kita. Dan terus sehat, terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Polresta Cilacap menyalurkan 35 ribu liter air bersih menggunakan 5 tangki dan 1 kendaraan AWC untuk membantu warga di Kecamatan Jeruk Legi yang terdampak kekeringan pada Senin 21 September 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Yovan Fatika Handiska Aprilaya, sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propram ke-24. Adapun bantuan air bersih ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat setempat dan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan air bersih serta semakin mempererat hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 106 mahasiswa terpilih menerima beasiswa prestasi pendidikan tinggi dari Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rembang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dindikpora yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Rembang pada Senin 21 September 2026. Kepala Dindikpora Rembang Ahmad Solahman menyampaikan bahwa program yang telah meluluskan 284 sarjana sejak 2017 ini juga memprioritaskan 11 desa dengan jumlah sarjana terendah guna mendorong pemerataan pendidikan di perdesaan. Bupati Rembang Harno berpesan juga bahwa penerima beasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat memanfaatkan kesempatan ini secara amanah dengan membuktikannya melalui prestasi serta karya nyata bagi daerah. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Wesmi pemirsa sutresna yang menikah semoga sami laras sampai bidang atakan pasugatan degelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah pro kanca kanthi irah-irahan nglirwakake dawuh sumangga.

0: kaya marem rasane ngatiku. Duwe bojo sepisan wae kok. Dedeke oleh, rupane oleh, rambute klangsrah lemah nganti kojaran. Kuwi kaya marem. Ya iki. Bebojoan ki nek wis kaya ngene arep ngopo meneh? Mongko anggere mesem. Untune arang temen eh. Iki mesti sok wani karo wong lanang, mesti. Mesti nyanyah-nyunyah kok. Ning aku ya gelam-gelem bae. Wong cah ayu. Nduk. Nduk.
1: Mula.
0: Mbok pun kakang emas tukokno rokok engko susuke peken ya.
1: Pripun?
0: Aku tukokno rokok engko susuke peken ya.
1: Oh. Bolelek. Areng ngepak bojo urung-urung wis ngece. Malah banget aku mah. Nek tok pak bojo aku mah.
0: Lho aja ngono. Piye ta?
1: Jenenge kok ngece, kok aku kok kenukake rokok.
0: Lah kowe bojoku jare.
1: Nek wis ngerti ta nek aku ki genah ora weruh dalan.
0: Aduh,
1: kok kan lukake rokok. Yo padake wong awas po.
0: Lah kok dadi nerangak temen ya. Sengit dan bapak diterangan apa maunya orang kondo tanah aku ke kaya kene kok malah dunia unek ke mula aku ke orang meroh ya nak ya aku kongkonan kowe sing meroh ya
1: wih tak diterus-terus ke sing orang meroh ya aku cedera aku orang meroh dalan gak dikongkon bapak aku ya bapak
0: iki soko
1: aku mangkel loh
0: pak
1: Kodorome iki piye
0: kok iya tambah iki aja gawe kok nduk aja dolanan
2: lho kok pentunge bisa lagi pentunge salah
0: aja dolanan anak lho
3: sik to kosik to
0: mbak-mbak kok ngene malati lho
4: lho la yo kosik to le kowe iki kok njur meto-meto iki ana ngapa to
0: lanjut ke piye aku kok dadi kongkonan bojo kok dunekke muni
2: pakmu iki sikepen iki anakmu iki
3: wis wegah kok nyikep koyo ngono ben tipe
0: ya sikep aku nitra wong apa ngampun wae
4: sik to iki ana lelakon apa kok dadi malah do gemeter rame
0: gemeter gemeter terangane wong tuwa do ora ngrasakake rasane wong enom
4: piye to
0: lah aku ki ora weruh kok dadi tok entuke wong ora weruh
4: kesek to ya janesu ya li ya
0: apa ana wong loro kok kepatenan plentong
4: ya ngono ta wong karo
0: nek pengen wong tuwa nalar masa gek wong ra weruh dentuke oglang
4: ya ngono ngono ta ya pancen iki wis di sengaja karo bapakmu ta Pak gua upama kowe entuk wong weruh dalan engko ya malah lara atimu ta kerep ditinggal-tinggal lunga kowe ra weruh ora ngerti ya ta
0: yes pokok aku nggih bojo Pak. Perkara wujud aku ora ngrewes. Paton bocah iki wis gelem tapek bojo, ono ora weruh aku ora weruh. Malaman ora ngerti pepenginan apa.
4: Lah,
0: liyane men jagat peten.
3: Bener.
2: Aku mau paling apa?
0: Nek dian ra perlu disemet.
4: Kanjur, ayo perkara kuwi esuk nek wis kelakon jejodan mula aku lek seling to.
0: Ora anak kok apa.
2: Kuwi senengane ngrewakke dawuh, wis dikandani ana perkara kena diperkara senengane njur pencak-pencak.
0: Wis.
2: Anu nggih Kang, sakniki kula nyuwun titip putrane Rien. Kula tak rembugan kali wong tuwa-tuwa pripun sok tempuk ing
3: tempat. Oh ya saiki tak bali wae ya Mas.
4: Ya ya.
3: Apa nek kene ya lek kok
4: kene. Wis tinggal kene. Wis ditinggal kene.
0: Lah dikek iwak makan kok.
4: Wajar kaya wong nyambut gawe.
2: Engko ora tak pasrahke calon maratuamu.
3: Nah, ya saya mbok ne, ya.
4: Nduk. Nggih. Ya sakno calon bojomu dituntun
3: ibu
4: kono.
3: Ya selamat
4: masa. Pokoke adus-adus barang bapakmu ya wis mangsu ya.

0: Sekarang mah udah cakep bang, taman mini. Udah keren banget dah.
1: Lah,
0: di sana ya bang.
1: Ape?
0: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
1: Ape?
0: Yang kereta gantung bang.
1: Oh iya iya.
0: Nah
1: iya.
0: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sono seru banget.
1: Ya udah nyok.
0: Beneran bang?
1: Iya.
0: Aduh, bawa makanan ape ya bang? Ayo bang.
1: Min bentar.
0: Kenapa?
1: Min bentar ya.
0: Kenapa bang?
1: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
0: Lah, bagaimana?
1: Lah, abang kan kerja dulu.
0: Lah,
1: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
0: Yaudah, gimana sih bang?
1: Pergi dulu
0: bang,
1: ya.
0: Abang, Assalamualaikum. Abang, iya. Abang mah.

Pierre Siddhartha dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova, gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah iya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin. Juga, ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, nanti itu nama ada teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama Ape? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran Berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya kan, Lamut. Nah, Lamut. Kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih, Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: Lenong,
2: bukan?
3: Lenong ya, yeah. Ludruk di Jawa ya.
2: Nah, nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
3: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian.
2: Beramian.
3: Atau mengadakan semacam hajat. Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta.
2: Ya.
3: Bakarasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Hmm. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam, artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ya, ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, anu ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: parutan kelapa
2: gula
3: dengan
2: merah
3: gula
2: itu
3: merah.
2: Ya? Oke,
3: nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling enggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik,
3: berarti. Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
2: stamina
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya. Oh,
2: saweran.
3: Saweran itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu.
3: Ada.
2: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya.
3: Tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun? Misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat, tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam
3: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah enggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini.
2: Gitu.
3: Tetapi enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Ada, jadi minuman apa itu selalu maju disediakan terus ya. Oleh panitia.
2: Disurung
3: jadi,
2: terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit.
2: Betul.
3: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya.
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya,
2: beda ya.
3: Itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh.
3: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Ya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum ya, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal, ya.
3: Mahal kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelap-kelip ya.
3: Baik. Itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas tuh ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Ya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta
3: dulu 5
2: sekarang
3: juta.
2: Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya.
3: Khusus,
2: okay.
3: Kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
4: Kak
2: kostum
4: Eli,
2: apa ini?
4: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
4: Silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan.
4: Okay.
3: Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Okay. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai baik. Memang begini kalau baju rajanya.
4: Iya, iya.
3: Nah,
4: iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
4: Oke. Okay.
3: Dan beratnya tanyakan sendiri, berapakah beratnya baju itu yang memakai?
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
4: Yeah.
3: Permaisuri beda lagi.
4: Okay.
3: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
4: Okay.
3: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
4: Oh, baik.
3: Nah, itu.
4: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break
3: boleh,
4: dulu ya.
3: Boleh.
4: Ya, yeah. Yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
4: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Anakku guring, guring bapukku, diayun-ayun.
1: Bapukku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukku adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Perompat di 0895-3405-0939. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh.
3: Boleh katanya.
4: Coba Nova.
3: Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Dulu ya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Oh, nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yang
5: mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga
4: ya,
5: itu. Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul. Oke. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan ada laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik. Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pok Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik. Langsung ya?
3: Langsung
4: ya,
3: saja, Bu. Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
0: kan masnya bukan sih?
4: Humasnya. Ya, humas lah.
3: PR
4: otomatis.
0: Oh iya, iya,
4: ya, betul.
0: Iya.
4: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
0: Darat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
0: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
0: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat. Seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
0: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
4: Gak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
4: Tapi gak ada lagi.
3: Iya, iya. Itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
0: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
3: Iya. Itu mah bukan ini. Bukan di sini. Bukan di sini. Itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
0: Antah berantah.
3: Iya. Ya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
4: di sini, di sono.
3: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan kayak jin.

0: jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
1: Wow. Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
1: Kayaknya kita harus main mamanda deh.
2: Iya, benar.
0: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
1: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
0: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
0: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, siden tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah.
0: Kehidupan itu kan bukan di panggung.
2: Betul.
0: Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
0: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
1: Tapi
0: itu juga
1: bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan. Masalah kita perannya seperti apa, itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya. Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, silakan.
1: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
0: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
1: Oh, ada juga
0: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
1: Tidak selalu.
0: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
1: bukan patokan.
0: Okay.
1: Terima kasih.
2: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
0: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
0: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
1: Karhutlah.
0: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
1: kabut asap.
0: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin. Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asapnya. Ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
1: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
0: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
1: Rebutan peran. Sama-sama.
0: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Okay.
0: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
1: Iya. Karena permaisuri Nova.
2: Iya benar.
1: Menyahi perseteruan.
2: Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan.
1: Iya. Ada baru ngelunjak ya.
0: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oke, siap.
0: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
1: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
0: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
1: Oh, karena ornamen.
2: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih berat
1: bebannya ya.
2: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
0: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali. Ya,
1: kita bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
0: Harapan saya tentu saja

0: Manda ini akan terus berkembang.
1: Amin.
0: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu, ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti, ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
1: Keren,
0: hampir
1: luar biasa.
0: Seumur hidup, okay.
1: Hampir seumuran kita ya.
2: Iya, hampir terus.
0: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
2: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
1: Iya, betul-betul luar biasa.
2: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
0: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
2: Ternyata istiqomah itu penting loh.
1: Iya benar, konsistensi ya.
0: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun tetap Mamanda.
1: Baik.
2: Permaisurinya memang melekat ya.
1: Baik.
2: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
1: Oke, siap. Menarik sekali.
2: Juga siap sih sebenarnya.
1: Waduh, jangan. Jangan. Kitanya angkat tangan
2: soalnya,
1: nih.
2: Mamanda ya kan.
1: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya dah.
0: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
1: Betul.
0: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
1: Betawi.
0: Itu. Nah,
1: andainya
0: kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
1: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
0: itu
1: apa
0: yang harapkan.
1: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
2: Amin.
1: Oke, Kak Eli terima kasih.
2: Terima kasih Nova Kalista.
1: Iya.
2: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
1: sebagai
2: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
1: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Kota Surakarta terpilih sebagai lokasi studi regional oleh International Council for Local Environmental Initiative atau ICLEA dan Food and Agriculture Organization of the United Nation atau FAO untuk mendokumentasikan praktik terbaik pengelolaan susut dan sisa pangan atau food loss and waste pada Senin hingga Rabu 21 hingga 23 September 2026. Kegiatan yang menjadikan Surakarta sebagai kota percontohan di Asia ini meliputi audiensi, fokus group discussion atau FGD, serta peninjauan langsung ke pasar gede, pasar Cibres, Bank Sampah Budidaya Maggot BSF, rumah tangga di Kelurahan Gejahan, Hotel Alila Solo, hingga TPA. Hasil dari studi ini nantinya akan dipublikasikan dalam kompendium regional untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kota-kota lain di Asia, sekaligus memperkuat strategi pengelolaan sampah organik dari hulu hingga hilir di Kota Surakarta. Beralih ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya, Festival Candi Kembar digelar di Candi Plaosan, Desa Wisata Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pada Sabtu hingga Rabu, 19 hingga 23 September 2026. Kegiatan yang terbuka gratis bagi masyarakat umum ini menyuguhkan agenda budaya, mulai dari prosesi kirab gunungan sebagai simbol rasa syukur dan kemakmuran, pementasan tarian serta musik tradisional, hingga pembacaan puisi. Melalui perpaduan pelestarian tradisi Merti Deso dan latar belakang keindahan arsitektur candi bersejarah, festival ini tidak hanya menghadirkan atmosfer budaya yang kental, tetapi juga diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata edukatif di wilayah Kabupaten Klaten bagi masyarakat luas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Wayang minangka lambang. Raden Rupakenca putra Begawan Parasara lawan Dewi Kekayi. Raden Rupakenca anggadhahi sedulur kembar kekasih Raden Kencaka Rupa. Miturut carita kang sinandi, satriya tetiga Rupakenca, Kencaka Rupa lan Rajamala dumadi saking praune Dewi Durgandini kang nalika semana tinitian sarang lan Begawan Parasara.

0: Seni beksan ngandut filosofi lan saged kadadosaken minangka media pendidikan. Ketua Umum KSBN Jawa Tengah, Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, ngandaraken.
1: KSBN Provinsi Jawa Tengah menika sangat mengapresiasi nggih. Jalaran setunggaling wahana utawi piranti kangge mengekspresikan jenis-jenis tari. Kalau wau wonten ingkang tradisional upaminipun tari Eko Pawiro ya. Lajeng wonten tari kreasi baru ya, tari kreasi. Menika saya sangat. Terus menika kangge media komunikasi dateng masyarakat, pilih tari menika wonten nilai filosofi, wonten nilai-nilai ingkang saged dipun tularaken. Lajeng angka kalih menika wonten media kangge pendidikan. Pendidikan menika tentunipun sedaya menika saged dipun menapa nggih dipun udi, dipun gladi, lajeng sak menika dipun tandingaken. Nanging semata-mata menika mboten namung dipun tandingaken. Jalan rek ditandingke mesti ana sing menang, ana sing kalah. Lah niki sing kalah iki rada kurang kurang kepenak. Dados kedahipun nggih suasana kebersamaan, suasana keterpanggilan, suasana kepedulian kangge pemajuan kebudayaan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal menyalurkan bantuan hibah insentif sebesar Rp1 juta bagi 14.273 pendidik keagamaan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari di Pendopo Tumenggung Bawurekso pada Senin 21 September 2026. Bantuan yang mengalami peningkatan alokasi ini disalurkan melalui 5 lembaga keagamaan, yaitu Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMINU, Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal atau Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah, Yayasan Wakaf Rifaiyah, Badan Kerjasama Gereja Kristen dan Gereja Katolik Kabupaten Kendal atau BKGK2, serta Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan kompetensi dan inovasi pengajaran guna membimbing generasi muda Kendal untuk semakin berprestasi, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpuska Kabupaten Batang menghadirkan program unik berupa pembagian 1 es krim gratis setiap hari bagi pengunjung yang membaca atau meminjam buku di Graha Pustaloka Batang sejak Senin kemarin 21 September 2026. Inisiatif kreatif yang digagas oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan ini menyediakan kuota 100 es krim per hari guna memikat minat generasi muda agar gemar berkunjung dan beraktivitas literasi di perpustakaan. Program yang mendapat sambutan antusias dari para orang tua dan pelajar tingkat sekolah dasar tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kunjungan harian sekaligus menjadi sarana edukatif yang menyenangkan untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, halo, halo, halo, Prodang Dut, makin asik. Selamat sore, Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih bersama Misal di Perempat RR Semarang hari ini ya. Dan di pukul 3 ini ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore kita akan melakukan akan bersama-sama dalam agenda yang tersama ya. Pukul 3 sampai pukul 5 sore kita akan dangdutan bersama-sama di Perempat RR Semarang dalam Prodang Dut yang makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung saja direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo 0811-2777-914 ya, teleponnya di 024-8316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Yang juara satu monggo, halo-halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Sore ketemu lagi Mbak Nise.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Badai Biru.
0: Badai Biru.
1: Oke.
0: Oke, oke.
1: Ya, salamnya buat Bu Toro, Mbak Karyati, Bu Yati dua-duanya, Bu Sri Sembung, Bu Sartini, Bu Sri Wahyumi, Mbak Dewi, juga Bu Hasri, Mas Bowo, Pak Subagyo, Pak Ngataman, Pak Wahyu, Pak Sugeng, juga Pak Sastro, Pak Rope, juga Pak Sukri, Pak Sampo, Pak Joko, Pak SM, Pak Kaput, untuk semuanya aja.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Spesial Badang Bertugas Mbak Nisa, yang manis, yang cantik.
0: Ada.
1: Semoga gagal lalu. Memang betul toh ya?
0: Enggak. Iya, no.
1: Iya, betul enggak?
0: Betul.
1: Ay, 100. Semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, sukses selalu, rezekinya lancar selalu.
0: Amin.
1: Satu lagunya ya sayang.
0: Oke.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat berkati. Shalom. Shalom. Lanjut, lanjut juara keduanya menikah. Halo, halo Prodang Dut. Halo.
2: Prodang
0: Dut. Nah. Makin tua aku deh. Oke. Juara dua. Monggo, monggo.
2: Mbak, aku minta lagu nih.
0: Apa?
2: Mutiara Hidupku, Mbak.
0: Mutiara Hidupku. Oke, oke.
2: Terus salami Nunut Mawon Tante N Kade Sepur apa?
0: Buntut Mawon.
2: Nggih, Buntut Mawon. Buntut Mawon, Mbak. Okay, gitu ya, Mbak. Siap. Terus Mbak Nuwun. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga misal coba bacakan satu persatu ya. Ini belum apa-apa loh, ini loh sudah banyak sekali yang ngechat. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menikah absen. Salamnya Tante N, Bu Kartika, Bu Arti Genuk, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Bu Karyati Cipara, Yang Heri Warsito, Pak Abdul Gofur, Pak Sabto, Pak Noto Sate, Mas Bowo. Lagu dipun Joko Tingkir Ngombe Dawet ngaten nggih. Lanjutnya ada Pak Amin Meranggen menika nggih, lagu dipun Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT nggih. Salam semua penggemar Pro 4 dimanapun berada. Lanjutnya Ibu Sarinam juga hadir, lagunya Suci Dalam Debu dari Ayunda menikangnya. Salam-salam Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Sri Nindito, Mbak Asya Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut Lekun. Salam buat semuanya, terima kasih. Monggo monggo, halo halo halo Prodangdut.
3: Halo. Halo Prodang Dut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bapak.
3: Oleh wilujeng santen Mbak Nisa.
0: Wilujeng santen uki.
3: Badhe nyuwun lagu Mbak.
0: Monggo, lagu menapa niku?
3: Puing-puing Mbak.
0: Puing-puing menika dari?
3: Nggih, dari Rumah Irama Lurah 5.
0: Oke, oke, siap.
3: Nggih. Kenten salam kagem kula wau Tanto N. Matur suwun Tante, singgolanipun mugi tansah dipun paring kesehatan, Dan kagem kalau wau nomor kalian niku Mas Bowo menawi.
0: Betul
3: nggih. Mas Bowo. Kagem Bapak Sebagyo. Kucing santen Pak Bek monggo minggah. Kagem kagem Mbak Dewi, Mbak Sri Sembuk, Bu Sri Sembuk, Bu Ati Genu. Dan kagem sedaya kemawon Mbak Michelle.
0: Oke.
3: Dan kagem Mbak Michelle, wijeng ngaji jijiban kita usah kepareng kesehatan.
0: Amin.
3: Dan kesepian kok selalu bahagia Mbak.
0: Siap. Oke, oke.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita langsung ke lagu-lagu. Semangat.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan. But
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan. But mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss. No what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Kembali di Prodeng Dut, makin sore makin asik. Langsung-langsung saja 0811-277-7914. Teleponnya di 0248-3166-61. Dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dari pesan WhatsApp kembali ya, ini masih banyak, coba misal bacakan satu persatu terlebih dahulu. Ada Ibu Hasri menikah gih, mau minta lagu Sarmila dari Ashraf. Salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Yuni, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Arti, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Toro, dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Berikutnya ada Mas Hasan Ungaran, lagu dipon nyanyian rindu dari Evita Mala. Salam buat semuanya saja. Lanjut, halo Prodeng Dut.
1: Makin sore makin asik.
0: Ceklek.
1: Makin ceklek. Ayo Pak Wahyu. Tak layani njaluk mopo wes. Ceklek sampai kok jam 6. Oke. Paling yo kesel, lempuruk.
0: Saya
1: mobilnya jamu tolak miskin, Mbak.
0: Walah.
1: Lah nek sregep nyambut gawe kan ya tolak miskin.
0: Betul, no.
1: Nah. Itu kan. Aku lagune njaluk kan, Mbak. Obati rinduku.
0: Obati rinduku. Oke.
1: Bikin mari rindune, Mbak. Rindu setengah mati.
0: aduh.
1: Salamin kanggo semua pendengar Prompat RRI Semarang. Kalau tak pilih-pilih, pokoknya kabeh tak sebut ke. Dari ujung barat sampai ujung timur sampai pinggir laut. Kecuali Pak Wahyu, Bu Arti, Bu Dewi, Tante Ed. Arti saya Prompat kan betul-betul untuk pocong yang gitu gitu.
0: Beripun.
1: Dari kemarin ya.
0: Betul. Tapi
1: lo ngalih gak tas gede, Mbak, bikin Mbak. Nanti kabotan Pak Grab.
0: Walah, piknik nggak tadi.
1: Ngereot. Diusir kita
0: eh. Ya Allah, ampun ngot.
1: Diusir kan nyambut gawe. Matur Mbak Wisa.
0: Siap, oke.
1: Ini cuma bercanda, kuyon aja Mbak G.
0: Betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap. Semangat, ceklek. Lanjut lagi menika, ada Bu Toro di Sendang Gua menika nggih, lagunipun Cikini Gondang Dia. Salam Mbak Tiktoyo, Bu Susi Jepara, Bu Heru Penjahit Mini, Mbak Isrofia, Bu Diin Kudus, Bu Sarinem, Tante An, Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin, Lekun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Are Sairi, dan buat semuanya saja. Ada Pak Hirnomo Kangkung Kendalugi menikah nge requestipun Cuma Kamu dari Rita Sugiarta dan Roma Irama. Salamnya buat Mbak Misal, semangat selalu menikah, kalian nonton emotikon mengepal. Salam juga Pak Haram Pajak Tegal, Pak Mohanyib dan Burunggut, Mbak Tumirah, Bu Nurjana, juga Mbak Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Ada dari Bu Kartika juga, lagu ini pun Ratapan Anak Tiri. Salam Pak Sastro, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Sugeng, Tante En, Bu Arti, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yanti keduanya, Bu Heri Warsito, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Sembung, Bu Dewi, Bu Eni Bojo, dan semuanya. Semoga sehat walafiat. Amin. Kita langsung balik ke lagu ya. Masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwondo.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis garbini Sangang Candra Dasa Hari. Anyarengi manjingira Bathara Suwanda. Sakala miyak langse Mandala Giri. Buka pelawangane swarga Loka mangambar. Gandanya amrik wangi. Saknalika Brol ponang jabang bayi mios kakung glewo glewo nganti koyo golek kencono.
0: Bambang Sumantri seorang pati legendaris dari Kerajaan Mahespati yang melambangkan kesempurnaan dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran wayang kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium RRI Semarang.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: Sahabat Bria, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal meluncurkan inovasi bertajuk Siaga Jiwa atau Sinergi Informasi, Aksi, Gerakan, dan Advokasi Jiwa di Ruang Abdi Praja Setda Kendal pada Senin 21 September 2026 guna memperkuat penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ secara terpadu. Inovasi yang digagas oleh Sekretaris Kecamatan Ringin Arum, Ari Rosita ini membentuk tim kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan kecamatan, puskesmas, TNI, Polri, pemerintah desa hingga Karang Taruna untuk bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ada. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengapresiasi langkah tersebut, mengingat Ringin Arum merupakan wilayah dengan jumlah penderita ODGJ berat tertinggi keempat di Kendal, sehingga kehadiran tim ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus secara konsisten, tepat, dan melibatkan peran serta masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Demak menggelar Festival Literasi Demak atau FESLIT 2026 di kantor dinas setempat pada Selasa hingga Kamis 22 hingga 24 September 2026. Mengusung tema Dari Kota Wali untuk Generasi Berliterasi, acara ini dimeriahkan dengan berbagai agenda menarik seperti talk show, seminar, bedah buku, membaca masal, bazar, pengukuhan bunda literasi, serta penyerahan penghargaan bagi pemenang lomba perpustakaan desa, resensi, video konten, dan bertutur. Dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari akademisi hingga pegiat literasi, festival ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem literasi, memotivasi generasi muda agar berpikir kritis serta mampu mewujudkan masyarakat Demak yang semakin produktif menghadapi tantangan zaman. Demikian Sami Sol Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleket ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4

Kembali di Prodangdut, makin sore makin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Gih, menika masih banyak sekali lagu-lagu yang belum terputarkan dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Gih, misal coba bacakan satu persatu terlebih dahulu. Ada Ibu Arti Genuk menika lagunipun Sekuntum Mawar Merah dari Elvis Sukaisih. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Pak Sastra, Pak Bagio Tinjomoyo. Matur Lanjutnya ada Pak Ngatman, lagunya Payung Hitam. Sapa Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Inop, Bu Astuti Mijen, Pak Kebut, Pak Noto Sate, Pak Sastra Cenggiret, Pak Gofur, Pak Sugeng, dan buat semuanya. Lanjutnya Pak Sabto, lagunya Iming Iming. Salam-salam Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eri Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Hatingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Stella Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, juga Pak Kanpat, dan buat semuanya. Lanjutnya ada Bu Astuti, lagu ini pun Bola. Salam-salamnya Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri, Pak Ngatman, dan buat semuanya. Berikutnya lagi ada Bu Isrofia, lagu ini pun Seribu Alasan. Mereka salam-salam Bu Sarinem, Bu Anggun, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, terima kasih. Lanjutnya Mbah Cim, lagu ini pun Mustafa. Salam-salam kawan-kawan grup divisi Open Pagi Malam dan Regu 123, dan buat semuanya. Juga Pak Tono Gunung Pat ti menikah nggih, sukses mumbul dhuwur, amin amin amin. Salam kagem sedaya penggemar Pro 4 sugeng midhangetaken sinambi layah-layah. Lagunipun dari Ona Sutra, Ampun Kesupen Pinarak, Soto Kebun Samping Polsek Gunung Pati. Nggih, monggo engkang caket mereka langsung saja digaskan Soto Kebun Samping Polsek Gunung Pati. Nggih, panggil ugi kalian Pak Tono. Menika dipun berdayakan UMKM pun ngaten nggih. Matur nuwun. Ada juga Buturiah Banyu Putih Batang, lagu ini pun Menanti Janji dari Ida Laila. Mbok menawi menikah nggih. Salam semuanya saja, terima kasih. Kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu nggih. Monggo masih misal tunggu sampai nanti misalnya pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Prodangdut. Makin asik.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan. Itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas
0: ya?
1: Mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, maaf. Begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

Masih di Prodangdut Pro 4 RRI Semarang Kang Mas Wayu sahabat budaya. Dan monggo untuk penjaringan yang mungkin masih mau memberi atensi ya, misal tunggu di 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Atau mungkin panjenengan mau kasih-kasih info juga ya, kondisi terkini dari wilayah panjenengan seperti apakah. Nah, sudah mulai mendung-mendung atau bahkan beberapa waktu terakhir sudah hujan kah atau seperti apa gitu ya, atau malah masih panas sekali, panasnya bukan panas saja tapi panas ada unya, anya panjang juga. Nah, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital, dan kita langsung kembali dulu ke lagu-lagu semangga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, Mas, Mas. Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya nggak apa-apa lah, Mbak. Orang juga nggak ada yang larang, kan?
1: Emang sih nggak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya. Rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.

Masih di Pro Dangdut, perempatan ada suara Kang Mas Wewi, sahabat budaya. Dan tidak terasa juga ya, waktunya juga sudah semakin mepet. Dan ini masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan, jadi monggo bisa dilanjutkan mendengarkan lagu-lagu dangdut requestan panjenengan. Semoga bisa terputarkan semuanya ya. Tapi mohon maaf juga kalau ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan ya, karena waktunya juga terbatas, waktunya juga kurang. Tapi gak mungkin juga ya, dangdutannya sampai 5 jam 6 jam. Dan terima kasih banyak untuk panjenengan yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan, menambah mood juga ya untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf belum bisa tersampaikan semua-muanya, masih banyak juga pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat ya. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut berikut-berikutnya yang akan tersedia untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Semarang. Selain juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan. Monggo bisa di monitor terus ya, tetap standby, tetap bersama kami di Pro4 RRI Semarang. Misal pamit undur diri, parang-parang, terima kasih, selamat sore.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan

0: ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB berupa pembebasan denda dan pajak progresif mulai hari Senin kemarin 21 September 2026. Kebijakan yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/321 dan berlaku hingga tanggal 28 Desember 2026 ini diambil untuk mengatasi nilai tunggakan PKB yang menembus angka 2,4 triliun rupiah serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 54%. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi berharap bahwa program ini dapat memacu pendapatan daerah untuk pembangunan daerah Jawa Tengah terlebih pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Fakultas Agama Islam atau FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS bekerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau MGMPPAI Kabupaten Sukoharjo sukses menggelar Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami atau MAPSI SMA tingkat Kabupaten Sukoharjo di Auditorium Muhammad Jasman pada Senin 21 September 2026. Ajang yang mengangkat tema Teguhkan Iman, Kokohkan Akhlak dan Ukir Prestasi ini diikuti oleh 160 siswa dari 20 SMA negeri dan swasta yang berkompetisi dalam 5 bidang utama yakni MTQ, DAI Pelajar, Hadroh, KTIQ serta konten video kreator. Penyelenggaraan ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi serta memotivasi pelajar untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Bayu pamirsa sutresno wonten ing santen menika ngudi kasuwargan badhe dipunaturaken kalian Ustadz Muklis SAG kanthi irah-irahan semangat beribadah. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Pilih dugi ing wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, sehingga kita tasih diparingi kesempatan nglampahi amal-amal kesaenan minangka dados bekal, dados sangu benjang kita sedaya nek dipun pundhut dening Allah, dados sangu benjang kita nek suwan wonten ngersanipun Allah di yaumil kiamah. Shalawat salam kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang saged ngelampahi uswah-uswahipun Rasulullah, saged ngelampahi ajaranipun Rasulullah. Tambah dino tambah mahabbah dateng Rasulullah ing tembene kita pikantuk pitulungan, pikantuk syafaat saking Rasulullah benjang yaumil kiamah. Dumateng para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Milih Allah Subhanahu wa taala nyipta dateng kita sedaya niku wonten tujuanipun, wonten maksudipun. Pilih Allah Subhanahu wa taala nyipta dateng kita niku mboten kanthi sia-sia, mboten kanthi ngono, nanging Allah nyipta dateng kita niku wonten tujuanipun. Karena Allah Subhanahu wa taala saben nyipta makhlukipun mesti wonten tujuan-tujuan ingkang sae. Mbah tujuane kuwi difahami kalian menungso utawa mboten, nanging saking Allah Subhanahu wa taala niku mesti wonten tujuan ingkang sae, termasuk kita sedaya niku dipun paringi gesang, dipun cipta dening Allah, dipun paringi kesempatan gesang wonten ing donya niku mesti wonten tujuanipun. Tujuanipun punapa? Nggih menika ngawula ngibadah taat maring Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene kata menungso ana sing sebagian ya gelem taat, ana sebagian sing ora gelem taat ki mergo menungso ya digawani karo hawa nafsu. Dadi karena menungso kuwi ya duwe ati, duwe akal, tapi ya duwe hawa nafsu. Beda nek malaikat niku ora duwe hawa nafsu. Dadi diperintah dening Allah apa kemawon mesti dilakoni, ora usah nganggo takon pitakon utawa nganggo pertimbangan sing macam-macam. Karena napa? Kranten malaikat niku dicipta dening Allah saking nur tanpa anwa, tanpa hawa nafsu. Nah, benten kalian menungso,
kranten menungso niku nggo digawani hawa nafsu, mula ana sing sregep, ana sing ora, ana sing taat, ana sing bangkang. Mergo hawa nafsu niku. Ya. Lajeng kados pundi supados kita sedaya niku wonten semangat, wonten gembrika anggane ibadah lan saged nebihi punapa ingkang dadosaken dosa. Ingkang sepindah niku kita kedah ngimut dumateng Allah, eling dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah maksudipun eling punapa? Eling bilih Allah Subhanahu wa taala niku ingkang nyipta kita sedaya, ora mung nyipta tok ya sing ngrumati, sing nyukupi, ya sing kula wentah kita sedaya. Dadi Allah niku kan kagungan sifat tarbiyah. Tarbiyah niku sing ngurusi sedayane makhluk. Diurusi kebutuhane, nek makhluk kuwi butuh nafas ya disediakake oksigene, butuh mangan ya disediakake bahan-bahan pangane. Dene ku Allah tarbiyah ngurusi. Dadi ngurusi punapa kemawon ingkang dados kebutuhane makhluk. Lah supados kita niki saged gumbrigas kagungan semangat anggone pun ngibadah, nggih kedah emut dateng Allah. Dadi imut dateng Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ing Al-Qur'an Allah sampun mengendikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang qad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Walang kondo kholang kenal insana lan yakti satemene wis nyipta sapa ingsun Allah al insana e manungsa wa na'lamu lan ingsun Allah ngerteni ma ana ing sanjerone tuwaswisu nafsuhu sanjerone ati apa ana sing krenteke nang jerone ati widi pirsani dening Allah. Dadi Allah ngerteni punapa kemawon ingkang wonten ing jerone ati sak krenteke sak ubahing ati niku mesti pirsani dening Allah. Wa nahnu aqrabu lan kita maksudipun Allah aqrabu kuwi luweh parek luweh cedhak ilaahi maring manusa. Wanah nulan kita wan ahliku raka probu luweh parek ilaihi maring Allah min hablil warid tinimbang saka urat lehere manungsa kuwi. Dadi Allah parek dateng kita sedaya. Dadi nek kita saged emut dhumateng Allah, eling marang Allah, dipilih Allah niku mirsani sedaya perilaku kita, mirsani sedaya punapa ingkang kita lampahi, mbah kuwi zahir, mbah kuwi batin, mbah kuwi ning tengah-tengah kerumunan wong akeh, mbah kuwi dhewean, mbah kuwi ning nggone nggon sing terang-terangan utawa nggon sing ngumpet, kuwi kabeh dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngono mesti bakal ati-ati uripe. Kranten apa? Ora ana perilaku, ora ana kelakuan, ora ana tindak tanduk kita ingkang boten dipun pirsani dening Allah. Sedaya niku dipun pirsani dening Allah. Menenge gerake obahe kita niku pun dipirsani dening Allah, dicatet dening malaikat benjing badhe dipun tanggal kete. Dipun tanggal kekale menungso disuwuni pertanggungjawabane. Mungkin kita niku saged kelempe menungso, iso ndelik saka pengawasane menungso, ora dipirsani dening tiang sanes. Nanging punapa ingkang kita lampahi, senajan tiang sanes niku mboten ngersani kita, mboten weruh, nanging Allah pasti mirsani kita sedaya. Mula kudu hati. Jadi emut
napa emut dateng anugrahipun Allah, emut dateng nikmatipun Allah. Karten punapa sedaya ingkang kita nikmati niku peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Diparingi jasad sehat, dipun paringi peningal, saged ningali punapa kemawon, dipun paringi pengkrungu, kuping saged mirengke kemawon, iso ngrungokke musik, saged ngrungokke lagu-lagu ya kuwi enak utawa ora, kuwi mergo Allah maringi pengkrungu ingkang sehat. Dipun paringi lesan sehat, ilat ingkang sehat, iso ngrasake maaman antarane sing enak karo sing ora enak, sing asin, sing pahit, sing legwi, mergo Allah maringi napa maringi kenikmatan dateng kita rupane kesehatan niku. Ya gandeng sedaya niku saking Allah, mula kita sedaya kudu emut dateng Allah. Ibarat niku nek tiyang dipun paringi tiyang sanes kok lali karo sing awe niku nggih kebangeten. Kronten napa? Wong sing duweni akhlak sing sae, wong sing duweni perilaku, wong duweni waktek sing sae, kuwi nek diwenehi wong mesti nggih ngaturke matur suwun, sembah nuwun, terima kasih. Allah niku pun maringi sedaya kemawon dumateng kita sedaya. Jadi Allah niku pun maringi pinten-pinten kenikmatan dateng kita sedaya, dening kita sedaya kok ora gelem matur suwun, ora gelem rasa terima kasih dateng Allah, kuwi kebangetan. Lah kanthi napa kita niku matur suwun dateng Allah, terima kasih dateng Allah, gimana kok kanthi bentuk syukur kita dateng Allah nglampahi amal kesaenan. Kita dipun imutaken wonten ing surat An-Nahl ayat 53-54 niku. Jadi ayat 53-54 niku ingkang unggalipun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرِكُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ لَّن أَبَى وَاي سِنْ أَنَا إِنْ سِرَا كَبِه min nikmatin faminallah, sing jenisin nikmat-nikmat kuwi faminallah saka Allah. Apa kemawon nikmat ingkang kita tampi niku saking Allah Subhanahu wa taala. Mula tuma idza masakum dzarra, nek nalikane ana masalah, kerupekan, ditimpa keruwetan, ditimpa kemandorotan, fa ilaihi tajarun. Mula dumateng Allah kita nyuwun pitulungan. Kranten tiyang urip mesti ana wektu-wektu sing nyenengke, ana wektu-wektu mungkin wektu susah, ana wektu-wektu sing membahagiake, ana wektu-wektu sing marai rupeking ati, ana wektu-wektu sing diparingi gampil sedaya urusane, kadang-kadang ya ana wektu sing dadekno urusane iki mari ruweting ati. Lah nek ngono kabeh yen ngene ku fa ilahi tajarun, nyuwunyo pitulung dateng Allah Subhanahu wa taala, kranten kita nyadari sedaya niku saking Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza kasyafa dzarra, nulin nalikane Allah niku sampun maringi kelonggaran, jadi kemadorotan niku wis kerupekane wis diilangi, aning sing sebagian manungsa kuwi ana sing gelem syukur, ana sing kufur. Wis kuwi watake manungsa. Dadi nek nalikane kena musibah, kesusahan, kena masalah, kuwi nangis-nangis nyumuyun dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Dadi ndungone ngasih kenteng direwangi nangis rina wengi nyuwun dhateng Allah. Tapi nek masalah kuwi wis rampung pinaringan pitulungan saking Allah, kadang-kadang kok malah terus lali. Jadi kadang menungso niku nek nalikane rupek malah cedak maring Allah, tapi nek nalikane dipun paring kelonggaran, kelonggaran rezeki, kelonggaran sedaya kemawon, kadang-kadang malah ngliruwake dhateng Allah, kadang-kadang ora semangat anggene pun ngibadah. Iku menungso. Selajengipun inggih menika emut dhateng siksanipun Allah. Tiyang ingkang seneng nglampahi dosa niku kan mergo ora iling karo siksane Allah. Maksudte iling apa? Iling ya iling dhewe boleh pilih. Siksanipun Allah kuwi ya sak teman-temane bakal kalaksanan mergo pergo pelakuan atau perilaku ingkang boten sae punika. Menurut keranten perilaku ingkang boten sae. Naming tiang ingkang saged emo dateng sedaya seksa ingkang badhe dipun tampi niku insyaallah menungsa badhe ati-ati. Tiang ingkang istilahnya sayang kalian jasa dipun, kalian awake mesti ngemana awake nek rekoso. Ben boten rekoso ngene ku kudu nebi ngedohi larangan-larangan pun Allah. Mula Allah ngendikan wonten ing Al-Qur'an, fa amal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida. Mula wong-wong kafir we fa'adibu adaban syadidan bakal disiksa den Allah kanthi sak temenan fid dunya wal akhirah ana ing dunya ya akhirah wa malahum min nasirin tur ora ana sing bakal nulung. Den il kelingan ngoten niku bilih sedaya perilaku ingkang nimbulake perkara dosa niku bakal pikantuk siksa saking Allah, mesti mening menungso niku saged nepi ngedohi larangan-larangipun Allah. Nek rekoso nek ing donya niku wonten ingkang welas asih, wonten wonten sing mesake, wonten ingkang nulungi. Namung rekasane wonten ing akhirat niku sing nulungi nggih namung amal kita sedaya. Untuk amal kesayangan kita. Nah, ingkang kaping 3 nggih menika emut dateng rahmatipun Allah. Ya senajana mungkin akeh dosane, kesalahane, nanging Allah Subhanahu wa taala kuwi luweh gedhe rahmatipun. Karena rahmatipun Allah niku amba luas nyakup sedaya makhlukipun. Jadi Allah niku luweh disike rahmate tinimbang murkane tinimbang azabe. Senajana mungkin kathah kekeliruane, kathah kesalahane, kathah dosane, ora kok Gusti Allah langsung nibake azab siksa marang manungsa kuwi. Kenapa napa? Rahmatipun Allah ageng. Kadang ditunda utawa manungsa niku diparingi kesempatan taubat. Mula wa rahmati wasi'at kullasyai syai' fasaktubuha lilladzina yattaqun. Dirahmatipun Allah kuwi kliputi sedaya makhlukipun, termasuk tiang ingkang purun kelampai amal kesenan gitu, yat takun tiang ingkang takwa dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus supados kita sedaya niku wonten semangat anggenipun ibadah lan saged nebi
perkara dosa inggih menika kita sepindah kedah imut dhateng Allah. Maksud imut niku napa? Ora kok namung imut lesane, nanging imut pilih Allah niku mirsani sedaya kelakuan kita, perilaku kita sedaya, perilaku saya bakal dicatat saya kanti dipun wales pahala, dipun wales kalian ganjaran, perilaku ingkang boten saya dipun catat dening malaikat kawales kalian perkara dosa niku napa yang menika seksa. Jadi emut datang anugerahipun Allah, emut datang nikmatipun Allah, gandeng sedaya niku saking Allah, mula sedaya niku kedah dipun manfaatke, dipun engge kangge murih ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku termasuk bentuk syukur kita dhumateng Allah. Tiyang ingkang purun syukur niku termasuk tiyang ingkang saged ngginakake punapa kemawon niku kagem rumurih ridhonipun Allah. Kemriko atas sorufuni amili ridho illah, gunakake nasarupke nikmat nikmatipun Allah kagem murih ridhanipun. Fa insyaallah tiyang ingkang purun syukur badhe semangat ibadahipun lan badhe saged nebi sedaya perilaku ingkang ngakibatke nimbulke perkara dosa. Jadi mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kita sedaya pinaringan taufik pitulung saking Allah, binaringan ati ingkang saged semangat ngibadah dateng Allah, semangat takarub dateng Allah, mahabah dumateng Allah, lan kita sedaya dipun paring kekuatan ati kanthi saged nebi sedaya ingkang dipun awis dening Allah, dipun larang dening Allah, ing tembene kita saged pinaringan selamat dunya lan akhirah. Mekaten billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwanto.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis nggarbini Sangang Candra Dasa Hari. Anyarengi manjingira Bathara Suwanda. Sakala miyak langse Mandala Giri. Buka pelawangane swarga Loka mangambar. Gandanya amrik wangi. Saknalika Brol ponang jabang bayi mios kakung glewo nganti koyo golek kencono.
0: Bambang Sumantri seorang patih legendaris dari Kerajaan Mahespati yang melambangkan kesempurnaan Dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran wayang kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium RRI Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwanto.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis garbini Sangang Candra Dasa Hari. Anyarengi manjingira Bathara Suwanda. Sakala miyak langse Mandala Giri. Buka pelawangane swarga Loka mangambar. Gandanya amrik wangi. Saknalika Brol punang jabang bayi mios kakung glewo glewo nganti koyo golek kencono.
0: Bambang Sumantri seorang pati legendaris dari kerajaan Mahespati yang melambangkan kesempurnaan Dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran wayang kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium RRI Semarang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Iya Kang Mas Bayu, satu tembang sudah membuka bulu perindu keroncong modern malam hari ini ya. Ada keroncong pop, ada keroncong beat dan lain sebagainya yang kekinian begitu ya. Garapnya maksudnya bukan judul lagunya saja. Kalau judul lagu, ada satu lagu bisa digarap klasik, bisa digarap modern gitu ya. Yang sudah gabung melalui telepon, halo.
1: Halo.
0: Budekarejan. Nyenengke.
1: Pripun Mas?
0: Alhamdulillah, bagas waras meniku. Wah. Nggih ta gila-gila iso gila-gila lho re nek lho gila-gila ngene iki lho ra ya.
1: Dengeri Mas Sono.
0: Nggih Kak ya.
1: Kembeleren Mas. Tikang dalu kadose jenengan mboten ngudara.
0: Nggih, wong menika pas prei kala wingi menika. Ra lah.
1: Enten tanggapan ke mana Mas?
0: Oh, telu.
1: Lho niku lho bagi ndaftaraken keponakan kula.
0: Oh.
1: Kang derek Mas Sono sakit ta mboten?
0: Oh, lan derek nopo nek derek kula kuwi mong derek ngamen e.
1: Mboten napa-napa sakit. Nginden sakit, dangdut sakit.
0: Lah niku wis manu niku nggih seniman masa depan tenan niku. Mumpun kulino nyinden wayang.
1: Rumiyen dangdut saniki enten nggih enten wayang tanggapan wayang nggih derek.
0: Oh, asmane sinten daleme pundi? Oh, nenek.
1: Ya, manipun Mbak Lia. Ini kampungnya kula pendem keponakan kula.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ini kula masono.
0: Nggih. Menika biasane nak melu Pak Sas Jeporo niku ta, Pak Sas Dalang Jeporo niku kondang lho niku.
1: Dalang. Rumiyin Dalang Hari.
0: Oh, idek Mas Hari nggih.
1: Engkang dalemipun Balong.
0: Wis kono kae.
1: Iki pas Mas, ngerti nggih?
0: Ya kenal ta mangsane iki kaya wong ra kondang ngono.
1: Anggere rumiyin kula tanggap Mas.
0: Tanggap.
1: Kula ngantu nanggap Dalang Hari.
0: Nggih, jos tenan
1: niku. Bayang Mas.
0: Pas sunat.
1: Kula dereng ngoten iku kok Mas ndek budaya Jawi ya Mas.
0: Alhamdulillah nggih, nguri-uri budaya Jawi nggih. Lajeng menika tembangipun menapa?
1: Nggih. Salamipun kagem Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, Kang Dalem Mustofa, mitang ngetaken sekar. Kroncong modern ya Mas.
0: Nggih, Kak ya.
1: Nggih, sekaripun pengen diterapkan arti kehidupan ya Mas.
0: Arti kehidupan ngono ya keneh.
1: Nggih, Mas Sono, kagem Mas Sono, dalem niku mesti tansah dengaringan sehat.
0: Nggih.
1: Kanthi semangat uji. Dilancarkan sedaya rasa urusanipun nggih Mas.
0: Nggih.
1: Tambah rezekine berlimpah-limpah kathah kok.
0: Alhamdulillah. Mboten
1: kamet-kamet dempete.
0: Wis nganti.
1: Apa nggih kathah nggih Mas.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, nggih. Mas Sono.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wah jan Bu Kari anggere bungkahe nyenengke. Nganti suwi ngono. Monggo, woi lah iki ono, ono meneh iki Dik Sastra, cengkirat, gini, terus, wah kangen aku lero kowe.
2: Kulon wun,
0: weh, gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya.
2: Sadae, artinya gumbiro,
0: ini kita gapalnya. Iya, gumbiro manukeng sedio. So tanggal 4 anu lho ndelok wayang nang kene lho dalange nom-nom.
2: Wis sampean anu apa ora? Kok apa rono sampean dines?
0: Ora. Nemono-nono aku.
2: Bakal kepethuk wong sampean dines aku ngerti Kamis malam Jumat kok. Sampean mesti siaran ya ta.
0: Ya sik wong siaran iki nyiarke wayang kuwi kok iki kepiye ta?
2: Ora ning kabin to.
0: Ora ning kabin ku bar ning kabin terus nabuh. Nabuh melu munggah ngono.
2: Lha sing ning kabin sapa?
0: Lho wong wis siaran iki kene iki oke sing nunggu ngono ta. Ana Pahri, ana si. Ana. Lagune apa sing tak sayang?
2: Ora lakone wae.
0: Oh lakon. Lakone apa mau kowe iki ya ora ngrungokke to, tro. Lakon iki
2: ora patek. Biasane di-share ning TikTok aku golek urung di-share.
0: Oh, durung. Iya pancen durung. Engko tak share ya. Iki lakon iki
2: kan kroncong modern, kroncong modern ta. Aku sampean aku wingi request lagu apa iki kau telah berdua iki ora enek lagune gur tatok iki.
0: Oh, apa ya tatra?
2: Oh, ya wis. Heeh, wong aku ngrungok terus aku Mas Heri Dines aku njalukne ya metune instrumentalne.
0: Oh, karaoke kuwi ya.
2: Oh, tak request ngene wae.
0: Apa?
2: Apa itu? Dari Bruri wae, Mas.
0: Apa?
2: Hilang tak berkesan.
0: Wah, kok ya kowe iki rumah sawi iki wis tak cepake wit mau lho jare. Saya itu tenan pas iki tenan jenenge sehati senada ngene.
2: Instingku karo instingku klop.
0: Klop tenan kuwi. Jan ora geseh.
2: Ya, salam kagem wau Budhe Karyati artite ponakane mbok ya di
0: iya. Anu Mas. Ya engko tak anu wae ya cocok nek bocah-bocah enom.
2: Saya wis pengalaman sinden barang wis tau.
0: Wis kerep ayu kok iki kepiye wis kerep ayu. Engko anggere tak poles sedilu ngono terus cepet dadi engko anggere wis no ngono kae. Ngono wis modale wis tak amplop terus engko.
2: Iya wis. Ning aja dimaklari lho.
0: Weh, kaya ngono dimakleri. Mak perlu malah tak tambahi kok. Kowe kok sangu dalange pira nduk? Semanten Pakde, lho nyah tambahi neh. 500
2: aku ngono. Enek pemundutan amplope 200 kelong sak.
0: Dikelongi kae ra dagelan kae mung nduk nggo dagel. Dene iya ki anu.
2: Salam kagem Eyang Hariwasito, Eyang Kartika. Bu Yanti Kekali, Bojonegoro Dalah Randu Bratung, Mbak Anti wonten geno lajeng Mbak Yu Upi monggo Mbak Yu ngekono Mbak Yu lajeng Bu Min Kaspanto dalah Bapak lajeng Pak Abdul Ghafur ya ini Gunung Bintik ya Pak Misrun Pak Noto Sate Pak Pardiono
0: sampai
2: sedoyo kemawon
0: anu kowe nganu le kenal karo Suwondo kenal karo Suwondo
2: Wondo Dalang.
0: Oh, ra alah si Patih kuwi lho, Patihe Arjuna Sasrabahu kuwi lho.
2: Kayake ya sok TikTokan karo aku.
0: Oh, lah iya, sok lakone Banjaran Suwondo. Banjaran Suwondo. Kelingan apa ora kowe nganu sing tembang sing di suwun Budhekar mau tembangi apa ya?
2: Hah?
0: Sing disuwun Budhekar mau tembangnya apa?
2: Arti kehidupan.
0: Lah iya benar sih ya bener. Kowe sing ngrungokke awit mau.
2: Angger-angger Budhekar munggah ya lagune gur kuwi.
0: Cocok kok ya. Cocok kok.
2: Pak Ardiono, Pak sapa meneh ya. Wis pokoke kabeh wae lah ya.
0: Iya.
2: Yang sedang menikmati acara Keroncong Modern Perempat RRI Semarang dimana saja mendengar selamat berkeroncong ria katur penjaringanipun Roko Mas Tono Langen Asmoro
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dek Sato Jengirat Pak De Tupardiono Mboro Budur nggih kula nyuwun tak ingin sendiri Mas ya tak ingin sendiri nikmat kuwi ngomongke kula aturke Pakde Matius. Ini sementara yang gabung melalui telepon lagi lho.
3: Nggih, sekang dalu Mas Polo.
0: Nggih, kali sinten menika Bu Eni?
3: Nggih.
0: Kali sinten Bu Eni? Nggih, bojo.
3: Halo.
0: Lah nggih, kali sinten Bu Eni, bojo ngono. Piye ya bahasane iki ya?
3: Anu nyuwun lagu Mas. Apa nggih?
0: Pau.
3: Anu apa? Bunga anggrek.
0: Bunga anggrek, wah jan. Nggih. Sing swantene Didi Kembot.
3: Yes, Mbak, nggih, mboten napa-napa. Nggih, kaget. Salamipun Mas Tenang nggih.
0: Nggih.
3: Kagung Eyang Hariwasito. Ageng Mbak Dewi PSD, Bu Yanti kekalihipun.
0: Yeah.
3: Bu Titin, Bu Min so Bapak. Bapak Abdul Ghafur so Bapak, so Ibu.
0: Ibu.
3: Pak Sastron Jenggiret. Pak Sato, Pak Mikron, Pak Wardiono.
0: Pak Misron kok Mak, Pak Mikron.
3: Lagi.
0: Pak Misron kok Mak Mikron, Pak Makroni.
3: Pak ngapunten Pak
0: Mikron. Ora apa-apa, Krun. Sesuk tak jalu ngapunten Krun. Tenang wae, Krun. Loh aku iki ta kan kanca. Eta.
3: Ya luang ngapunten lho. Sedaya kemawon Mas Tono ingkang sami datangken Tom Tereni nggih.
0: Nggih.
3: Matur Bisarinem, nggih, matur mbah nuwun yen pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Mbojo sehat selalu, bagas kewarasan, rezekine melimpah berkah meluah ngoten nggih. DRT Genuk, halo.
4: Halo.
0: Nggih. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih.
4: Mas Tono.
0: Nyun. Kok gak saya Mas Tono karo jeblek ngono kira ya. Kaget ta aku.
4: Minta kembang keroncong cincin ya.
0: Cincin.
4: Keroncong cincin. Biasanya cosplay yang nyanyi.
0: Saget.
4: Ayo itu pora.
0: Iya.
4: Salam-salam dulu ya. Untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, yang mesti Bu Ani, Bapak Satro,
0: ya, tra.
4: Bapak Bagio, Sinjumoyo, selamat malam dan semuanya saja. Untuk Mas Tono, selamat bertugas.
0: Yeah.
4: Selalu sehat terus, bahagia, sekeluarga. Rezekinya berlimpah.
0: Alhamdulillah, amin. Doa yang sama kagem panjenengan nggih.
4: Tapi wonten mboten nggih.
0: Apa? Wonten wis tak cepake nang kene iki glo-glo-glo iki lho tak bukake. Nggih ta? Wis cetak ta kuwi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Arti, salam sehat, salam nom ngaten nggih. Nom iki salam gembira ngaten jeng sugeng dalu.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Dede.
5: Ya.
0: Kau.
5: Wah, salamnya tadi Bu Arti, terima kasih salamnya.
0: Ja.
5: Buat Bu En, Mbak Eni, temanku sejati. Terima kasih salamnya buat Bapak Sastro Senggiret, Bapak-bapak semuanya saja, Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam manis. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono, jaga kesehatan.
0: Semoga
5: diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Diberi rezeki yang berlimpah-limpah ya, Mas. Kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Ya, tenang lah.
5: Selamat sampai di rumah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, Pak Dikabut SGG munggal. Ki Dek Tiono iki napa iki?
6: Ngali telepon lagi lho.
0: Wow, lagi ajan. Ngono kaya tak kira iki arep ngopo, tak udarakan. Matur nuwun Pak Dek Tiono Karangawen Demak. Sehat selalu, nggih ta? Jan TikTokane ya wah dadi TikTokers betenan iki Pak Dek Tiono iki. Yes. Nembang ngono kae ya lagu-lagune ya nyenengke gitu. Silakan saja yang mau gabung lagi, masih kami tunggu Pak Kabut sing awet nom jarene. Dan nanti pukul 19 lewat 10 menit ya. Jangan lupa kita hadir kembali dalam Ragam Irama Nusantara bersama Dadang Nukasep yang nanti akan ngetekakan topik obrolan kita tentang wayang golek ya, wayang golek Sunda tentunya. Oke. Leren dulu Mas. Yo leren yo kena. Karo ngono lagu ngono ya, Bud ya. Iki ne, Bud. Yo rungokke lagune.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: gundul pacul. Kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia. Sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya.

0: Bunga anggrek ya, sebelumnya tadi sudah kita nikmati Tak Ingin Sendiri. Bagi yang mau gabung, telepon sudah siap sejak tadi, kemudian di nomor WA juga. Siapa nih ya? Pak Widodo Lestarinda. Wah, Pak Widodo Lestarinda. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, pendengar setia lagu Keroncong Perempat RRI Semarang. Salam kenal buat penyiar sekali di udara, tetap di udara. Ya, terima kasih Pak Widodo. Salam sehat, matur nuwun ya, sudah selalu setia mendengarkan teman-teman Keroncong Perempat Semarang. Salam untuk keluarga Pak Wid. Ya, oke. Kemudian juga ada Pak Ngapno Bu Andayani ya, selamat malam. Bu Sarinem Kampung Pelangi, Bu Turiah Batang, ya, Mas Tono Gunung Pati, ini Kampung Telo, Dek Sastro ini ya, mau. Oh, gigi, kene.
1: Aku imbu lagu untuk korai ya.
0: Lah, oh yo, wah imbu wah, aku naik kelemon malah rakan.
1: Aku naik situ kok rapopo.
0: Kau ya lah mau. Eneng kau ya.
1: Ini duri mas.
0: Wih, lelelelelele.
1: Versi duri ya bos.
0: Wah,
1: jangan. Iya, kalau ada, kalau waktunya cukup, kalau enggak ya rapopo. Ya matur suwun, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dik Sastro Cinggirat. Aduh, tanduk ya ngene apa-apa nek dahar apa-apa kae nek ngrasake enak. Ngono ya terus tanduk, dahar soto apa kae sate blotongan, upamane sate blotongan ngono kae. Krasa enak Sastro ya tondak tanduk wae dasare ya sehat. Jokoh tenan ya toh, agak semego-semego nih. Mbah Cim selamat malam, Pak Dibagio Tinjomo ya. Kemudian Pak Dibagio di Budak Payung juga. Bu Astuti, Pak Ngatman Delirjo, Bu Tarto, Bu Eri Wasito, Sugeng Dalu Ibu. Ya selamat malam, salam untuk keluarga nih. Oke. Siapa lagi nih? Oh, Mas Amin di Meranggen, Bu Asri, Pak Hasan Asari di Ungaran, Bu Toro Sumayah, kemudian Pak Hirnomo di Kangkung Kendal, Bu Kartika Demak, Mas Bowo Sofam Bojo ya, Ibu Eni Rinjani, termasuk Bang Ragil Naskor Undip. Ini lama nggak ketemu di Bulu Perindu ya kayaknya ya, Pak Diwarno, Pak Diswarno nggih. Bu Tato. Lho kok ora sida ki napa to Bu? Bu wis tangkap Bu kena buntute kok ya. Bu Tato. Oh, iki kok apa kudu ditembak tembak balik iki ya. Halo Bu Tato.
2: Halo.
0: Nggih, ada.
2: Sugeng Dalu. Kangen.
0: Alhamdulillah, wis kangen no. Wis pirang-pirang tahun ra ketemu kok. Kalau
2: kandhani.
0: Nek jenengan ku
2: talas roban.
0: Jenengan tak ibaratke mbako enak ngono iki ngangeni, paete ngangeni. Nggih ta.
2: Padha Fahri. Fahri yo ngono iki Mas Titis barang.
0: Ngaten nggih. Wis cocok kok
2: ya. Soale dadi keluarga ya Mas ya.
0: Cocok.
2: Nggih. Lagune napa mawon Mas?
0: Menika lagunipun wonten kau.
2: Terus, selain niku.
0: Kok keroncong cincin Widuri.
2: Keroncong cincin kemawon.
0: Cincin kemawon.
2: Kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih amin, matur nuwun nggih Bu nggih.
2: Sami-sami. Doane mbok rondoe mesti mantep.
0: Wah, ya. Tenan kok wis jos tenan pokoke ora kaya-kaya.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagi ya Mas.
0: Monggo Ibu, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Salam kangge putra wayah ngaten nggih Bu nggih. Oke, ini kita kembali ke tembang ya. Jangan lupa nanti pukul 19 lewat 5 menit kami hadirkan pesona budaya Nusantara dengan topik wayang golek bersama Dadang Nukasep.

0: dalange kok ngadeg to?
1: Ya mbuh, Le. Aku yo ora mudeng kok.
0: Apa kesel sing lungguh to?
1: Wiwit kuncung nganti gelung ki nek jeneng dalang wayang kulit ki yo lungguh. Kejaba dalang kerusuhan.
0: Jare dalang ki

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengapresiasi sistem pengemasan makanan bergizi gratis MPG berbasis mesin di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Semanggi II Kota Surakarta pada hari Senin 21 September 2026. Kepala SPPG Diansari Kusuma Dewi menjelaskan bahwa makanan melewati bilik sinar ultraviolet ditutup 360 derajat dan disegel menggunakan mesin khusus untuk menjamin keamanan higienis sampai diterima anak-anak penerima manfaat. Inovasi teknologi modern tersebut dinilai sangat efektif dalam meminimalisasi resiko kontaminasi dari luar serta mencegah makanan tumpah di jalan. Sistem pengemasan canggih ini diharapkan dapat menjadi contoh teladan yang baik dan segera didorong untuk diterapkan secara luas pada berbagai satuan pelayanan pemenuhan gizi lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD meluncurkan aplikasi e-layanan pajak bumi dan bangunan PBB untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Peluncuran tersebut dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati Pemalang Nuruk Holis dalam acara Bulan Apresiasi Pajak Daerah 2026 di Pendopo Kabupaten Pemalang. Adapun dalam kesempatan itu, Nurholis juga mengapresiasi wajib pajak yang taat sekaligus berharap inovasi digital ini mampu mendongkrak pendapatan asli daerah di tengah efisiensi dana transfer pusat. Sementara itu, Kepala BPKPAD Pemalang, Nur Aji Mugiharjono menambahkan bahwa rangkaian acara ini turut dimeriahkan dengan layanan langsung, forum konsultasi publik, pameran otomotif hingga pengundian hadiah utama sepeda motor. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwanto.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis garbini sangang Candra Dasa Hari. Anyarengi manjingira Bathara Suwanda. Sakala miyak langse Mandala Giri. Buka pelawangane swarga Loka mangambar. Gandanya amrik wangi. Saknalika Brol punang jabang bayi mios kakung glewo glewo nganti koyo golek kencono.
0: Bambang Sumantri seorang patih legendaris dari Kerajaan Mahespati yang melambangkan kesempurnaan Dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran wayang kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium RRI Semarang.

Iya baik Kang Mas Bayu, seperti yang saya janjikan tadi ya, malam hari ini kita kembali bertemu dengan Kang Dadang, seorang pelaku budaya. Kita akan ngobrol bareng dalam Pesona Budaya Nusantara Perumbat Semarang dalam topik kesenian wayang golek Sunda ya. Satu tembang dulu untuk membuka suasana tanah Parahyangan.

0: Ya, selamat malam untuk pendengar Perumpat, Kang Mas Mbak Yu, sahabat budaya yang barusan gabung ya. Kita dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Malam hari ini kita kembali ketemu dengan Kang Dadang Sunda gitu ya. Kalau dulu Dadang Nukasep. Ya, meskipun sekarang tetap Kasep gitu.
1: Terlanjur
0: kan. Nah, sekarang ini Kang Dadang seorang pelaku budaya, tentunya untuk pendengar Perumpat Semarang ini sudah bertahun-tahun begitu ya. Sebelum masa Covid dulu sudah rajin mengisi siaran Perumpat dalam ragam irama Nusantara atau Pesona Budaya Nusantara. Kalau dulu itu dong, teman-teman yang dulu itu sama siapa itu,
1: Mas? Dulu sama Nisma.
0: Nisma.
1: Ya, dulu kan hebring banget kalau siaran ini. Wah, dari awalnya udah langsung der gitu.
0: Betul, betul. Itu rekaman-rekamannya masih ada. Terus kabar Nisma itu gimana?
1: Nisma Nisma itu salah satu wisudawan terbaik waktu itu.
0: Oh.
1: Iya, jadi dia semester 7 kayaknya ya lulus itu.
0: Iya, semester 7 lulus.
1: Iya, berbanding biasa. Terbalik dengan aku.
0: Itu kan kabar dulu ya. Kabar sekarang gimana nih?
1: Kabar sekarang alhamdulillah sehat sih so far gitu. Aku belum ketemu
0: masih
1: lagi.
0: Belum ketemu lagi
1: belum,
0: ya.
1: Oh, tapi ya. Iya. Ya info ya, dia balik ke sana ke Bandung. Ya, tapi bisa lah nanti kapan-kapan kita ya, ajak Nis. Ayo gitu.
0: Ya. Oke, kita tunggu ya Dang ya. Terus ada teman yang cowok itu.
1: Ada Ramdhani.
0: Ramdhani kangen juga. Dia masih di Semarang.
1: Ramdhani itu masih di Semarang. Oh. Kan dia juga aktif di kesenian. Jadi kayaknya bisa banget tuh ntar. Ayo kesini lagi. Dia pasti mau. Karena dia senang juga gitu loh buat buat cerita-cerita kayak gini. Dulu kan dia bawa karinding tuh kalau nggak salah tuh.
0: Karinding itu kan
1: karinding yang alat bukan yang alat yang dipakai yang di, bukan ditiup ya, tapi lebih dipakai hawa gitu loh. Yang dipasang di bibir gitu terus kita keluarin hawa dari mulut terus dipukul-pukul. Yang suaranya doeng
0: ya, ya, gitu. Itu. Iya, nanti kapan-kapan diajak dan
1: ajak suruh bawa itu lagi karinding.
0: Iya. Oke, malam hari ini tentang seni wayang golek Sunda ya Dang ya. Ini ada yang perlu disampaikan dulu tentang seni wayang golek Sunda ini.
1: Iya. Jadi sebenarnya Mas Tono, kita tuh mengingat-ingat ya. Kan ini tuh tentang wayang, kesenian wayang, terus alat tradisional kayak tadi alat musik tradisional karinding, terus alat senjata tradisional kujang dan semacamnya. Itu kan kayaknya tuh lama banget kita membaca atau tahu itu kayak zaman SD gitu loh, aku pertama kali tahu ya. Nah momen-momen sekarang tuh kayak kita nge-recall lagi, nginget lagi, baca lagi gitu loh. Jadi kita sama-sama ngingetin lagi, oh iya ya, kita tuh sekaya itu.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Kita punya kesenian wayang golek gitu loh. Yang di Jawa Tengah juga ada wayang kulit yang mantap sekali, aku suka gitu kan ya. Di Sunda juga, di Jawa Barat ada wayang golek yang punya karakternya juga kayak gitu. Dan ya kalau wayang golek, kalau ya wayang golek wayang kulit jelas bedanya ketahuannya, yang satu dua dimensi, yang satu tiga dimensi bentuk fisik kayak gitu. Nah kalau diperhatiin kesini ya, kadang tuh anak-anak suka main bertarungan gitu loh Mas Tono, kayak main robot-robotan terus bertarung kayak gitu. Tapi pikir-pikir kalau ngelihat kasar doang ya. Ya kayak lagi main wayang kayak gitu ya guys sih. Iya guys sih. Gitu kan. Ya kan mainan ya. Gitu kan. Cuman kan enggak sesimpel itu gitu loh. Anak-anak main aja, sementara dalam konteksnya wayang tuh ada pesan, ada makna filosofis gitu loh. Yeah. Ada hal-hal yang luhur daripada sekedar main-main kayak begitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau dilihat perkembangannya kan bentuknya ini kan berbeda daripada wayang kulit. Dia ini bentuknya tiga dimensi, dan wayang golek, jadi golek itu artinya mencari gitu. Nah, jadi kalau misalnya dimaknai bahwa mencari nilai-nilai hidup yang kemudian disampaikan dalam seni pementasan itu, ya kupikir wayang golek ini, wayangnya ini adalah media yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan, tergantung kita mau menyampaikan hal-hal yang baik atau mau hal-hal yang menjatuhkan, iya, gitu kan ya, tergantung dari si dalang dan seterusnya.
0: Terus kalau di Sunda sendiri kata golek ini memang artinya mencari juga ya.
1: Wayang golek. Kayak tadi sebenarnya tadi kan kita dengerin lagu juga tuh ya, Mas Tono ya. Kalau dengerin lagu-lagu itu tuh kadang banyak bahasa-bahasa, kata-kata yang udah jarang banget kita denger gitu kan. Kayak tadi di Bebenjo gitu ya, di Benjo Tebenang. Kalau emang kita udah jarang ngobrol sama orang Sundanya gitu ya, sesama kayak aku nih ngobrol sama Mas Tono, untuk balik ke settingan bahasa Sunda tuh kayak butuh loading. Tapi kalau ngomong sama Ramdhani misal nih, itu udah pasti otomatis akan ngomong dengan sendirinya gitu,
0: otomatis
1: kayak otomatis kayak gitu. Nah, jadi golek itu bahasa Sunda, neangan, nyari gitu ya. Terus apa sih yang dicari gitu kan ya? Ya pesan-pesan kehidupan dengan karakter-karakter di dalamnya. Kayak misal ada karakter Semar, terus ada karakter siapa yang itu si Cepot, terus dan gitu ya. Jadi mereka punya karakter-karakter yang mewakili dari masyarakat secara umum gitu loh.
0: Nah ini kalau tadi kan kalau dari dimensi perbedaan wayang golek dengan wayang kulit kan jelas ya, kalau wayang kulit dua dimensi, wayang golek tiga dimensi. Kalau dari sejarahnya sendiri nih mungkin ada yang perlu disampaikan dari sejarahnya, mungkin berkembangnya itu saat kapan gitu ya di Jawa Barat ini, Dang.
1: Kalau berkembang dari abad ke 19 nih, gitu kan ya. Terus apa namanya ya, dari sejarahnya terus berjalan berlangsung. Nah saat ini kondisinya wayang golek ini ya lagi-lagi ya Mas ya, peminatnya di beberapa kelompok tertentu aja, gitu kan. Hasil butuh PR nih untuk nge-push lagi bahwa oh ini loh, ini loh, ini loh, kayak gitu. Dan apa namanya, wayang golek ini juga kalau misal sekarang bisa dinaikin lagi, itu sebenarnya bisa jadi nilai tertentu yang oh ini jadi identitas banget kayak gitu. Nah kalau ngelihat dari sejarah panjangnya kayak gitu ya, itu bisa lari ke zaman tahun 1500-an. Jadi di zaman Sunan-Sunan zaman dulu, terus nanti mulai masuk ke daerah Cirebon, terus masuk ke daerah Priangan kayak begitu. Cuman kayaknya akan sangat panjang sekali kalau kita masuk ke masuknya kayak begitu ya. Nah yang pasti sangkut paut antara ketika zaman dulu tuh yang Sunan-Sunan melakukan dakwah, masuk dari Cirebon, terus masuk ke Priangan, terus muncullah si wayang golek ini. Dulu juga sebelum seperti sekarang banget ya, wayang goleknya itu wayang golek papak atau cepak karena kepalanya datar kayak gitu kira-kira. Terus bertumbuh lagi jadi wayang golek purwa, jadi bentuknya mungkin tidak sesempurna sekarang tapi lebih cenderung ke seperti apa. Nah terus juga ada pendekatan Islam masuk tuh, kayak misal jangan terlalu menyerupai manusia asli, makanya dibikin karakternya lebih ke imajinari lah, lebih ke imajinasi seperti itu.
0: Dibikin tangannya juga panjang banget kalau wayang golek Sunda itu kan, biar menghindari kemiripan dengan manusia gitu ya.
1: Iya, nah terus juga dari isi-isiannya juga, dari isi-isi ceritanya juga nanti kan berpengaruh tuh, kayak misal ada wayang golek cepak tadi yang masih datar gitu ya. Jadi ceritanya tentang babad sejarah Cirebon, sejarah Jawa yang kental juga tuh nilai-nilai Islaminya. Karena lagi-lagi tadi pertama masuk awal-awalnya ada Sunan Gunung Jati, penyebaran di Cirebon, terus masuk ke Priangan. Nah terus kalau wayang golek purwa dia ya, yang berkaitannya sama cerita Ramayana. Kupikir di cerita Ramayana jadi basic cerita pewayangan di mana-mana deh.
0: Iya,
1: cerita Ramayana kayak begitu. Nah terus berkembang lagi ke wayang golek modern gitu, yang lebih dominan ke kayak cerita humornya si Cepot dengan segala canda tawa dan semacam kayak gitu. Dan kayaknya dengan sekarang orang-orang lebih suka ke gaya humor gitu ya. Ya mungkin karakter Cepot ini akan menjadi sebuah media yang banget-banget nih bisa masuk ke anak-anak remaja kayak gitu. Dan kerennya wayang ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2003.
0: Begitu ya. Itu keren ya? Berbarengan dengan wayang kulit ya kan?
1: Oh,
0: berbarengan dengan wayang kulit, bahwa wayang Indonesia itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO, pengakuan gitu ya, 2003 itu. Memang saat itu beberapa dalang terkenal mewakili ke sana untuk menerima penghargaan itu, dan diadakan pementasan itu, dan kalau enggak salah waktu
1: iya,
0: itu.
1: Iya, iya. Jangan-jangan Mas Tono salah satu dalangnya waktu itu.
0: Saya tuh dulu kan mau masuk belajar dalang wayang kulit gitu ya, tapi saya takut salah jalan jadi dalang kerusuhan gitu kan. Oh, gitu. Repot ya. Saya lebih baik di belakang panggung. Waduh. Belakang panggung kayak apa aja ya. Pernah buka gamelan aja dan. Tapi yang jelas ya, saya sendiri sebagai orang Jawa Tengah itu, ketika ada pementasan wayang golek Sunda itu, khas banget. Memang ada perbedaan yang signifikan ya antara wayang kulit dengan wayang golek gitu. Kalau wayang golek itu apa ya? Adegannya itu karena tiga dimensi ya, itu adegannya mirip, benar-benar mirip dengan adegan manusia beneran gitu ya.
1: Iya. Iya, karena apa namanya, hasil visual yang kita lihatnya ya Mas ya. Mungkin ya kalau wayang kulit ada bayangan dan segala. Sebenarnya itu seru juga ngelihat wayang kulit karena ketika cahaya bayangan yang wush-wush kayak gitu ya. Ya, mungkin itu jadi titik poin yang jadi daya tariknya masing-masing. Yeah. Nah, terus kalau wayang golek ya mungkin permainan dari si dalang ketika memainkan si karakter itu yang kemudian menjadi dominannya. Nah, kalau aku tuh terus terang kalau ngikut wayang gitu ya, nonton gitu ya, memang kalau di Jawa Tengah aku suka nonton wayang karena itu visualnya, penampilan was-wasnya kayak gitu, menurutku menarik. Tapi aku gak ngerti dengan bahasanya, itu PR. Kalau di wayang golek, aku suka dengan ceritanya. Karena di awal tadi ya, secara filosofi golek, jadi mencari gitu, mencari apa sih gitu kan ya. Jadi ya, selain kita mencari tentang nilai-nilai kehidupan, itu juga menjadi nilai panggeing jiwa. Jadi panggeing tuh, panggeing itu apa ya? Ngagegeing itu apa ya Mas ya? Tuh kan, apa jadi itu ya, ngagegeing.
0: Ngagegeing bukan loading lagi kalau bagi saya. Blabur gitu ya. Blur ya.
1: Panggeing jiwa, panggeing itu nginget-nginget. Nginget-nginget, pengingat.
0: Pengingat
1: jiwa kita. Jadi banyak ya, lagi-lagi ya, ketika ada asupan religi di dalamnya melalui pentas seni kayak gitu, terus muncullah nilai-nilai pengingat, panggeing jiwa itu. Jadi nilai-nilai tentang kebenaran, jati diri, dan jalan kebaikan itu kemudian dimasuk-masukkan ke dalam sana. Nah, yang sering jadi ini kan isi obrolan di dalamnya gitu ya, dengan karakter tadi, si Semar tadi, si Cepot Gareng tadi, yang adalah mereka ini rakyat biasa gitu, orang-orang rakyat biasa aja dengan makanya tuh banyak di dalamnya kemudian muncul obrolan-obrolan yang cukup kritis gitu. Kayak misalnya nyindir apa ya, nyindir si dalangnya misal, atau nyindir penonton kayak gitu.
0: Itu kayaknya kalau Cepot dan teman-temannya itu ya, dalam adegan kalau di Jawa Tengah itu adegan goro-goro atau gara-gara gitu ya. Di sana juga goro-goro mungkin ya, atau namanya gitu ya. Itu kayak mewakili grassroots gitu ya, dan suara-suara dari masyarakat, dari rakyat kalangan bawah yang mungkin kadang juga jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk didengar. Nah, itulah dalam pertunjukan wayang golek ini ada wakilnya begitu ya. Apalagi kalau yang namanya Cepot atau Astra Jingga itu kalau mengkritik kan luar biasa itu.
1: Iya.
0: Kan. Mengkritik.
1: Udah kayak netizen. Okay. Ya tapi itu jadi apa ya? Kayaknya tuh memang banyak hal yang kemudian dikemas sama kesenian itu menjadi relatif gitu. Bukan yang harus ya. Mungkin memang jadinya adalah sindiran, pengingat gitu, panggeing, namanya juga panggeing ya, pengingat. Isi-isi di dalamnya tapi enggak kemudian menjadi oh, salah gitu. Oh, enggak gitu. Makanya mungkin salah satu cara mengkritisi saat ini terbaik adalah melalui dengan kesenian kayak. Makan banyak-banyak ya karya seni yang mengkritisi isu tertentu, misal karhutla sekarang yang lagi tinggi banget kayak gitu.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Mas Tono mungkin pengen jadi wayang golek, jadi pemainnya, dalang wayang goleknya.
0: Dulu pengen sih ya, Dang ya. Pernah tahun 98 itu kita sowan ke ke dalang Sunda itu yang Asep Sunandar kalau tidak salah,
1: iya,
0: itu
1: di Bandung. Kayaknya itu sepanjang masa deh.
0: Sepanjang masa, iya. Waktu itu ya luar biasa gitu ya, mendapatkan penerangan-penerangan dari beliau tentang wayang golek gitu. Dan asik juga ternyata, memang benar yang dikatakan Dadang tadi, dalam pertunjukan wayang golek ini banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Dikatakan di sana ada nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, kemudian empati, bagaimana mengasah jiwa kita agar menjadi jiwa yang lurus, yang kesatria kayak gitu. Nah ini kalau kita belajar, biasanya belajar untuk hal-hal kebaikan seperti itu melalui hal-hal lain, mungkin lagi dapat apa ya, dapat tantangan, halangan, kemudian jenuh, bisa belajar melalui wayang golek gitu.
1: Iya, iya. Makanya dengan digital sekarang harusnya jadi kesempatan nih, gimana caranya penampilan atau pementasan ini di digitalisasi, bisa ditonton terus disampaikan ke anak-anak muda. Jadi jadi biar generasi yang terbaru nih cukup familiar dengan karakter, dengan isi-isi ceritanya kayak begitu. Karena kan sekarang juga kita lagi mungkin akan jadi PR ya, ketika aku nih yang datang ke Semarang, PR nih gimana caranya anakku biar bisa berbahasa Sunda. Nah, ya aku pikir dengan tampilan wayang yang adalah karakter kayak gitu, boneka gitu ya. Nah, itu bisa menjadi media juga untuk mengajarkan, oh ini loh, ini loh, ini loh, kayak begitu. Nah, makanya juga perkembangannya sekarang tuh banyak pementasan yang kemudian istilahnya ceritanya enggak yang Mahabharata aja kayak gitu ya. Tidak Ramayana doang, tapi juga masuk tuh isu-isu saat ini yang relevan, terus juga hal-hal yang mungkin menjadi pesanan untuk disampaikan. Nah, kalau misal konteksnya dakwah ya berarti ada nilai-nilainya. Kalau misal konteksnya mungkin tentang lingkungannya, mungkin akan dimasuk-masukkan di situ juga. Dan lagi-lagi ya, adaptif kekiniannya. Betul. Yang dulu mungkin semalam suntuk gitu ya. Nah, sekarang lebih adaptif, ya lebih sampai malam doang gitu, misal sampai tengah malam habis itu ini. Ya, kupikir itu penyesuaian-penyesuaian yang gimana caranya biar si pemirsa atau si audiens ini tetap tune in gitu loh, kayak gitu.
0: Kemudian mungkin juga sudah banyak perkembangan tentang tata panggung, tata lampu kayak gitu ya, Dang, ya. Kalau misalnya adegan, oh kalau wayang golek ini nggak pakai kelir ya, Dang, ya, nggak pakai kain,
1: nggak pakai layar,
0: nggak pakai layar ya. Tapi untuk tata lampu masih bisa mendukung kayaknya,
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Ini diperlukan inovasi seperti itu karena anak-anak muda sekarang itu kan kalau melihat kesenian-kesenian yang klasik belum ada nilai-nilai pembaruannya, kontemporernya gitu, agak-agak bosen ini apa gitu. Tapi ketika disisipkan sesuatu yang menarik bagi mereka nih, mereka akan tertarik gitu.
1: Gitu, mantap. Nah, terus ada nih salah satu obrolan-obrolannya kayak misal kan si ya sebenarnya itu kreasi dalang ya. Dalang ini pinter-pinter aja mereka mau kayak gimana. Kadang mungkin kalau obrolannya udah kayaknya udah terlalu banyak isinya gitu. Terus mereka mematahkan premi-premi kayak misal si Cepot ini misal Cepot ngobrol gitu ya. Misal si Cepot ngomong ke si Dawala atau ke si Gareng gitu misal. Awas Kang, leher leklok, beheungna leklok gitu.
0: Apa itu?
1: Awas Kang, beheungna beheung jiga kahayam ya. Awas leher leklok. Leklok tuh puglek gitu loh.
0: Ada
1: glek.
0: Awas Kang.
1: Pites
0: gulune coklek gitu ya.
1: Gitu bahasa Jawa gulune. Beheung, aku mau ngomong beheung. Aduh, beheung, beheungna puglek, beheungna leklok, leklok. Leklok glek gitu nah. Nah, terus di bawahnya aduh, orang mah di jawabnya kan santai wae urang mah kasep-kasep gue tino kai cenah gitu. Jadi misalnya lokleknya moal paeh cenah gitu. Nah, jadi ya poinnya ngingetin ya mungkin udah panjang nih ngomongin tentang pesan inti dari si pementasan, terus mulai ada selingan-selingannya kayak begitu, dikasih lah kayak tadi sekarang beungna leklok gitu kan, beheng leklok, beheng leklok, kalau juga itu kan ketemu bahasa beheng, aku jarang pakai kata beheng tapi jadi ingat lagi beheng gitu,
0: beheng, ya.
1: Beheng itu leher, beheng gitu
0: beheng. Biasanya kalau nggak pakai beheng apa itu, ada bahasa lain, kata lain yang wakili
1: leher ya? Iya, cuman leher bahasa halusnya tuh ada kok. Apa ya? Jadi kalau leher itu beheng. Beheng cuman memang seringnya dipakai buat iya benar beheng. Tenggek. Tenggek, tapi beheng itu bahasa loma, bahasa akrab gitu.
0: Bahasa akrab apa itu ya? Bahasa loma.
1: Bahasa. Jadi kalau enggak mungkin kalau orang tua ngomong beheng sih. Gak sopan kamu. Ya, terus ini lagi apa namanya kalau dilihat-lihat tuh kan suka tuh si karakter-karakternya tuh nyindir dalang, nyindir penonton gitu kan ya. Ya bukan semata-mata karena mereka kehabisan ini aja, tapi ya memang ngebangun suasana juga. Aku pikir juga di wayang kulit juga ada goro-goro tadi, jadi ada sesi-sesi yang tersendiri. Ya mungkin nanti abis ini kita bisa perdalam tuh gimana sih masuknya si wayang ini. Ada jenis kan tadi, ada yang purwa, terus ada wayang golek, apa tadi tuh purwa yang awal-awal, terus ada yang papak gitu ya, sama wayang golek yang modern. Nah itu bisa kita gali lah gitu.
0: Oke, jadi bentuknya pun berbeda-beda tuh bentuk dan ceritanya mungkin berbeda-beda ya antara purwa dan lain-lain tadi. Oke, nanti kita bahas di lain waktu kedepannya.
1: Iya, abis ini bisa. Nih nanti lagu dulu, abis itu kita tag gitu kan.
0: Oh
1: bisa.
0: Gitu. Oke. Ya, ini kita dengerin tembang dulu ya.
1: Boleh.
0: Nah, kita akan lihat bulan di Cangkuang.
1: Boleh. Oke.

0: Kalau lihat bulan di Cangkuang ini indah sekali. Ini kebetulan kebetulan kan ini juga bulan kan lagi bersinar ya Dang ya.
1: Iya. Lagi caang bulan. Emang lagi caang kok. Separo tapi kayaknya. Bulan separo.
0: Caang apa tuh Dang? Caang.
1: Caang terang, terang. Oh. Caang, caang bulan, terang bulan. Bulan terang, bulan terang.
0: Kalau ini di bulan di Cangkuang betul apa?
1: Iya, Cangkuang tuh daerah
0: namanya. Oh, daerah. Apa? Iya, makanya caang ada di-nya ya.
1: Iya. Di Cangkuang Ci. Karena kita suka bling suka sering dengar Ci, ya. Ci, Ci, Ci, Ci, Ci gitu ya. Kalau ya Ci lebih ke Cai sih, lebih ke cenderung ke situ. Meskipun kadang ada yang mengartikan Ci sebagai Ci, oh, tapi enggak ke situ.
0: Gitu ya.
1: Ci, Ci. Ci, Ci naonnya misalnya Ci, Ci Ledug, Ci, Ci, Ci naonnya? Ci, Ci Amis gitu nah iya, itu kan.
0: Oke,
1: okay, nah, gitu. Tadi kita terakhir mau ngomongin tentang ini ya, Mas. Apa namanya? Ada wayang golek papak, terus wayang golek purwa gitu kan ya. Papak tuh kan tadi kita ngomong kalau yang cepak gitu ya, yang paling tua kita sebut aja kayak gitu ya. Jadi kepalanya datar gitu ya, cepak, cepak. Jadi aku jadi kepikir cepak. Oke, okay, oke. Okay. Emang bener cepak kok. Jadi dia berkembang dari Cirebon abad ke-16 sampai 17 dari Sunan Kudus. Terus berarti kan pendekatan dakwah tuh ya di Cirebon, Sunan Kudus masuk, terus Sunan Gunung Jati lah kayak kira-kira begitu. Kalau dilihat dari fisik, selain dia emang tiga dimensi si wayangnya, dia kepalanya datar atau bisa buat cepak tadi kayak gitu. Nah, terus isinya apa di dalam, apa sih yang dulu gitu ya? Kan ini kan awal-awal masuk si wayang cepak ini ya. Apa sih isinya yang sering disampaikan di dalamnya kayak gitu. Nah, lebih cenderung sebagai media dakwah Islam waktu itu. Makanya di dalamnya lebih cenderung ke babad tanah Cirebonnya, terus sejarah Islam tanah Jawa, terus pendekatan tentang cerita Wali Songo saat itu. Nah, dengan karakter bahasanya ya pakai bahasa Jawa dan Cirebonan. Dan bahasa Jawa Cirebonan tuh ya ya punya karakter sendiri kan. Kayak tiba-tiba ngomong wis bagen. Ya sira kan sira di sini kan Qatar ya. Kasar banget ya, tapi sira. kayaknya sira adalah bahasa loma gitu. Kayaknya tuh di Cirebon kayak gitu sira.
0: Bahasa-bahasa keseharian.
1: Bahasa seharian ya, kayak gitu. Ya, terus bagen, wis menang bagen, bagen, bagen. Dulu aku gak ngerti bagen tuh apa. Bagen tuh kajen, kajen tuh biarlah gitu, bagen kayak gitu. Nah, itu dan dengan bahasa Cirebonan, tapi ya itu berkembang dengan baik lah dengan si wayang apa tadi namanya wayang papak itu.
0: Ini wayang papak atau cepak ini wayang yang tertua, yang golek tertua gitu berarti ya.
1: Dan menjadi cikal bakal untuk menjadi wayang golek selanjutnya, yang bentukan selanjutnya kayak gitu. Nah, makanya tadi di awal kan ada sedikit tuh bentukan wayangnya jangan yang seperti manusia banget gitu kan, itu kan intervensi ya, maksudnya masuk dari nilai-nilai religi waktu itu. Katanya beginilah, begitulah, akhirnya dibentuk dengan karakter yang tidak menyerupai manusia banget kayak begitu, wayang wayang golek cepak. Terus bertumbuh lah jadi wayang golek purwa. Nah, katanya sih wayang golek purwa ini yang paling populer sekarang, lebih banyak di area di daerah Priangan. Munculnya tuh di tahun 1829 oleh Bupati Bandung dan Dalang Kidarman. Wah, itu jauh banget tuh, 1829 tuh sebelum merdeka ya.
0: Sebelum merdeka ya. Kita masih di Kayangan itu.
1: Cocok.
0: Kayangan atasan.
1: Kayangan. 1829 tuh Bandung Lautan Api. 1829 kan jauh dong, jauh sebelum Bandung Lautan Api.
0: Sebelum.
1: Iya, sebelum ya kan jauh.
0: 29 masih
1: 18. Orang merdeka aja 19-an, ini 18 berarti jauh banget. Kayak gitu.
0: 1829
1: itu ya. 1829.
0: Ini masih kerajaan-kerajaan kan.
1: Iya. Masih zaman Angling Dharma. Oh, kok Angling Dharma apa Kian Santang? Enggak lah, enggak kan.
0: Itu ya masih masa-masa itu ya, kalau di Jawa Tengah masa perang Diponegoro kali. Oh, itu 19 ya.
1: 19. Ini 18. 18 kan tadi iya. Masih zaman Sunan-Sunanan. Sunan-Sunanan berarti Sunan ya, terakhir kan Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati terus Demak gitu ya, kurang lebih dari area-area situlah ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dilihat dari fisik si wayang golek purwa ini masih sama tiga dimensi, cuman detailnya beda daripada yang wayang golek papak tadi. Kalau yang cepak kan kepalanya ya cepak gitu aja rata. Nah, kalau yang ini lebih banyak detailnya. Jadi kayak wajahnya lebih detail, terus juga pakaiannya juga lebih kelihatan kayak gitu. Tapi dengan tetap mengedepankan tidak seperti manusia banget kayak gitu. Makanya ada hidungnya mancung banget gitu.
0: Kemancungan ya. Gitu dibikin memang dibikin panjang gitu,
1: iya,
0: ya. Sebisa mungkin jauh dari bentuk asli
1: manusia
0: dari
1: asli. Manusia. Makanya mukanya merah gitu kan ya. Nah, dan penggunaan bahasanya juga lebih cenderung ke bahasa Sunda aja nih. Kalau tadi kan yang Papak ibarat awal masuk si wayangnya ya ke daerah Cirebon, jadi penggunaan bahasanya juga pakai bahasa Cirebonan sama pakai bahasa Jawa kayak gitu ya. Akulturasi pertama masuk lah, terus nanti mungkin masuk lagi ke area Parahyangannya, jadi pakai bahasa Sunda full. Udah tuh mulai main gitu ya, yang populer sampai sekarang lah kira-kira katanya tuh yang sering dipakai sampai sekarang ya, wayang golek Purwa itu. Pun meskipun masih ada perkembangan-perkembangan selanjutnya lagi, kayak misal muncul tuh wayang golek modern gitu ya. Tapi modern tuh bukan berarti jadi serobotik gitu, enggak juga ya, masih tetap dengan bahan kai gitu ya. Kai itu kayu.
0: Kai.
1: Di Jawa apa sih kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa yang kayu.
0: Iya.
1: Kayu.
0: Itu bahasa keseharian, bahasa apa itu kalau Sunda?
1: Loma
0: itu kayu di sini ya.
1: Kalau kayu ya.
0: Kayu sama.
1: Iya, kai, aku kai, bukan kai tapi kai, kai gitu ya. Nah, kai itu ya si kayu itu. Nah, masih pakai kai gitu kan ya. Tapi perkembangannya udah wayang golek modern ini udah dimulai dari tahun 1970-an, berarti setelah merdeka lah ya. Setelah merdeka, nah dipopulerkannya oleh almarhum Asep Sunandar Senaria yang tadi Mas Tono bilang tuh yang sudah ini. Jadi kalau yang sebelumnya wayang golek Purwa itu dipopulerkan ya, atau tokoh yang dominannya itu adalah Bupati Bandung Wiranata Kusuma III sama Dalang Ki Darman. Nah, terus yang modern itu lebih dipopulerkan oleh Ki Dalang Asep Sunandar Senaria kayak gitu.
0: Dalam wayang golek modern ini mungkin juga sudah banyak perubahan ya, dari unsur pakaian, kemudian bentukan wayang, pewarnaan dalam pengecatan juga ya, dan tentunya apa ya, obai wayang, gerakan-gerakan wayang di atas panggung itu juga sudah mengalami banyak perkembangan ya.
1: Betul, lebih adaptif ya. Aku pikir pengaruh dari si karakter dalang juga berpengaruh ya ke gerakan, setiap gerakan-gerakan dan semacamnya. Dan di wayang golek modern ini juga ceritanya lebih bebas, tidak se kalau yang Papak itu kan benar-benar ngomongin ke babad, yang ngomongin babad tanah Jawanya, ngomongin babad Keraton Cirebonnya dan muatan religi semacam itu. Jadi kayak memang media dakwah aja kayak gitu. Nah, kemudian di wayang golek modern ini isinya lebih modern, lebih dominan mungkin stand up komedi, tapi dijadiin di apa namanya, dipakai karakter wayangan bisa juga tuh kayak gitu. Jadi kayaknya aku nggak akan kaget kalau tiba-tiba Rigen pakai wayang terus dia ngelawak kan, bisa aja kayak gitu kan. Dan tujuannya juga kalau dilihat dari literasi wayang golek modern ini lebih cenderung untuk hiburan, lebih ke media edukasi modern kayak gitu. Dan bahasanya pun jadi enggak yang full pakai bahasa Sunda doang, udah mixing pakai bahasa Indonesia, bahasa gaul, kayak aku sekarang siaran kalau waktu sama Nisma kan full bahasa Sunda tuh. Ya, iya, sampai betul. Ada yang nanya, aku enggak salah ini siaran di dengerin di Semarang katanya. Semarang. Gitu. Kok ngomongnya pakai bahasa Sunda, siapa yang dengerin kan gitu. Betul. Justru dulu pakai bahasa Sunda biar orang yang kangen sama obrolan-obrolan orang Sunda jadi kedenger lagi gitu.
0: Betul.
1: Nah, sekarang kita mixing antara pakai bahasa Sunda jeung pakai bahasa Indonesia. Biar apa? Biar oh ada nih kosakata baru. Ya, mudah-mudahan setiap satu siaran ada satu kosakata baru yang dipakai, yang keinget terus. Kayak tadi misal panggegeing. Panggegeing. Terus apa tadi yang nyanyi itu caang bulan berarti terang, terus yang pertama lagi itu apa di bebenjo. Nah, itu kan juga istilah bahasa yang jarang dipakai, tapi oh iya ya, di bebenjo itu di anak nangis misal tuh, terus di ini loh di bebenjo. Apa bahasa Indonesianya di
0: apa ya itu ya, kalau bahasa Jawanya di ring-ring gitu ya,
1: di ring-ring ya, nggak
0: tahu, nggak rewel gitu biar
1: nggak rewel. Nah, kan itu di bebenjo, di bebenjoku es

0: pikir itu sebuah akulturasi aja gitu ya, perubahan-perubahan yang intinya mau ngenalin ini loh si wayang golek kayak gitu.
1: Oke. Kalau Sunda ini kan terkenal dengan apa ya, ajaran moral atau pesan-pesan moral yang disampaikan dalam bentuk budaya maupun kesenian Sunda ya, Dang, ya. Dalam pementasan wayang golek ini adakah juga pesan-pesan moral gitu apa?
0: Iya, kayaknya aku juga termasuk orang yang selalu nyari itu deh Mas Tono. Kayak misal nonton wayang kulit atau aku nonton apa, aku selalu nyari apa sih poin yang mau disampaikan gitu, kayak oh apa, oh ini ya gitu kan ya. Makanya di wayang golek juga ternyata ada nih, ada moral yang memang ditanamkan gitu loh ke dalam setiap pementasan ataupun pesan-pesannya. Kayak misal silih asih, kayaknya sama deh, di Jawa juga ada asih ya, silih asih ya.
1: Betul.
0: Jadi saling saling mengasihi sesama, silih asah saling membagikan ilmu, terus silih asuh saling menjaga. Jadi silih asih, asah, silih asuh. Kayak mirip natas nitis netes sebenarnya, tapi bukan artinya beda kan ya?
1: Beda.
0: Nah, tapi pelafalannya tuh kayak asih, asah, asuh.
1: Asih, asah, asuh itu kalau dalam apa ya, sastra Jawa Tengah itu disebut apa ya, Dang ya, lupa saya. Wangsalan gitu.
0: Wangsalan.
1: Iya, okay. Betul. Oke. Ini waktunya tinggal dikit nih, Dang. Gak terasa kan kita?
0: Iya, kita dua babak tapi lumayan banyak lah.
1: Sebenarnya masih banyak yang kita bahas lagi gitu ya, Dang. Tapi berhubung waktu ya, ini closing statement aja.
0: Wah, aku juga masih belajar tentang kesenian. Jadi siaran ini semoga menjadi sebuah ruang untuk mengingat kembali kalau kita itu, mau itu Sunda, Jawa, Minang, manapun, kita itu kaya, kita punya kesenian yang sekaya itu, punya nilai-nilai yang kadang kita perlu sedikit ngebaca bareng aja, ngedengerin lagi. Oh iya ya, kita punya kesenian wayang ini. Oh iya ya, kita punya itu ya. Oh iya, kita sekaya itu. Jadi ya, ayo kita belajar bareng, kita dapat satu insight baru di setiap siaran ini.
1: Oke, hatur nuhun Kang Dadang.
0: Hatur nuhun sampurasun.
1: Sehat selalu ya.
0: Siap,
1: salam untuk keluarga, dan nanti Selasa depan kita tunggu kedatangannya lagi.

0: Kulo suci wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Inji pamirsa sedherekno Prumpat RRI Semarang tabu kali dosa. Wah, menika sampun ngangge basa Jawa. Inji. Mangke salamipun atur pasugatan mini drama legenda ingkang mendhet laman utawi cariyos Lutung Kasarung lajeng sinambet Sekar Binabar ingkang badhe kababar dening Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara kanthi mendhet irairan Serat Manuhara Pupuh Dandang Kula perangan ingkang kaping kalih ngaten nggih. Saderengipun menika monggo mini drama legenda Lutung Kasarung kita biasakaken sarengan.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama Legenda Kamandaka Lutung Kasaru.
1: Pupuslah cinta Kamandaka kepada Dewi Cipta Rasa. Adipati Kandandaha, ayahanda Cipta Rasa, tidak sekadar tidak menyetujui, tetapi juga geram dan murka. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kini ia menjadi buron seisi Kadipaten Pasir Luhur. Apa yang dapat dilakukan Kamandaka hanyalah mengasingkan diri. Ia menyepi di sebuah gua yang kelak kaprah disebut Gua Jati Jajar. Pada suatu malam, Kamandaka bermimpi didatangi seorang tua sakti yang mengatakan bahwa pertemuan dengan Dewi Cipta Rasa adalah sebuah keniscayaan. Tetapi lelaku yang harus dilakoni memang sangat berat, yaitu berubah wujud menjadi seekor luntung atau kera. Kamandaka terbangun, girang sekaligus terperanjat karena sekujur tubuhnya berubah menjadi seekor lutung.
2: Kita ini sedang berburu, tidak sedang bermain-main. Tapi lihat, bukannya macan, rusa, atau kicau, malah seekor monyet yang kalian tangkap. Lutung. Hah? Dasar tidak berguna kalian semua. Ya sudah, bawa monyet itu kembali ke Kadipaten agar semua orang tahu betapa bodohnya kalian semua.

0: Ayah, lucu sekali lutungnya.
1: Eh, Cipto Rosso, hati-hati. Lutung ini baru saja diringkus dari hutan. Mungkin saja dia masih liar, Cipto Rosso.
0: Tapi ayah, sepertinya dia sangat jinak. Lihat ayah, dia begitu penurut.
1: Iya, tetapi tetap saja kau harus berhati-hati. Namanya saja binatang. Sifat-sifat aslinya mustahil hilang dalam sekejap.
0: Ayah, bolehkah aku memeliharanya, ayah?
1: Kalau kau suka, peliharalah. Tetapi sekali lagi, kau harus berhati-hati.
0: Ayah, terima kasih ayah.

0: dengarkan Kak Mandaka?
1: Tenang, Cipta Rasa. Tenanglah.
0: Dari mana Kakang datangnya?
1: Lutung yang kau pelihara itu.
0: Jadi?
1: Ya. Selama pelarian, aku bersembunyi dalam sebuah gua. Suatu malam, aku bermimpi ditemui seseorang yang mengatakan bahwa aku bisa kembali berjumpa denganmu, Cipta Rasa.
0: Benarkah?
1: Benar. Namun syaratnya, tubuhku akan berubah menjadi seekor lutung agar dapat kembali bertemu denganmu. Dengan senang hati, aku mengiyakan. Ketika aku terbangun, sekujur badan ini telah berubah wujud menjadi lutung.
0: Oh, Kakang.
1: Setiap pagi aku harus ke hutan mengumpulkan makan. Demikian hingga pada suatu pagi aku tertangkap oleh pasukan pemburu. Ya, yang ternyata berasal dari Kadipaten Pasir Luhur yang dipimpin langsung oleh ayahandamu, Adipati Kanandaha. Aku ditawan dan sampailah kini di hadapanmu. Mengapa tiba-tiba kau bersedih, Cipta Rasa? Tidakkah kau merasa senang? Atau apa yang sedang kau pikirkan?

0: memangnya ada apa, Ciptarasa?
1: Raja dari Nusa Kambangan, Prabu Pulebaas, beberapa waktu lalu datang melamarku, Kakang.
0: Lalu apa jawabanmu? Bagaimana pula dengan sikap Adipati Kananda?
1: Hingga saat ini, Ayahanda belum memberikan jawaban. Tapi aku tahu, batin Ayahanda sangat bimbang. Sebab jika menolak, Prabu Pulebaas mengancam akan meluluhlantahkan Kadipaten Pasir Luhur seisinya. Dan setelah aku berjumpa denganmu, Kakang, hatiku pun kian tak karuan.
0: Maafkan aku, Ciptarasa.
1: Bukan salahmu, Kakang Kamandaka.
0: Baiklah, mungkin memang sudah tiba waktunya aku berbuat sesuatu bagi Kadipaten Pasir Luhur.
1: Apa yang akan Kakang lakukan?
0: Bukan aku, tapi kamu. Terimalah lamaran Prabu Pulebaas. Namun, berikan syarat kepadanya agar kau diperbolehkan mengajakku kemanapun dan dimanapun kau berada. Aku akan menampakkan diri sebagai lutung. Kita lihat saja nanti apa yang dapat aku perbuat.

0: Bagaimana Adipati Kanandaha? Sudah bisakah aku menerima tanggapanmu atas lamaranku tempo hari?
1: Tenanglah anak Prabu, aku sudah berembuk dengan putriku Dewi Ciptarasa. Anak Prabu Pulipaas tidak perlu khawatir.
0: Iya, tapi apa keputusanmu? Jangan bertele-tele.
1: Iya, ketahuilah anak Prabu, aku Adipati Kanandaha memutuskan untuk menerima lamaranmu untuk putriku Dewi Ciptarasa.
2: Sang Prabu usah cemas. Segala sesuatu telah dipersiapkan oleh Ayahanda Adipati.
0: Ya, aku percayakan semua kepada Ayahandamu.
2: Syukurlah. Ah, Lutung, jangan nakal. Jangan naik-naik ke pundak Sang Prabu.
0: Ah, sang monyet sialan. Kenapa juga dia selalu ada di sini? Ah, makhluk karat.
2: Hai, turunlah Lutung. Turun Lutung.
0: Betul Cipta Rasa, suruh dia turun.
2: Jangan berlaku kasar demikian Sang Prabu. Dia justru tidak akan menurut.
0: Ah, aku sudah tak sabar lagi. Monyet garamu ini memang tak tahu diri. Singkirkan dia dari hadapanku. Aku sudah muak melihat wajahmu.
2: Sang Prabu.
0: Atau biar aku saja yang akan membinasakan makhluk jelek ini.
2: Jangan.
0: Ya.
3: Majulah boleh bahas. Manusia pengis, penindas dan biadab.
0: Ternyata kau Lutung jadi-jadian. Dasar maling.
3: Ya, akulah jelmaan.

0: Tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwanto.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis garbini sangang Candra Dasa Hari. Anyarengi manjingira Bathara Suwanda. Sakala miyak langse Mandala Giri. Buka pelawangane swarga Loka mangambar. Gandanya amrik wangi. Saknalika Brol ponang jabang bayi mios kakung glewo glewo nganti koyo golek kencono.
0: Bambang Sumantri seorang pati legendaris dari kerajaan Mahespati yang melambangkan kesempurnaan Dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran wayang kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium RRI Semarang.

0: Oh suci wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Poso malikinipun Pompat Budaya RRI Semarang. Iya wicih wilasaning Gusti Kang Maha Wekan nyanipun para pametri budaya. Kula so panjenengan wonten ing salebetipun kawilujengan kawiryawan Kebagas Kuwarasan. Ya wit saking keparingipun Gusti Kang Maha Luka. Wilujeng dalu nyanyipun para pamirsa. Wilujeng pepanggihan inggih kalian kula. Ribut saking kliko Boyolali. Ing mirunggan menika kula atur giaran ing lek sekar binabar. Ingkang mengku werdi sekar menika tembang mundine binabar menika kawerdekaken. Wondine surah sing sekar binabar nyanipun para pamirsa menika janjanipun arupi saking menapa arupi saking keklempakan. Keklempakan tawi tetedakan duwen cecuplikanipun kasusastran Jawi. Yen ing namung saperangan nyanipun para pamitri budaya ingkang sami wonten gegayutanipun kalian carios cerita utawi dongeng disaket tuladanipun keyong utawi pul kalian kancil menika wonten ing serat Krida Martono hiasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara sekawan ing Surakarta kalebet serat Weda Tamanipun nyanipun para pamitri wonten peparing malih nggih peparing malih serat ulang reh menika yasan dalem inggih sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono sekawan uging Surakarta sedaya kala wau penyanyipun para pamitri budaya ingkang dados perlambang inggih ing reh menapa rembak kawruh sekar binabar menika kawruh kejawen Jawi miturut kegebenganipun nggih kegebenganipun menapa penyanyipun para pamitri kejaten nggih kejaten senajan to mekaten penyanyipun para pamitri budaya setunipun nggih ngoten baen-baen pakarti pangsa asiing kasusastran Jawi menika jeringkang saged nguningani nggih namung penyanyipun para jamhur ing sastra srana tabri makarya tuwin ingkang sampun bebles ing kawuh sarta kulino ngulak alik ndudah sarta nduduk kabudayan adiluhung Jawi kina menika panuwun dhateng penyanyipun para pamitri budaya sekar binabar menika sageta dados srana saketo dados srana minangka panipun pambuti tumrap pangudi dhateng kawuh kejaten Jawi langkung-langkung bapak kula ingkang wonten ing rompok seni broto sejati penyanyipun Dr. Widodo Broto Sejati sarto Widodo Wikandono ingang penjalani ponestu merojolinga kerepunjolinga papak ingreh kasusastran Jawi meniko lujeng midang ngetaken Dr. Kekalihipun ingang meniko datang penyanyipun poro pamitri budaya kulo
ingkang minangka dados talang margi ning ilen-ilen tirtaning saking sumberipun ingkang tunggonipun saged menapa para pamirsa saged kumrojok inggih tuaminipun toya dados grujugan ingkang gambel dipun su wae tinadahan dining sok sinten oke mawon ingkang kepareng migunakaken

0: so i wonten ing wirungan niku kula sowan penandak Selasa dalu kula badhe ngaturaken peparingipun Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawaning Surakarta tembangipun tembang Dandang Gulo seratipun serat Manuhara para pamirsa. Serat Manuhara menika menapa iki? Serat Manuhara menika lijing dongeng namung awit saking sengseming kakung dateng putri. Sengseming kakung dateng putri satemah ngendika ingkang sanget Manuhara. Kados senang jati ngaten menika penyanyipun para pamitri bedaya. Lajengipun wilujeng midhangetaken iki. Wilujeng midhangetaken sarta ireneng suwanten sampun sepuh para pamirsa. Mboten saged gali rikala jaman tasih nem. Pramila nyuwun pangestu dhateng penyoro panjenenganipun para jamburing sastra. Kulo kepareng badhe murwakani tembang Dandang Gulo seratipun Manuhara yasan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara sekawaning Surakarta.
1: Mewah lidah

jiwatan nipun sumawono Suryo Chandra Miyang Kartika Prabane Amraba Wani Marang Wadana Niro penyanyi pun poro pamit ributoyo kulo matur iki menika seratipun serat Manuwara tegesipun serat Manuwara menika ih liting dongeng namung pengalmipun kakung dateng putri nggih pengalmipun kakung dateng putri kulo sampun matur kala wau pramila menika dipun gelar wonten ing Diana Tembang menika mugi anggatosaken pemarming penggalih miwah lidah lawan kilat tapit biyanipun para pamtri daya namanipun gandrung iki namanipun gandrung kakung kalian putri menika kakung no perso dateng yang dipun gandrungi ngaten ribasani pun kados kilat kados lidah ini jaman kuno nyanyi pun poro lebdo guno kilat menika dipun wanani lidah ojo eneng emper mendung ngono lidah ngaten menika kados lidah menuk celeret menika nyanyi pun poro pamtri bedoyo miwah lidah lawan kilat tatik menika nggih nuwun sewu dipun wastani yoni nggih lintu wong yoni mudhun menika pusaka nanging putri nggih saged menika dipun wastani yoni saking ayune wiwit saking pucuking rikma ngantos jempol suku jeneng wong gandrung wong lanang menika wis nuwun sewu mbok ya kurang sithik mesti dadi apik menika gandrung apa pantan lawene aksomo apa pantan lawene aksomo pianipun poro pamtri budoyo liting dungengi pengalem bono kakung dateng putri meniko pasti sami-sami mawi ancang-ancang pianipun poro pamtri kakung tasih cangkriman aku arep nuntake katresnanku marang iki utawi kalian putri tasih wigih iki mboten wigih menawa wegah nanging mangu nggih putrinipun nggih ngaten badhe ngegongi dhateng karepipun kakung no tasih no jaman kuno menyanipun para pamrih sak mangke ngaten nami gandrung ngaten pun liringing netra menawa ngincang kenalis menawi sesideman menika menika sampun dados namung critanipun jaman rumiyin kenang liring karemane liring liring menika utusanipun Batos kagem putri nyanipun para pamtri ora ana ning wong lanang kuwi liring mboten wonten nggih adakanipun kang liring menika putri datar dasar piyantunipun putri menika ya ayu tenan nuwun sewung menapa nggih kepasing netra liring ngaten orang nuwun sewu ora mresani tenanan namung liring tok ngaten dateng manah sampun gelarapan kakungipun waduh kaya dipanah asmara menika nggih kanang liring karemane nuwun sewu piyantun putri menika mboten kersa ngeblakaken swasana menika mboten kersa piyantun putri menika kebak sanggit nggih kebak sanggit mboten nami kula nggih mbeda dateng para putri-putri menika mboten putri menika kathah sanggit nggih jan-jane kuwi rono ning ngendikane ora ngendika dumugi ngriku nanging kakung sampun pirsa piyambak marmo lamun tumindak
Marmolamun tumindak menika sampun dipun ancang-ancangin diteng kawruh nyanyipun para pamtri. Kakung yen bakal karo putri aja banget-banget nih, aja banget-banget duwe ketok. Senajan to bakale ya mrono ning nganggo cak-cakan kira-kira nganggo sanggit lan warsito. Ini warsito. Warsito. Lir anggono soro sangkali, lir anggono soro sangkali, lir nokoyo anggono kui dewi, soro kui landep sangkali meniko tegesipun kapribaden. Dados nuwun sewu nyanipun para pamtri budaya rumiyin iki. Kakung menawa badhe nuntakaken katresnan dhateng putri ngaten kemawon, pasih mawi, mawi sanggit, mawi sanggit. Lir anggono soro sengkalinipun mawi soro sengkalinipun lumarap ngalip jiwa lumarap ngalip jiwa nuwun sewu menawi sanggit penyanyipun para pamtri lumarap menika dumugi ngalip menika tuwajuh jiwa menawi kapribaden dados kapribadenipun kakung dateng putri menika yen wis padha menapa nggih tir padha irenge. Nek jaman kuno no tir podo iringi sir podo senengi nah, ngaten meniko menopo ngalip jiwa meno sampun sami-sami tanggap iye sampun sami-sami tanggap iye nir jiwatanipun nir menike ilang jiwatanipun jiwa jiwa meno kapribaden dados menai luun sewu yan wis podo luun saruju sami sarujuke langkung-langkung sampun wonten kentingan raos aku arep urip bebrayan. Nah menika wonten kiki. Sampun ical menapa-menapanipun rasa pekewuh lan pekewuh dangu-dangu raos blak-blakan nek ngantasipun kakung kaliyan putri kala wau tumantuk. Nggih. Sumawana Surya Candra, sumawana kuilan iki. Lan Surya kuwi sengenge Candra kuwi rembulan. Miang Kartika prabane Amrabawani. Menawa namung tembung keras nyanyipun para pamtri budaya. Kastresnan jati utawi kastresnan luhur ingkang tuwuh saking gaiping Gusti menika. Menika menawi dipun Candra ngaten kados Surya Candra yen awan ya Surya. Ya yen awan ya Surya sak candrane iki Miang Kartika. Kartika menika menapa nyanyipun para pamtri? Kartika menika lintang. Lintang no pasren-pasren donya. Sanggitipun katresnan menika sampun landhep ing samukawis. Samudayanipun sampun jumbuh lan tumandukipun iki wontenipun namung prayogi kalian prayogi dayani dateng sengsem lan katentremaning bebrayan marang wedananira wedananira menuh dados priyagung kakung kalian putri kala wau ngaten marang wedananira ngaten penyanyipun para pamtri budaya tembang dandang gula serat manuhura. Selajengipun kula nyuwun pangestu dhateng nyanyipun para pamtri budaya padha ingkang kokalih nggih tasih serat manuhura tembang dandang gula yasanipun penyanyipun Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Nyiras pantes menika kula aturaken dhateng bapak kula ingkang lenggah wonten ing Ciliwung. Kanjeng Raden Tumenggung Rudi Purnawan sekalian garwa Denayu Maryati ingkang kagungan apotek Sarasiat Sogriya Raharja Tlogosari budayawan ingkang samudayanipun tekun ing samukawis wilujeng midhangetaken Kanjeng Rudi kalian ibu wonten ing sekar binabar tembang dandang kula menika. Sutya Sutya hmm.
mastikati yakti cakatroyo wasumpel satoyo tumunung tias siro.

silane ing ngesti sutreptining aksama tejo.

ingkang taru resmi raras rumeng rumaraping sira wosurem ngalih.

sumirat mareng suto.

Lumenganging kesmo tumungkol mukor sinom me si nat mo tomre estranyo anyo re entias rutito kati swara samarta padha

Penyanyipun para pamitri budaya nampi warsitanipun penyanyipun pengarah acara wonten miringgan menika tembang dandang kulo serat manuhoro sigek semanten biyen nyanyipun para pamitri tanpa pambengan pendak seloso dalu ribut sowan wonten ing RRI Semarang perempat ing giaran Sekar Binabar kodrating Gusti nyanyipun para pamitri kulo sampun sepuh iki kutunging pemanggih kiranging seserepan kathah kalpatan kulo diagungak sami rahayu ingang sami pinanggih widodo niring sambikala nuwun matur nuwun.

0: Tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwanto.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis garbini sangang Candra Dasa Hari. Anyarengi manjingira Bathara Suwanda. Sakala miyak langse Mandala Giri. Buka pelawangane swarga Loka mangambar. Gandanya amrik wangi. Saknalika Brol ponang jabang bayi mios kakung glewo nganti koyo golek kencono.
0: Bambang Sumantri seorang pati legendaris dari Kerajaan Mahespati yang melambangkan kesempurnaan Dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran wayang kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung dari Auditorium RRI Semarang.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang ini. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Nggih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

0: 빵빵.
1: 옹. 너라 너라 자나가
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 바친 유머니까 궁안이 뿐 그레스
0: 그레스 오빠
1: 뿐 사사에 그레싱 뿐 뭐든 강갱 갱갱.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jetindrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

mbacutake crita minggu kang wis kepungkur. Para tetuanggane padhipukan Ki Branjangan Ki Talinen ora keri para kanuman-kanuman kang nalika semono wis kelakon ngrangket prajurit Jenggala malah nganti tumekaning pati kanggo srana laku dedemitan sandangane prajurit Jenggala kanggo srana namur laku sakwuse busana dirucati lan dianggo namur laku danden royo lan raditi kang wis nganggo sandanganing prajurit Jenggala jaran loro tinggalane prajurit Jenggala bisa kanggo tetumpakan sing rumangsa wis kesel oleh mlaku teko ing pradesan isih katon bocah-bocah dolanan ing plataran wong tuane lungguh ing emperan padha ngenteni rembulan ming slep ninggalake langit kita linan ngersula beda karo pradesan ing tlatahe sing wis sawetara minggu tansah katon cumlorote geni nyamber pati jebul ing pradesan iki wargane ayem tentrem tanpa ana sambikala lakune para-para maknyuk warung pinggir dalan obore katon kencar-kencar saka warung sing mung kalingan gedhek keprungu wong-wong lanang padha cecaturan bareng keprungu kemeproke tapak lan bengine jaran banjur padha nuleh senadyan mung regemeng padha wis titen sing teko bolo prajurit bareng Ki Branjangan menggok menyang warung wong-wong lanang podo melayu lewat mburi warung Ki Branjangan sakbalane sing wis lungguh podo noto ambegan podo nyawang bakul ing warung sing siji tuwa sing siji enom.

Sagung para kadan ingkang dhatinasing Gusti. Kulo sampun hamurwani mengkahatur pasugatan wausan buku Jawi kanthi irairan bedah sekara luka perangan kaping sedoso. Namung kemawon kados padatan para kadan badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking palenggan kita tenggo kalajengipun sumangga.

0: loron jebluk. Lengkian pering gunung teko angin gede tumiup kebak banget. Wit-witan nganti mengelung arah mangisor tumuju ngari. Godong garing podo mabur dumur. Kahanan memper tekane prahoro gede. Mongko tanpa mendung, tanpa weruh sangkane. Bebarengan swara kemrusake godhong sing tarung karo godhong liyane. Keprungu pisambat swara ngagora-gori.
1: Aduh, mati aku.
0: Bubar sambat. Keprungu gereng-gereng sansaya suwe, sansaya lirih, banjur ilang. Angin sing sumiyut kebat suwene mung sawetara etungan wae. Lengkae jurang bali tentrem. Mung angin gunung wae sing

Ih, saku berayatan poro sutra selengkang dati nasin gusti, langkung-langkung poro pamarsudi ingreh budaya jawi, mekaten kolowa menggatur pasugatan wausan buku jawi kang sampun katur wonten ngarso penjaran sami. Krono winatesing wekdal utawi wanci, ingkang puniko kalilanono kuloleng ser saking giaran. Namun beli tanpa pambengan, benjang minggu candaipun kulo saged marak soan malih kanthi wekdal ingkang sami. Panajaping manah kulo mugi atur pasugatan niku saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka pangimut-imut sejarah ingkang sampun kawuri. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun sagung para sutresna. Rahayu ingkang sami pinanggih midodo ing sambekala. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur nuwun.

0: Tahun ke-81 LPP RRI Semarang bekerja sama dengan Pepadi Kota Semarang menyelenggarakan pergelaran wayang kulit menampilkan dalang Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka dari Perkumpulan Sobekarti Semarang dalam cerita Banjaran Suwanto.
1: Kocap. Sang Dewi Darini wis garbini sangang Candra Dasa Hari.

melambangkan kesempurnaan Dharma. Satria yang memiliki kesaktian tinggi mampu menuntaskan segala tugas berat dari rajanya dan berani membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Acara ini disiarkan langsung Pro 4 RRI Semarang, FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, serta live YouTube RRI Semarang. Hadir dan saksikan pergelaran Wayang Kulit menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI, Kamis 24 September 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, langsung dari Auditorium RRI Semarang.

Nun Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahoro Blambangan perangan 7. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: mangan kuwi teng mriki niku nak mayate.
1: Heeh.
0: Atur panyuwunipun para sanak ing sampangan. Ing mliginipun kula menika kados bundi menawi nak mayate menika wis sak menika nggih. Sepados lenggah wonten ing sampang.
1: Lah nek aku melu seneng bayane kaya ngono. Seneng sepisan. Bertandani nek sanak sedulur ing sampangan kene tenan nanggone atur panuwun marang nak Maya Dewi.
0: Inggih,
1: ping pindhone kaya sing diblakake dening nak Maya Dewi nalika ngarep.
0: Inggih.
1: Ora duwe papan dunung. Nah, kuwi apik banget lan prayoga banget nek kaya ngono
2: kuwi. Apa malah kula, Pak? Kula nggih seneng banget menawi Mbak Yu Maya Dewi menika purun lenggah ten desa Sampangan mriki. Dadi ati kula niku tentrem ngaten.
1: Genah cetha. Ana sik ngayomi rak ngono kuwi to. Nah, ngaten nak Maya Dewi.
3: Nggih, pripun Pak Lurah?
1: Kajengipun warga kula ing Sampangan mriki lumantar Adi Jogobaya Ganjur. Sami gadah panyuwun mbok inggih nak Maya Dewi lenggah teng Kelurahan Sampangan iki.
3: Pak Lurah kali sampean Kakang Jogobaya. Kali sampean Adi Menur.
2: Iki pripun, Mbak Yu?
3: Ati kula seneng banget. Piai-piai Sampang mriki sedaya sami remen kali kula. Ngoten Pak, kali Kakang Jogobaya.
1: Nggih.
3: Kewajiban kula niku rak nggih tesih kathah.
1: Oh.
3: Ning rening piai-piai Sampang mriki kula sawang, Kakang Jogobaya iki Pak Lurah tasih kuatos. Penggalihe nek mangke si Kasmolopati kali Dartoko niku mriki melih. Nek kula pancen digondheli kudu mapanten Sampangan, kula saguh. Ning mboten suwe-suwe lho Pak Lurah. Ngeten mawon. Kula tak mapanten Guwa Seluman mawon.
2: Lho, mboten Guwa Seluman pripun to Mbak Yu?
3: Iya, Di.
2: Niku hak papane Kasmolopati.
3: Kula niku luwih remen nek nanggon ten papan-papan ngoten nika e, Kakang.
0: Oh, ngaten iki.
3: Nggih,
2: panginanipun menika sepi sanget lho Mbak Yu.
3: Aku rak ya mesine ora wedi to yen mung panggonan sepi wae Adi Menur.
1: Mboten sak temenipun mengku kajeng ingkang kados pundi to nak kok kepingin mapan malah wonten Guwa Seluman ingkang kados ngaten kawontenanipun.
3: Ngeten, Pak Lurah. Kula tak etok-etok nepi.
1: Oh,
3: ten Guwa Seluman. Kula tak peteki ten Guwa Seluman. Neng kalih njogo ketentremaning Sampangan mriki. Dadi kula weling kalih sampean, sedulur-sedulur kabeh Adi Menur, nek mboten nonton perkara sing sambung kalih katentremaning Sampangan, ampun do niliki kula ten Guwa Seluman. Nek pancen mangke wonten perkara Sampangan mriki niku rusuh malih. Wonten wong sing ganggu gawe ten Sampangan malih, kula disusul ten Guwa Seluman.
1: Oh nggih.
3: Nek ngeten lho Pak Lurah, mangke nak kira-kira kula sawang niku wis tentrem wis ora ana napa-napa, kula mboten sah pamit kali sampean, kali Kakang Jogobaya, kali Adi Menur.
2: Mangke kula tak terus kangen jur pripun Mbak Yu.
3: Nak santan entuk.
2: Halo,
1: iki kowe boleh kok ana.
2: Matur nuwun Mbak Yu.
3: Nggih, ngeten mawon kula tak mapanten Guwa Seluman, Pak Lurah.
1: Nggih.
3: Mangke kula resikane mboten napa-napa.
1: Mboten kok, mangke kajenge warga Sampang Riki sing resik mangke kula dawuhane, Nak.
3: Matur nuwun saderenge.
2: Mangke kula nggih ajeng resiki kok Mbak.
3: Iya, di ya.
1: Nek ngono ayo dicawiske Pak wis ana olah-olah.
2: Nggih, Pak.
1: Monggo nak, monggo.
3: Oh, nggih, monggo.
1: Ayo cek Pak Yu.

0: Setan alas. Sopo kowe wani? Gawe rusak ing pagur Jati Kusuma. Kakakan guyumu kowe.
1: Tanga au
0: kowe. Ngerti kalaku?
1: Opo ora ngerti? Aku wong kulino ulang doro. Aku kulino ngubengi jagat. Opo ora ngerti karo kowe, eh?
0: Ning tegas kowe kuma wani. Kowe wani ngobong pagurun Jati Kusuma.
1: Pancen tak jarak.
0: Opo kepengin lebur jagatmu?
1: Loh, malah kosok bali nih cang aw. Yen kena ndak eman, eh? Kowe manunggal, kowe bantu Kadipaten Blambangan. Selamat uripmu, eh?
0: Ora sudi rasultah aku. Oh, sambung karo Blambangan. Oh, mongko kowe saiki wis nyatroni aku. Kowe wis ngobong pagurun Jati Kusuma. Oh, kowe kudu mati saka tanganku.
1: Oh, lebur ku andamu kowe.
0: Oh, ayo hadepono aku. Iya,
1: dan kue limpat nanging aku ora bakal ulap tanding
0: sakdurunge aja mati tanpa aran. Sopo kowe jenengmu?
1: Aku Kasmolopati.
0: Kasmolopati? Yo ngati-ati kowe ngadepi Sanga Awu. Kudu nganti tekaning pati tak
1: kadhet.
0: Iya iya
1: ae telon murid-muridmu akeh sing padha tekaning pati mungsuh marang muridku, eh?
0: Sekar. Iya. Langing aku yang durung tadi kuondo. Ora lega, ora ilo. Hatiku yang durung cuing-cuing kuadamu.
1: Aku pecah silam.
0: Iya. Iya. Iya. Loh. Hati. Hei, pos-posari.
1: Oh, mati cacamu kaya ngono cang aw. Heh.
0: Kasmolopati.
1: Kowe kanthi nindakake ngrubut bojomu to cang ngrubut aku.
0: Iki dudu perang tanding. Ning aku ngadepi wong sing gawe rusak ing pagurun Jati Kusuma. Mula serajan kepiye wae, kowe kudu tak rangket, kudu mati saka tanganku.
1: Nanti kedederan aku mungsuh wong loro.
0: Ya, iya. Nyai pos-posari, undak kesuwen lelakon iki, Aji no kodento ditake nyai. Aji no kodento. Yeah. Oh, aku hidup, aku hidup.

0: ingin dari geladran kuadamu, Kasmo.
1: Piye, Kakang?
0: Parah.
1: Gede saya gede, saya gede kaya ngono.
0: Kasmo Lopati ninggal ke Payudan. Para murid, geni disilap lu yang disik.
2: Mas, disirap, tak.
1: Ini kulo mati sih, Papa ini pun. Anak kulo bos. Aduh, anak kulo buter wonten.
0: Hah? Nawang sih?
1: Nawang sih, buter wonten, Kakak.
0: Nawang sih? Tak golek ini, disik. Ya dirugi disik, toh. Ditambah nih. Digawa nih, Papa ini sih. Prayogo. Tak golekin Nawang sih aku.
1: Nawang
0: sih. Aduh.
1: Nawang sih.
0: Bilahi, Nyai.
1: Pripun, Kakak. Nawang sih.
0: Tak golei ning pekiwan gone le adus ora ana.
1: Pripun
0: ning papane uga ora ana. Cilaka
1: iki. Pripun iki, Kakang? Nawang sih.
0: Nek ngono, apa ana sing tumindak culika marang Nawang sih? Diuber, digolei Nyai.
1: Nawang sih.

kok yo kesel yo awakku. Lakuku wis tekan alas. Koyo ngene. Kek iki alas ngendi opo isih? Wewengkon ning Mataram opo? Dudu. Yo abot. Pancen abot tenan dawuhe guruku. Ning yo arepa kepiye wae kudu tak tindakke. Apa meneh aku kuwi wujudku wanita kaya ngene. Jan-jane sing ngribeti lakuku kuwi yo mergo aku kuwi wong wadon. Yo senajan aku kuwi diwawas, dipercaya karo guruku nek aku kuwi iso mung kasih gawe duwe kaluwian. Ning aku kudu golek cara. Nek umpama aku tetep nyandang wadon kaya ngene iki, aku mesti ming bakal akeh godho. Mula apike aku tak nyandang cara wong lanang wae. Wis ben, engko yo ganti jeneng lanang supaya orang regoni lakuku. Wis, aku bakal salin cara lanang.

Cekap sumanten setusno budoyo atur siaran ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan. Ing usono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari alamat Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng Enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas. Mbak Yus, senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan untuk menemani apapun aktivitas panjenengan semuanya. Selamat pagi untuk yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini, mungkin yang sedang berolahraga, beraktivitas di pasar, atau mungkin sudah dalam perjalanan. Dan untuk yang masih atau sedang bertugas sedari malam, juga selamat bertugas, selamat beraktivitas sahabat budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan semuanya diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Atensi kami tunggu 0248316661, juga di 0811277714, dan juga di kolom live chat di aplikasi RRI Digital, dimanapun panjenengan dapat menerima siaran kami. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari dari Agama Buddha dengan tema singkatnya kehidupan manusia, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Samanera Vijajayo. Dan inilah Semarang Enjang edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Andi Setiawan.
2: Para pendengar RRI yang budiman, bertemu lagi dengan saya Samanera Wijajayo, dan pada kesempatan mimbar agama Buddha pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, pendengar RRI yang budiman, topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah singkatnya kehidupan manusia. Kenapa hidup ini terasa singkat? Sang Buddha menjelaskan, bahkan menceritakan kembali pada dahulu kala, pada suatu saat, ada seorang guru agama bernama Araka. Beliau adalah Brahmana pada masa itu, yang tentunya sudah bebas dari nafsu indria. Nah, beliau juga mempunyai beratus-ratus murid. Dan inilah doktrin yang diajarkan kepada mereka, para muridnya. Sungguh pendek kehidupan manusia, para Brahmana. Sungguh terbatas dan singkat. Kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pusaran. Hal ini harus dipahami dengan bijaksana. Orang harus melakukan hal yang baik dan menjalani kehidupan yang murni. Karena tak seorang pun yang terlahir dari dapat lolos dari kematian. Nah, ini adalah doktrin yang diajarkan oleh Brahmana Araka, guru dari para Brahmana yang ada pada saat itu. Kemudian Brahmana Araka ini memperumpamakan kehidupan manusia yang singkat ini dengan berbagai perumpamaan. Yang pertama adalah diperumpamakan kehidupan ini seperti halnya setetes embun di ujung rumput. Nah, kalau kita pernah melihat di rumput, di tanaman-tanaman di sekitar rumah Anda, nah, ada di ujung-ujung rumputnya ketika pagi hari itu ada embun. Nah, kehidupan manusia juga diibaratkan seperti embun itu yang akan lenyap dengan cepat pada saat matahari terbit. Nah, ketika sudah hari sudah mulai siang, nah, ini embun ini lama-lama akan menguap dan lama-lama akan hilang. Demikian pula para brahmana, kehidupan manusia ini bagaikan setetes embun. Kehidupan ini pendek, terbatas dan singkat. Kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pusaran. Hal ini harus dipahami dengan bijaksana. Orang harus melakukan hal yang baik dan menjalani kehidupan yang murni, karena tak seorang pun yang telah terlahir dapat lolos dari kematian. Nah, ini adalah perumpamaan singkatnya kehidupan manusia yang pertama oleh Brahmana Araka. Nah, yang kedua adalah seperti halnya ketika hujan turun dari langit dalam tetesan-tetesan besar. Nah, di situ akan muncul gelembung yang berada di permukaan air. Nah, kalau Anda pernah lihat ketika hujan di teras-teras, nah ketika hujannya ini jatuh besar-besar, Anda bisa lihat. Kalau Anda memperhatikan dengan benar-benar, Anda bisa lihat ada gelembung-gelembung yang muncul. Kadang kita hanya melihat, nah, gelembung muncul sebentar, langsung hilang. Nah, demikian pula kehidupan manusia bagaikan gelembung air. Kehidupan ini pendek, karena tak seorang pun yang telah terlahir dapat lolos dari kematian. Nah, ini adalah perumpamaan yang kedua. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah seperti halnya sebuah garis yang digoreskan di atas air dengan tongkat akan lenyap dengan cepat dan tidak akan berumur panjang. Nah, para pendengar RRI yang budiman, ketika masa-masa kecil, nah, kita pernah tentunya bermain-main di sungai atau di kolam. Nah, saat itu mungkin kita pernah mengambil satu batang kayu atau tongkat. Nah, kita gariskan di atas permukaan air. Nah, pada saat itu pula ketika goresan itu selesai, ya selesai pula, tidak ada bentuk lagi di dalam air itu. Air itu akan kembali pada keadaan seperti semula. Nah, begitu pula dengan kehidupan manusia yang begitu singkat, yang oleh Brahmana Araka pada saat itu juga dijelaskan kehidupan itu sangat singkat, sangat pendek. Tak seorang pun dapat terbebas. Yang telah terlahir tidak dapat lolos dari yang namanya kematian. Nah, itu adalah perumpamaan yang ketiga. Kemudian perumpamaan yang keempat adalah seperti halnya aliran sungai di gunung yang datang dari jauh, mengalir dengan cepat, membawa banyak sampah bersamanya. Tidak akan diam sesaat pun, sedetik pun, sekejap pun, dan akan terus bergerak, berputar dan mengalir maju. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika Anda melihat di gunung-gunung, apalagi orang yang bertempat tinggal di daerah gunung, ketika banjir, nah tentu air sungai ini tidak selamanya jernih. Air sungai ini bisa saja membawa sampah-sampah berupa dahan-dahan pohon, berupa sampah-sampah dedaunan, juga bisa bawa gelondongan kayu. Nah, sampah-sampah ini tidak akan diam, tidak akan berhenti di atas, tapi dia akan terus mengikuti air. Dia akan terus berjalan maju. Dia akan terus bergerak, berputar, mengalir terus maju. Nah, demikian pula kehidupan manusia ini bagaikan aliran sungai di gunung. Ketika aliran sungai di gunung hujan, terus banjir, timbullah banjir. Ketika banjir, dia akan mengalir deras. Sampah-sampah yang tadinya berada di atas, dia akan ikut terbawa. Dia akan ikut mengikuti arus air itu, mengikuti arus banjir itu. Nah, Kemudian Bapak Ibu, para pendengar RRI yang budiman, perumpamaan yang selanjutnya, yang kelima, ini diibaratkan seperti halnya ada seorang pria yang kuat yang dapat membentuk segumpalan ludah di ujung lidahnya dan meludahkannya keluar dengan mudah. Nah, kalau kita pernah membuat atau mau meludahkan ludah, kita pernah lihat ada orang yang besar badannya, kuat, sehat. Nah, dia membuat segumpalan ludah di ujung lidahnya. Dengan kekuatannya, dengan kesehatannya, dia meludahkan. Nah, begitu cepat, begitu kuat, sehingga ludah itu tidak akan bertahan lama di lidahnya. Nah, begitu pula Brahmana Araka juga menjelaskan kepada para muridnya bahwa kehidupan ini begitu singkat, begitu pendek, karena tak seorang pun yang telah terlahir dapat lolos dari yang namanya kematian. Nah, kemudian masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Brahmana Araka. Dan yang ke-6 ini seperti halnya kalau Anda punya sepotong daging yang ditaruh atau diletakkan dalam panci besi yang dipanaskan sepanjang hari. Nah, ini ketika seperti halnya Anda memanaskan wajan atau panci untuk menggoreng. Nah, panci ini dipanaskan selama berhari-hari, sehingga bisa dilihat bahwa panci ini benar-benar membara, benar-benar panas. Bahkan ketika ada segumpalan daging dimasukkan ke dalam panci, daging ini akan langsung lenyap, akan langsung gosong. Nah, ini seperti Anda, para ibu-ibu atau calon ibu yang pernah belajar memasak. Ketika Anda memasak dan kekosongan, nah itu seperti halnya ini, perumpamaan ini, bahwa kehidupan ini juga begitu cepat, begitu singkat, begitu pendek. Dan orang-orang yang sudah terlahir tak akan mampu lolos dari yang namanya kematian. Nah, kemudian yang ketujuh adalah seperti halnya seekor sapi yang disembelih akan dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, setiap kali satu kakinya diangkat, dia akan lebih dekat dengan yang namanya kematian. Demikian pula para brahmana, kehidupan manusia bagaikan ternak yang dibawa untuk disembelih. Kehidupan ini pendek, terbatas, dan singkat. Nah, jadi ketika ada hewan-hewan yang mau dibawa ke tempat penyembelihan atau tempat penjagalan, nah, ketika hewan ini berjalan dari kandangnya menuju ke tempat penyembelihan, penjagalan, nah, setiap kali langkah kakinya bergerak, nah, dia akan semakin dekat yang namanya tempat penjagalan, yang namanya kematian. Nah, begitu pula orang-orang, kehidupan orang ini sangat pendek, sangat terbatas, sangat singkat. Kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan pusaran. Hal ini harus dipahami dengan bijaksana. Orang harus melakukan hal yang baik dan menjalani kehidupan yang murni, karena tak seorang pun dapat terbebas dari yang namanya kematian. Tetapi para pendengar RRI yang budiman, dijelaskan bahwa Sang Buddha menjelaskan lebih lanjut bahwa pada saat itu masa kehidupan manusia, pada masa kehidupan Brahmana Araka ini adalah 60.000 tahun. Dan pada usia 500 tahun, gadis-gadis dalam dapat dinikahkan. Nah, berbeda dengan masa sekarang, para gadis atau para perempuan biasanya dinikahkan pada usia 21 ya sampai 30. Tapi pada masa itu, pada 500 tahun, nah, gadis-gadis, perempuan-perempuan baru menikah. Nah, ini bedanya. Kemudian pada zaman itu orang-orang meninggal karena ada cuma beberapa penyakit. Nah, ada 6 penyakit pada masa itu. Hanya ada yang namanya kedinginan, kepanasan, kelaparan, kehausan, tai dan kencing. Nah, jadi hanya ada 6 penyakit itu. Walaupun orang yang hidupnya sangat lama dan memiliki sangat sedikit penderitaan, nah, Guru Araka ini memberikan ajaran kepada para muridnya bahwa sungguh pendek kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, para pendengar RRI yang budiman, sekarang hidup manusia dikatakan oleh Buddha bahwa rata-rata kehidupan manusia adalah 80 tahun. Bukan 80 ribu tahun, tapi 80 tahun. Ada yang belum 80 tahun sudah meninggal, ada yang sudah 80 lebih bisa masih sehat. Nah, itu tentunya adalah berkah. Kalau kita hitung-hitung lagi, ketika 80 tahun itu, nah, ada berbagai musim. Ketika berbagai musim itu ya, ada berbagai bahan-bahan atau makanan-makanan yang diperlukan. Nah, di sini Buddha juga menjelaskan bagaimana kehidupan di masa itu di India. Bahkan hidup yang ada pada saat itu yang 100 tahun atau lebih sedikit, sekalipun orang hidup lebih dari 100 tahun, itu hanyalah 300 musim, 100 musim dingin, 100 musim panas, dan 100 musim hujan. Ini adalah musim-musim di masa kehidupan Buddha pada saat di India pada masa itu. Nah, kemudian sekalipun hidup selama 300 musim itu hanyalah 1200 bulan. 400 bulan musim dingin, 400 bulan musim panas, dan 400 bulan musim hujan. Sekalipun hidup selama 1200 bulan itu hanyalah 2402 mingguan. 802 mingguan musim dingin, 802 mingguan musim panas, dan 802 mingguan musim hujan. Dan sekalipun hidup selama 2402 mingguan itu hanyalah 36.000 hari. 12.000 hari di musim dingin, 12.000 hari di musim panas, dan 12.000 hari di musim hujan. Nah, jadi bisa dibayangkan begitu banyak. Dan sekalipun hidup selama 36.000 hari, dia hanya makan 72.000 makanan. 24.000 makanan di musim dingin, 24.000 makanan di musim panas, dan 24.000 di makanan di musim hujan. Dan ini tidak termasuk mengambil susu ibu dan masa-masa tanpa makanan. Nah, inilah masa-masa tanpa makanan. Ketika kacau atau sedih atau sakit, ketika menjalankan puasa, atau ketika tidak mendapat apapun untuk dimakan. Nah, demikian Sang Buddha menjelaskan dan telah menghitung kehidupan orang yang umurnya 100 tahun, batas masa hidupnya, jumlah musimnya, jumlah tahun, bulan, dan mingguannya. jumlah siang dan malamnya, jumlah makanan, dan masa-masa tanpa makanan. Nah, apapun yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru yang penuh dengan kasih sayang,
3: saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan kalian. Budaya bangsa.
2: Nah, inilah
4: Pro 4 saluran budaya Nusantara.
2: Buddha menjelaskan ini kepada para bhikkhu supaya memahami bahwa yang namanya kehidupan, yang namanya kelahiran ini begitu singkat. Oleh karena itu, senantiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan mengisi hidup ini dengan hal-hal yang buruk. Nah, tentunya hal ini hendaknya juga dipraktikkan ketika para guru, para bhikkhu atau para guru-guru yang lain memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan petuah-petuah yang baik. Nah, hendaknya orang-orang juga melakukan, melaksanakan, memahami dan lebih bijaksana. Dengan para pendengar RRI yang budiman, dengan mendengar ini, semoga Anda juga memahami, mengerti dan mengetahui bahwa kehidupan manusia pada saat ini yang bahkan cuma 80 tahun itu sangat singkat. Bahkan pada masa itu Brahmana Araka juga menjelaskan pada muridnya bahwa kehidupan itu begitu singkat. Walaupun pada masa itu usia hidup manusia itu 60.000 tahun. Nah, bisa dibedakan berapa selisih kehidupan masa manusia pada saat itu dan masa manusia pada saat ini. Nah, jadi kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita ini ya cepat atau terlambat, entah kita, entah orang-orang yang kita sayangi, entah siapapun, pasti akan meninggal. Kalau tidak kita duluan atau orang lain duluan, ya siapapun bisa meninggal. Bahkan tidak hanya yang usianya pas 80 tahun, ada yang lebih, nah itu berkah. Ada yang kurang juga, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal dadakan karena kecelakaan, ada yang meninggal sebelum dilahirkan, ada yang masih di kandungan sudah meninggal. Nah, jadi sangat singkat, sangat berbahaya kalau kita melakukan hal-hal yang berbahaya, yang buruk, yang merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Ketika perbuatan buruk itu ya tertimpa dengan orang lain. Nah, jadi para pendengar RRI yang budiman, kehidupan manusia yang begitu singkat ini hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, dilakukan dengan berbagai macam usaha untuk membuat kebaikan-kebaikan, untuk membuat karma-karma yang baik, hasil-hasil yang baik. Tidak hanya memintingkan kehidupan materi, tapi juga Anda menyisihkan waktu untuk berada, untuk belajar ajaran-ajaran agama, entah itu di tempat-tempat ibadah, entah itu memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, entah itu menjalankan latihan moralitas. Dimanapun Anda berada, senantiasalah berbuat baik, karena dengan perbuatan baik inilah yang akan mengantarkan kita, akan menjaga kita untuk senantiasa dalam kebahagiaan. Nah, dengan begitu, kehidupan yang singkat, kehidupan yang sangat pendek, kehidupan yang sangat terbatas ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, tibalah akhirnya saya akan mengakhiri kesempatan mimbar agama Buddha pada saat ini, dan dengan mendengar ini semoga Anda mengerti. Setelah mengerti Anda memahami, setelah memahami Anda bisa mempraktikkan ke dalam hidup masing-masing. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga. Para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2% pada tahun 2029 dari 19,8% berdasarkan survei status gizi nasional SSGI tahun 2024. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi melalui rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Semarang. Kegiatan berlangsung di Hotel Novotel Semarang, Jawa Tengah, 21 hingga 23 September 2026 itu digelar Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Wakil Presiden bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Rakortag menjadi forum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Teater GT akan menggelar pementasan drama bertajuk Berita Lelayu Edon dalam acara bertajuk Suaraning Banyumas 2026. Pertunjukan dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2026 di Aula Visip Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Direktur Teater GT, Kang Edon, mengatakan pementasan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang apresiasi seni teater yang lebih luas bagi masyarakat Banyumas. Menurutnya, potensi seniman Banyumas cukup besar, namun masih membutuhkan wadah pertunjukan yang berkelanjutan seperti yang telah berkembang di Yogyakarta. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

September 2026. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas, juga selamat berolahraga ya sahabat budaya untuk aktivitas panjenengan di hari ini. Semoga diberikan kelancaran dan juga yang paling utama adalah keselamatan. Monggo yang mau berbagi atensi pagi hari ini, berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin mau request lagu ya, di line telepon dan WhatsApp kami buka 02483-16661, juga di 08 1127779 14, dan tentunya di kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

Cek terlebih dahulu guys, sahabat budaya, barang bawaan panjenengan yang akan digunakan untuk aktivitas di pagi hari ini. Jangan sampai ada barang yang tertinggal, monggo, supaya tidak mengganggu aktivitas panjenengan di hari ini. Kita kembali ke lagu, ke musik. Sahabat budaya, sudah ada Sawangan dari Via Valen.

Nya harga minyak dunia guys, sahabat Buda, tentunya ini juga berdampak di harga BBM. Dan dengan peningkatan harga BBM ini tentu terasa nggih untuk sahabat Buda atau masyarakat yang menggunakan kendaraan setiap hari. Nah, ternyata sahabat Buda ya, konsumsi bahan bakar ini sebenarnya bisa ditekan dengan mengubah beberapa kebiasaan dalam berkendara, mulai dari cara menginjak pedal gas, menjaga tekanan ban, hingga menghindari mesin menyala terlalu lama saat kendaraan berhenti. Dan ternyata semua ini dapat berpengaruh terhadap penggunaan bensin atau konsumsi bahan bakar kendaraan panjenengan semuanya. Departemen Energi Amerika Serikat menyebut gaya berkendara agresif seperti akselerasi mendadak, pengereman keras, dan kecepatan tinggi dapat menurunkan efisiensi bahan bakar secara signifikan. Lembaga tersebut juga merekomendasikan menjaga tekanan ban sesuai dengan anjuran pabrikan dan mengurangi idle atau kondisi mesin menyala saat kendaraan berhenti, serta melakukan perawatan kendaraan secara rutin untuk membantu menghemat bahan bakar. Nah, ini mungkin yang sering terlupa adalah mengecek kondisi ban guys, sahabat budaya. Ini kita sering abai karena memang ban ini tidak terlihat, kadang tekanannya kurang, ini dibiarkan saja. Nah, ini mungkin mulai hari ini kita cek ya terlebih dahulu sebelum beraktivitas, karena selain menghemat konsumsi BBM atau bahan bakar, mengecek kondisi ban sebelum beraktivitas ini juga tentunya penting untuk keselamatan kita dalam berkendara. Jadi mari kita lebih bijak sahabat budaya dalam menggunakan konsumsi bahan bakar minyak di tengah melambungnya harga minyak dunia. Barangkali juga ada yang punya tips untuk menghemat konsumsi bahan bakar, monggo guys yang mau bergabung tetap bersama kami di Geliat Pagi.

0: peribahasa Ciri Wanci Lelai Kinowo Mati. Dalam bahasa Jawa, memiliki arti bahwa kebiasaan atau sifat seseorang, terutama yang buruk, sulit diubah dan akan terbawa hingga mati. Peribahasa ini mengandung makna bahwa tabiat, perangai atau kebiasaan seseorang itu pada dasarnya sulit untuk diubah, bahkan hingga akhir hayatnya. Peribahasa ini sering digunakan untuk menyindir atau mengingatkan seseorang tentang kebiasaan buruk yang perlu diubah, seperti mencuri, menipu, dan memfitnah. Karena pada hakikatnya, manusia ingin selalu meninggal dengan keadaan terpuji.
1: Pro 4 RRI Semarang, Pro 4 RRI Semarang, acarane Wab.

Siang masuk sahabat budaya melalui pesan WhatsApp. Sebelum saya bacakan, saya bagikan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam dengan suhu udara berkisar di 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar di 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter. Tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah di 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perkirawan pagi hari ini, Gempita Iki Zikrillah dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Dari Semarang, Bu Ani Andriani bergabung mengucapkan selamat pagi sahabat budaya. Pagi yang cerah menyemangati aktivitas kita. Semoga kita tetap bersyukur. Salam untuk semua pendengar Pro 4 FM. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, matur nuwun Bu Ani, sudah berbagi semangat di pagi hari, juga mengirimkan informasi cuaca. Kita bergeser ke Genuk Semarang, ada Bu Arti yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lihat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Lihat Pagi Pro 4. Dari Genuk hadir seperti biasa info cuaca. Saat ini matahari sudah mulai bersinar, sudah olahraga tipis-tipis dari pagi subuh sambil mendengarkan irama Geliat Pagi bersih-bersih rumah. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga dan semangat rezekinya berlimpah. Minta puterin yangnya wali. Ya, nanti coba dicek lebih dahulu ya Bu Arti di Genuk. Terima kasih, selamat beraktivitas. Dari Genuk kita bergeser ke Prengapus, Kabupaten Semarang. Pak Mulisin hadir mengucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Juga dari Pak Suparman di Ngadirojo Temanggung, atensi hadir, selamat pagi Mas Andi, selamat beraktivitas untuk pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Bu Eni Rijani juga membagikan informasi cuaca. Wilayah Tanah Mas hari ini cuaca cerah, udara masih dingin, dengan minum kopi sehat. Untuk menghemat BBM, pengalaman saya cek ban seminggu sekali, gas stabil, menambah larinya mesin motor. Dan ini pengalaman mengisi atau menghemat BBM selama 50 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih tipsnya Bu Eni dari Rinjani ya. Ini sekali lagi jangan lupa cek kondisi atau tekanan ban seminggu sekali minimal, juga gasnya konsisten atau stabil untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Monggo yang masih mau berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin request lagu guys. Anis Tawan masih menemani di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

0: Untuanlah angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya, nggih.
1: Eh, ladalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

budaya, tetap berhati-hati juga yang sudah dalam perjalanan, yang sedang berolahraga juga selamat berolahraga nggih. Pokoknya apapun aktivitas panjenengan semuanya di pagi hari ini, sekali lagi semoga diberikan keselamatan dan juga kelancaran. Yang sedang diuji dengan sakit juga semoga lekas sembuh guys, sahabat budaya. Dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Puluhan relawan yang tergabung dalam Forum Rakyat Peduli Gunung Lawu FRPGL menggelar aksi lari estafet sejauh 150 km dari Gunung Lawu menuju kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Aksi simbolis ini diusung sebagai bentuk penolakan tegas terhadap rencana proyek geotermal di wilayah Jenawi serta maraknya privatisasi wisata di kawasan lereng Gunung Lawu. Aksi lari jarak jauh tersebut dimulai dari Cemoro Sewu, Banjalono, Kabupaten Karanganyar dan dijadwalkan tiba di kota Semarang pada 24 September tahun 2026. Momen kepulangan lari lintas daerah ini sengaja diselaraskan untuk menyambut peringatan Hari Tani Nasional bersama Koalisi Masyarakat Sipil Jateng Guyub.

0: Berikutnya sahabat budaya, kopi Arabica Pegunungan Dieng tak hanya mulai dikenal di pasar dalam negeri tetapi juga telah menembus pasar Singapura, Malaysia hingga Australia. Potensi pasar ekspor tersebut kini hendak diperkuat melalui pengembangan wisata berbasis indikasi geografis atau IG di kawasan Dieng. Konsep tersebut dikembangkan melalui program Geographical Indication atau GI Tourism atau pariwisata berbasis indikasi geografis yang digagas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. Melalui konsep ini, wisatawan tidak hanya diajak menikmati panorama Dieng tetapi juga mengenal produk khas daerah dari hulu hingga hilir, mulai dari kebun, bertemu petani, melihat potensi produksi, mencicipi hingga membeli produk lokal. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya